0: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita berusaha untuk tidak dilewati oleh domba. Dan ini juga menunjukkan bahwa anak kecil juga sebenarnya tidak boleh melewati depan orang yang sholat. Harusnya ya, atau seyogyanya kita menghalangi anak kecil dari melewati depan kita ketika kita sedang sholat. Ya tentunya ya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membahayakan anak kecil itu, ya. Ya kita halangi tapi dengan cara yang halus. Dan kalau kita perkirakan apabila kita halangi malah dia jatuh misalnya karena dia lari kencang, maka ya jangan lakukan sesuatu yang membahayakan dia. Kalau dia lari kencang kemudian kita halangi dengan kuat akhirnya malah jatuh dan membahayakan anak kecil, ini juga tidak sesuai dengan hikmah. Ya, kita dalam menjalankan sunnah ya kita juga harus melihat sisi maslahat dan mafsadahnya juga. Kalau ternyata mafsadahnya lebih besar, ya jangan dipaksakan. Ini sesuatu yang sunnah. Atau ya kita bisa halangi anak kecil ketika lari seperti itu dengan menggunakan dua tangan, ya. Yang satu menghalangi, yang satu memegang. Agar apa, anak tersebut tidak lewat kita dan dia juga tidak berbahaya. Ya. Dia tidak jatuh. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tadi yang ditanyakan, apabila kucing itu dihalangi dengan kaki. Tapi namanya kucing ya sangat sulit untuk difahamkan. Sekali tidak faham, masih ingin lewat lagi. Dihalangi lagi dengan kaki dua kali, tiga kali. Bisa lebih dari itu. Apakah gerakan-gerakan seperti ini membatalkan sholat? Maka jawabannya tidak. Kenapa tidak membatalkan sholat? Karena gerakan ini dilakukan ketika ada hajah. Dan hajah ini berhubungan dengan kesempurnaan sholat kita. Makanya tidak ada masalah gerakan yang banyak di dalam sholat ketika dibutuhkan untuk menyempurnakan sholat kita. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimahkumullah, ada sebuah hadis yang memerintahkan kita untuk membunuh ular ketika kita sedang sholat. Kemudian kita juga diperintahkan untuk kembali meneruskan sholat kita apabila sudah melakukan itu, yaitu membunuh ular. Kalau kita membunuh ular yang datang di tengah-tengah sholat kita, maka tentunya kita akan melakukan gerakan yang banyak. Tentunya kita akan melakukan gerakan yang banyak. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meneruskan sholat kita setelah membunuh ular. Hadis ini menunjukkan bahwa gerakan yang banyak apabila untuk maslahat salat kita maka tidak ada masalah. Contohnya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumah beliau. Kemudian ada keluarga beliau yang mengetuk pintu ingin masuk. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menuju ke pintunya. Ketika beliau sedang salat, menuju ke pintu, kemudian membuka pintu, kemudian meneruskan salat beliau lagi. Ini menunjukkan bahwa gerakan-gerakan yang memang untuk maslahat karena ada desakan yang kuat untuk melakukannya walaupun di dalam salat itu tidak membatalkan sholatnya. Makanya jemaah sekalian rahimahullah, saya ingatkan ya, karena ada pertanyaan ini, apabila HP kita berdering ketika sedang sholat, maka berusahalah untuk segera mematikannya, walaupun hal tersebut membutuhkan banyak gerakan. Kenapa demikian? Karena gerakan-gerakan tersebut kita lakukan karena desakan kebutuhan, dan itu kita lakukan karena untuk maslahat salat kita. Kalau HP berdering terus, apa yang terjadi pada kekhusyuan kita? Bukankah khusyuk akan hilang ketika HP terus berdering? Maka ya, ketika situasinya seperti itu, berdering, apalagi kalau deringan nada deringnya musik, ya ini sangat mengganggu kekhusyuan. Apabila berdering, maka segera matikan, walaupun harus mengambil HP dari saku kemudian menutupnya. Lakukan itu, tidak ada masalah. Kalau dikatakan ini gerakan yang banyak, Ustaz, kita katakan itu gerakan yang banyak untuk maslahat salat kita, maka tidak ada masalah. Sebagian saudara kita, ya, ketika HP berdering sedang salat jamaah, dibiarkan. Jamaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, keadaan diperparah dengan banyaknya dari saudara kita yang menggunakan nada dering musik. Ada yang menggunakan musik dangdut, berdering di tengah masjid, kemudian orangnya tidak berani menghentikan nada dering itu karena dikhawatirkan itu masuk dalam tindakan yang banyak atau gerakan yang banyak. Jamaah, ini sesuatu yang sangat-sangat jauh dari kebenaran. Ini sesuatu yang sangat keliru. Coba kalau dia pertahankan seperti itu, dia bertahan dengan tindakannya itu, tidak mau mematikan HP-nya karena takut sholatnya batal karena gerakan yang banyak. Apa yang terjadi pada sholat kaum muslimin di masjid itu? Kekhusyuan mereka buyar semuanya. Berapa orang yang dia ganggu kekhusyuannya di dalam sholat? Imam mungkin ketika membaca Al-Quran juga terganggu. Mungkin bacaannya menjadi salah-salah karena dia terganggu dengan nada musik ini. Maka jamaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, saya berpesan bagi mereka yang lupa mematikan HP-nya, lupa untuk memutus HP-nya, ya menutup jaringannya sehingga ada telepon yang masuk, segera matikan HP itu. Dan ingatlah bahwa ini tidak membatalkan sholat walaupun membutuhkan gerakan yang banyak. Kenapa? Karena itu adalah gerakan yang banyak yang kita lakukan karena kebutuhan dan kita lakukan untuk kemaslahatan sholat kita. Demikian jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
11: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Galera 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala ar-rasul qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidah,
1: tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Wahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa da'alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Raja, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali dalam program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwati fillah jazakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al Ustad. Fala tafaddal, masykur Ustad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat anzallah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannah wa An-Nar. Ikhwah, kita masih mempelajari terkait dengan bidadari surga. Kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan bidadari surga yang untuk sementara ini bisa kita simpulkan di antara tentang spesifikasi penduduk surga, ya. Penduduk surga adalah yang pertama dia disebut dengan hurun ain. Yang pertama ya hur itu adalah seorang wanita yang memiliki mata yang putihnya sangat putih dan hitamnya sangat hitam. Kemudian al ain, hurun ain. Ain itu artinya seorang wanita yang memiliki mata yang luas. Kemudian kawaib. Allah juga menyebutkan bahwasanya mereka itu kawaib. Kawaib yaitu buah dadanya besar atau busung. Kemudian atrop yang sebaya dengan yang lainnya. Urub maknanya yaitu al-mutahabbibat li zawjiha, yaitu mereka yang sangat mencintai suami-suaminya. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang mereka ini, tentang bidadari ini, yaitu mereka itu bagaikan lu'lu'ul maknun. Lu' ini artinya mutiara, ya, mutiara-mutiara yang terjaga. Artinya memang benar-benar dijaga, mutiara yang mengkilap, tidak dikotori oleh debu-debu. Tidak terkotori oleh lumpur ataupun tanah-tanah, ya. Tapi ikhwah, perlu kita ketahui lu'lu ini itu berasal dari hewan kerang, ya. Kita katakanlah mutiara dari laut, ya, dari dalam kerang. Kemudian ikhwah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mereka itu yakut. Yakut ini diibaratkan, yakut ini penduduk bidadari surga itu diibaratkan sebagai yakut, menunjukkan keindahannya. Yakut ini batu akik ataupun batu mulia yang berasal dari bumi. Kemudian al-marjan. Marjan itu batu mulia yang berasal dari laut. Bedanya antara lu'lu dengan yakut dan marjan, kalau lu'lu itu dia hanya memiliki satu warna saja. Beda halnya dengan yang menunjukkan kebersihan, kebeningan, ya. Adapun yakut dan marjan, ini dua batu, yang satu yakut berasal dari daratan, sementara marjan dari lautan. Dua batu ini memiliki banyak warna, ya. Dia berwarna-warni sehingga bidadari dari surga ini dia di samping orangnya itu bagaikan lu'lu, yaitu bening, yaitu putih bersih, juga dia itu berwarna-warni, artinya menunjukkan keindahan. Bisa saja maksudnya adalah mereka memakai pakaian yang berwarna-warni, demikian ikhwah, bukan kulitnya yang berwarna-warni, tapi hiperhiasannya, pakaiannya yang berwarna-warni. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang bidadari surga ini, mereka adalah qasiratut tarf, yaitu yang pandangannya itu pendek. Pendek ini maksudnya dia tidak memandang kecuali hanya kepada suami-suaminya saja. Dia tidak akan pernah menoleh sedikit pun, tidak akan pernah melihat sedikit pun kecuali hanya kepada suaminya. Tatapan matanya hanya untuk suaminya, tidak untuk yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, itu tentang qasirat tarf. Allah juga menyebutkan ikhwah, mereka ini adalah lam yatumithunna insun qablahum walajan. Para bidadari ini tidak pernah sebelumnya disentuh

0: baik manusia dan jin. Dengan artian dia adalah seorang gadis yang suci, seorang gadis yang perawan, ya, belum pernah menikah sebelumnya. Pernikahan pertama adalah pernikahannya dengan para laki-laki yang masuk surga pada saat itu. Jadi mereka disebutkan lam yatamithunna insun qablahum wala jan, mereka tidak pernah disentuh sedikit pun sebelumnya baik oleh manusia maupun oleh jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penduduk surga ini, penduduk surga, dengan sebutan khairat. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan khairatun hisan, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga tersebut ada khairatun hisan. Khairat ikhwah, kebaikan dengan maksudnya yaitu kecantikan kesolehahan, atau kita katakan inner beauty lah, inner beauty. Dengan artian bahwasanya dia adalah wanita-wanita yang khairat. Khairat yaitu khair, baik batinnya. Wanita yang salihat, wanita yang thayyibat al-abtan, artinya yang bagus batinnya, batinnya bersih, batinnya dia seorang wanita yang salihah. Demikian. Khairat terkait dengan keindahan dalam, ataupun yang biasa kita sebut dengan inner beauty. Dia adalah indah akhlaknya, indah hatinya, indah semuanya. Seorang yang sebagai simbol, seorang wanita yang salihah. Khairatun hisan, hisan ikhwah, dia simbol daripada yaitu fisik, kecantikan fisik. Ya, kecantikan fisik, dan itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan kita sebelumnya. Kemudian ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya para bidadari ini adalah seorang wanita yang mutahhirat, ya. Tahirat, seorang wanita, fa innahunna mutahhirati minal haid, mereka adalah wanita-wanita yang suci, suci dari haid, suci dari nifas, tidak ada yang namanya ingus, tidak juga ada yang namanya ludah, tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Semua hal-hal yang najis yang keluar dari badan ataupun fisik manusia, atau cairan-cairan yang berbau tidak menyedapkan, ya, yang berbaunya tidak menyedapkan, ini semua tidak ada pada para bidadari tersebut. Itu ikhwah. Jadi dia, para bidadari ini, mereka tidak haid, tidak nifas, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, ya. Juga tidak ada ingusnya, juga tidak punya air liur, dan tidak punya air dahak, kita katakan dahak lah. Hal-hal yang sifatnya kita katakan membuat jijik orang lain. Dan itu, dan penduduk surga, bidadari surga terhindar dari itu semua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian juga selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya keringat mereka pun, keringat yang keluar, seperti yang sudah kita bahas bahwasanya penduduk surga itu mereka la yatabawwalun wa la yamtakhithun, seterusnya. Penduduk surga itu, kata Rasulullah, mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak ada ingus, tidak ada dahak, tidak ada cairan telinga, demikian ikhwah, tidak punya. Dan apa yang mereka makan itu akan menghasilkan keringat yang aromanya aroma kasturi. Demikian juga halnya bidadari, ya, bidadari surga, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ada tambahannya, karena bidadari surga itu perempuan. Ditambah lagi, tidak ada haid dan juga tidak ada nifas. Dan keringat mereka adalah keringat yang beraroma misk, yaitu kasturi. Dan satu hal lain, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka muncul di dunia, maka seluruh dunia dan seisinya akan mencium aroma wangi. Seluruh dunia dan isinya akan mencium aroma wangi. Bahkan Rasul juga menyebutkan dan akan akan menerangi dunia dan seisinya. Akan menerangkan, ya, cahaya mereka akan menerangkan dunia dan tempat mereka muncul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat, seandainya mereka muncul, maka akan membuat terang antara langit dan bumi. Itulah surga tersebut. Para bidadari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya, ya, yang menunjukkan keindahannya, beliau menyebutkan yura mukhsiq sawqihima min wara'il lahmi min al-husn. Sumsum tulang betisnya itu kelihatan. Sumsum tulang betisnya itu kelihatan. Ya. Menunjukkan bagaimana keindahan lil husni, karena kan sangat indahnya dia, sangat cantiknya dia. Dengan artian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya bidadari sangkin indahnya, sangkin beningnya kulitnya, maka terlihatlah, sampai terlihat sumsum tulang betisnya. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ini kembali kita ingatkan bahwasanya mungkin kalau kita cerna dengan akal kita, terlihatnya sumsum betis itu bukanlah sebuah keindahan di dunia ini. Ya, kalau ada manusia saking beningnya sampai terlihatlah sumsum betisnya, maka kita katakan itu bukan sebuah keindahan. Ya, bukan ikhwah, itu bukan sebuah keindahan kalau kita menggunakan barometernya itu adalah akal kita. Karena akal kita mengatakan itu bukan sebuah keindahan dan itu bukan sebuah kecantikan. Karena bagi kita kecantikan itu ada standarnya. Kita sebagai manusia yang berhari-hari bergaul dengan wanita, kita punya standar apa itu disebut dengan wanita yang cantik. Demikian ikhwah. Tapi kalau Allah mengatakan saking cantiknya dia maka terlihat sumsum betisnya, maka kita katakan dengan logika kita di dunia itu enggak cantik. Lantas apakah kita tolak hadis ini? Tentu kita katakan tidak, ya, tidak. Lantas kita katakan cantik apa tidak? Kita tetap katakan cantik karena Rasulullah mengatakan minal husni, dikarenakan keindahan dan kecantikannya. Saking cantiknya dia, terlihatlah sumsum tulang betisnya. Langsung terlihat. Saking beningnya, saking cantiknya. Ikhwah rahimallahu iyyakum. Saya ulangi lagi konsep kita mempelajari surga, yaitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati. Kalau yang kita bayangkan seorang wanita yang terlihat sumsum betisnya sebagaimana yang kita bayangkan, ketahuilah ikhwah, bukan seperti itu wanita surga. Jadi bagaimana? Allah alam bisawab. Karena standarnya, ya, kalau kita membayangkan sesuai dengan standar kita yang sebagai manusia, kita membayangkan, maka bayangan kita itu tidak mampu untuk membayangkannya secara hakiki. Sama dengan hal-hal yang lain di surga, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surga itu ada fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, dalam surga itu ada buah-buahan, ada kurma, ada delima. Ketika kita mendengar kalimat delima, ketika kita mendengar kalimat kata kurma, langsung kita punya bayangan. Kurma itu apa, bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana yang sudah pernah mencicipinya. Demikian juga, bagi yang pernah melihat apa itu buah delima, langsung terbayang dalam benaknya, apa itu buah delima, bagaimana bentuknya, ketika dia kupas bagaimana isinya. Itulah delima dalam bayangan kita. Tapi perlu kita ketahui ikhwah, kaedahnya dalam surga, tentang surga, wala khatara ala qalbil bashar, dia itu tidak bisa dibayangkan oleh hati seorang manusia. Berarti apa yang kita bayangkan tadi, kurma yang kita bayangkan, yang Allah sebutkan dalam surga itu ada kurma, terbayang kitalah kurma, maka ketahuilah tidak seperti itu kurma. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, ada juga delima. Kita baca dalam ayat di situ ada delima, maka ketahuilah ikhwah, konsep dasarnya tidak terbayangkan oleh kita. Apa yang terbayang kita ada buah delima, ketahuilah itu bayangan kita yang dangkal. Adapun yang hakikinya di surga itu tak terbayangkan oleh kita. Atau sebagaimana? Allahu a'lam bissawab. Ya. Bukan berarti kita katakan delima itu enggak tahu artinya, bukan ikhwah. Bentuk dia yang hakiki itu kita enggak tahu. Mungkin para ikhwah rahimanallahu wa iyyakum masih mengingat bagaimana di saat kita membahas tentang buah-buahan surga. Yang satu buah itu bisa memiliki beraneka raja, beraneka varian rasa. Masih satu buah ikhwah. Ya. Ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah dia. Dengan artian bahwasanya Rasul menyebutkan saking cantiknya wanita surga itu, terlihatlah sampai terlihat sumsum tulang betisnya. Jangan dibayangkan dengan logika kita, maka akan muncul bayangan yang tidak indah. Akan muncul bayangan yang sangat mengerikan kalau kita bayangkan dengan akal kita sekarang ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan bahwasanya lanasifuha, sungguh selendang yang ada di kepalanya itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Itulah ikhwah di antara hal-hal yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dicantumkan Allah Subhanahu wa taala tentang bidadari itu sendiri. Jadi kalau kita kumpulkan, jadi katakan hur yang matanya hur, ain itu yang matanya indah, kemudian kawaib yang buah dadanya besar, kemudian atrop yang sebaya, yang kelima urub yaitu yang mutahabbibat, ya zuajiha yaitu yang sangat mencintai suami-suaminya. Mereka juga disebutkan lu'lu maknun yaitu mutiara yang terjaga. 6 ketujuh yaitu mereka adalah yakut dan marjan, sudah 8. Bedanya kalau yakut itu berasal dari darat, marjan berasal dari laut, namun dia memiliki berbagai macam aneka warna. Kalau yakut ya bahasa kita ya batu safir, batu rubi, intinya dia berwarna, ada yang biru, ada yang merah. Antara marjan dan yakut ini memiliki beraneka warna. Beda halnya dengan lu'lu. Lu'lu hanya satu warna. Kemudian ikhwah, yang kesembilan, qasiratut tarf. Mereka adalah qasiratut tarf, yaitu yang dia tidak menatap kecuali hanya kepada suaminya saja. Tak pernah sedetik pun dia menatap ke laki-laki lain. Yang kesepuluh, mereka adalah wanita-wanita perawan, belum pernah menikah sebelumnya. Lam yatmisunna insun qablahum wala jan, tak pernah disentuh oleh manusia baik jin. Kemudian yang ke-11 mereka adalah khairat, itu wanita yang inner beauty, yang solehat, batinnya indah, putih, bersih, tidak ada hal-hal kotor, niat-niat kotor dalam hatinya. Kemudian hisan, yang ke-12 hisan, yaitu yang fisiknya sangat indah, fisiknya sangat cantik. Kemudian yang ke-13 mereka adalah mutahharatun minal haid. Mereka adalah orang wanita-wanita yang tidak ada haid, tidak ada nifas, kemudian juga tidak ada ingus, tidak ada dahak, juga tidak ada air seni dan juga tidak ada kotoran. Ya, tidak ada kotoran. Kemudian ikhwah, yang ke-14 mereka yaitu sangat indahnya akan terlihat apa namanya sumsum tulang betisnya, saking indahnya dan saking cantiknya. Kemudian yang ke-15 yaitu keringat mereka akan keluar berupa beraroma wangi, yaitu wanginya wangi, aroma wangi parfum misik, ya, kesturi. Kemudian kita sudah pernah kan bahas tentang kesturi. Kesturi itu berasal dari kijang kesturi, ya, yang pada waktu itu, Allah alam kalau sekarang, pada waktu itu parfum yang paling mahal karena berasal dari kijang kesturi, ada benjolan di tubuh kijang kesturi itu kalau diambil dipotong dalamnya, itulah sebagai bahan utama daripada minyak kesturi. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yang ke-16 ini wanita bidadari surga ini, kalau dia muncul ke bumi maka akan teranglah semua isi bumi, ya, teranglah akan semua isi bumi, dan aromanya akan mengelilingi seluruh bumi, aroma si penduduk surga ataupun bidadari surga. Yang terakhir ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasulullah sebutkan bahwasanya di kepalanya itu punya ada selendang kain penutup kepala, bahwasanya harganya ataupun kemuliaannya melebihi kemuliaan dunia dan seisinya. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi ada 17. Kita lanjutkan lagi ikhwah. Kita sudah bahas bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan bahwa sesungguhnya rombongan pertama sekali yang masuk ke dalam surga, setiap laki-laki akan dinikahkan dengan 2 orang bidadari surga. Baik, penulis mengomentari bahwasanya wa tahdidu adadi zaujat, adapun batasan yang disebutkan dalam hadis, yaitu dia dinikahkan oleh 2 orang bidadari di kulli syaksin fil jannah bi isnaini, yaitu yang dinikahkan dengan 2 orang bidadari setiap orang, ya bidu annahu aqallu adadin, sepertinya itu adalah jumlah yang paling sedikit minimal. Jadi laki-laki penduduk surga nanti di surga dia minimal istrinya itu ada 2. Jadi tidak ada laki-laki yang beristri 1. Minimal istrinya di surga itu ada 2. Wa qad rada anna syahida yuzawwaju bi isnataini wa sab'ina zaujatan min al-hurn 'ain, sebagaimana di dalam hadis di mana seorang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Wa fi Sunan Tirmizi, dalam kitab Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, anil miqdam ibni ma'adi kariba qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lisyahidi indallahi 3 khisalin, sungguhnya orang mati syahid di sisi Allah memiliki 3 keistimewaan. 1, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damih, bahwasanya diampuni seluruh dosanya ketika pertama sekali darahnya keluar. Ketika pertama sekali darahnya muncrat, maka dia akan diampuni dosanya. Wa yura maq'adahu wa yura maq'aduhu minal jannah, dan akan diperlihatkan tempatnya di surga. Ya, akan diperlihatkan tempatnya di surga. Wa yujaru min adzabil qabri, dan akan dijauhkan dari azab kubur. Para pemirsa, kita masih ingat kajian kita tentang perjalanan setelah kematian, di saat kita bicara masalah azab kubur. Masalah kuburan itu ada 2, ada azab kubur, ada fitnah kubur. Azab kubur, fitnah kubur adalah ujian. Ujian terakhir, yaitu di saat malaikat munkar dan nakir bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Jika dia berhasil menjawab, maka selamatlah dia. Itu fitnatul qabr. Ini azabul qabr, azab kubur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari azab kubur. Kalau seorang terjauh dari azab kubur, berarti dia berhasil melewati fitnah kubur. Demikian ikhwah, ya. Kemudian wa ya'manu minal faz'il akbar, dan dia dilindungi dari rasa takut pada saat faz'ul akbar. Apa Fazlul Akbar ikhwah? Ya, ada yang mengartikan bahwasanya di saat huru hara hari kiamat, para ulama menyebutkan tentang Fazlul Akbar, yaitu di saat ditiupkannya sangkakala yang kedua, ya, waktu itu bangkitlah manusia dari kuburan-kuburan mereka. Ketika bangkit disitulah mereka sangat takut luar biasa. Sangat takut, ketakutan yang sangat luar biasa. Untuk orang yang mati syahid, mereka bangkit tanpa ada rasa takut sedikit. Ya. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya al-amru bidukhulin nar bidukhuli ahlan nari nar, yaitu di saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan penduduk surga untuk penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka. Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penduduk neraka untuk masuk ke neraka, itulah semua Fazlul Akbar, keterkejutan, ketertakutan yang sangat luar biasa. Ada juga yang menyebutkan ikhwah, yaitu hina yu'ta jahannam tu'radu lil khalaik, ketika jahannam itu diperlihatkan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan akan didatangkan pada waktu itu neraka jahannam. Ya, kita juga sudah bahas bahwasanya jahannam nanti akan ditarik oleh sekian ribu tali. Satu tali itu ditarik oleh 70 ribu malaikat. Betapa besarnya neraka jahannam itu. Dan itu yang membuat ketika mereka diperlihatkan beginilah dahsyatnya neraka jahannam, disitulah ketertakutan yang sangat luar biasa. Ya, disitulah ketertakutan yang sangat luar biasa. Kemudian Fazlul Akbar juga diartikan dengan pengertian waktu hisab, yaitu pada saat hisab. Di saat manusia dihisab, disitulah dia ketakutan yang sangat luar biasa. Karena dia mengkhawatirkan ini dia berhasil apa tidak, dia melewati hisab tersebut. Jadi intinya ikhwah rahimahullah, apa yang disebutkan oleh para ulama, baik dia bangkitnya manusia dari kubur, atau ketika manusia perut neraka disuruh masuk neraka, atau di saat diperlihatkan kepada makhluk, kepada manusia, betapa dahsyatnya neraka jahannam, atau diartikan dengan waktu hisab, ini semua ikhwah, tidak ada pertentangan, ya, ini semua khilaf tanawu, dengan artian, ya, boleh jadi semuanya, semuanya termasuk Fazlul Akbar, ya, termasuk Fazlul Akbar. Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan dalam surat An-Naml ayat 79, Wahum min faz'in yauma idzin aminun, mereka itu dihindari rasa takut pada masa faza' tersebut. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 103, Allah Subhanahu wa taala firman bahwasanya la yahzunuhumul faz'ul akbar, mereka tidak, bahwasanya huru-hara hari kiamat tersebut tidak akan membuat dia menjadi takut atau sangat sedih. Tihwah. Ya. Jadi apapun maknanya, semua itu boleh jadi termasuk dalam kategori Fazlul Akbar. Ketakutan yang sangat luar biasa. Baik, untuk orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, Allah akan jauhkan dia rasa takut, ya, yang bersangatan dalam kondisi seperti ini. Ya. Jadi contohnya ketika seorang yang mati syahid bangkit dari kuburannya, ini termasuk salah satu Fazlul Akbar, ya sudah, dia gak ada rasa takut. Demikian juga, ya, ketika orang-orang penduduk neraka disuruh masuk neraka jahanam, itu Fazlul Akbar, bagi mereka juga gak takut karena mereka bukanlah para penduduk-penduduk neraka. Demikian juga ketika didatangkan neraka jahanam yang sangat dahsyat itu, mereka tak takut. Kenapa? Mereka tahu mereka adalah calon penduduk surga dan seterusnya. Intinya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, di antara keistimewaan orang yang tewas dalam jihad fisabilillah yaitu wa ya'manu minal faz'il akbar, dan dia dilindungi, dijauhkan dari rasa takut yang luar biasa pada masa hari kiamat. Wa yudha'u 'ala ra'si tajul wiqar, dan diletakkan di kepalanya yaitu seperti mahkota wiqar. Di mana al-yakutatu minha khairul minad dunya wa ma fiha, sungguh batu yakut, masih ingat yakut tuh merupakan batu mulia seperti rubi atau safira, ya, sungguh batu mulia yang ada di mahkota tersebut itu lebih mulia ketimbang dunia seisinya. Kemudian wa yuzawwijus nataini sawa sab'ina zaujatan minal hurin 'ain, dan yang mati syahid ini akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga, wa yushaffa' fi sab'ina min akribaihi, dan dia diberi wewenang untuk memberikan syafaat kepada 70 karib kerabatnya. Demikian ikhwah. Itulah beberapa keistimewaan orang yang mati syahid. Yang kita bahas adalah jumlah istri yang akan dinikahkan oleh orang yang mati syahid, yaitu 72 orang istri akan dinikahkan. Allah akan menikahkan mereka dengan 72 bidadari surga. Kita kembali kepada pembahasan awal tadi, bahwasanya adapun rombongan pertama mereka akan dinikahkan dengan dua bidadari surga, itu merupakan jumlah minimal, ya. Jadi penduduk surga minimal jumlah istrinya itu 2. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya seorang yang mati syahid diberikan keistimewaan, yaitu memiliki istri 72. Itu ikhwah. Tandanya bukan berarti tidak lebih daripada 2. Jadi boleh jadi 3, boleh jadi 4, boleh jadi 5, boleh jadi 10, 20, 30, ya. Boleh jadi seperti itu. Namun jumlah minimal istri mereka adalah 2. Kemudian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Apalagi nih kisah tentang bidadari surga. Ghina uhulil 'ain. Ya, ternyata para bidadari surga ini juga bernyanyi di hadapan suami-suaminya. Tapi perlu tahu ikhwah, ya, nyanyian mereka ini indah. Kita baca dulu lah ya bagaimana keterangannya. Waqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, annal hurul 'aina fil jinani tughannina bi aswatin jamilatin 'azbatin. Bahwasanya para bidadari surga mereka bernyanyi dengan suara mereka yang merdu, dengan alunan suara yang sangat merdu, wala uzbah dan lembut. Masyaallah, ya, uzbah lembut artinya suaranya merdu dan lembut, dan bukan nyanyi yang teriak-teriak seperti nyanyi metal itu, bukan seperti rock, bukan, tapi nyanyian-nyanyian yang lembut, yang syahdu, ya, itu mereka lakukan di hadapan para suami mereka. Dan satu hal ikhwah, mereka memiliki suara yang indah, yang merdu. Fafilju Mu'jam, dalam kitab Mu'jam At-Tabrani Al-Awsat, dalam kitab Mu'jam At-Tabrani Al-Awsat, bi'isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, qol, dia bersabda, inna azwaja ahl jannati layughannina azwajahunna bi ahsanil aswatin ma sami'a hadun qattun. Sesungguhnya para istri-istri penduduk surga akan bernyanyi di hadapan suami-suami mereka dengan suara yang sangat merdu dan indah yang belum pernah ada tandingannya sebelumnya. Ikhwah, ya, semua kita ikhwah suka dengan suara-suara indah, ya, suka dengan suara-suara indah. Laki-laki sama laki-laki ikhwah, laki-laki sama laki-laki itu suka dengan suara laki-laki yang indah, ya. Ya, kalau di dunia kita katakanlah ketika dia membacakan tilawahnya, membacakan Al-Quran, kita suka dengan suara-suara indah. Wanita juga begitu, suka dengan suara-suara di antara mereka yang indah. Dan laki-laki ikhwah lebih suka lagi kalau suara indah itu berasal dari perempuan, apalagi dari istrinya, masya Allah. Jadi istrinya bernyanyi dengan suara yang sangat merdu, syahdu, ya. Kalau bahasa kita mengharu biru, ya, saking masuknya ke hati, itulah suara merdunya penduduk surga, bidadari surga. Ustadz, suara saya cempreng loh, suara saya falas sebenarnya. Kalau saya masuk surga nanti gimana? Gimana saya mau bernyanyi? Ah, jangan takut ibu-ibu. Ibu-ibu yang calon-calon penghuni surga, insya Allah, jangan takut dengan suara yang cempreng. Allah akan rubah semua dengan yang terbaik. Fisik ibu akan diganti dengan yang terbaik, ya. Ibu yang sudah sepuh akan dimudakan kembali dengan usia 33 tahun. Yang sudah kendur, kabur, luntur, apalagi gugur giginya, itu semua akan berubah menjadi lebih muda. Menjadi muda dalam usia 33 tahun. Yang suaranya falas, nanti akan Allah beri dia suara yang paling indah. Belum pernah ada di bumi yang suara itu seindah suaranya para bidadari surga. Jadi jangan takut, ya. Ustadz, saya nggak pandai nyanyi. Pandai nanti Allah akan beri skill itu, ya. Nggak usah pakai les-les suara gitu, les-les musik, nggak usah. Allah akan berikan kemampuan yang alami langsung, ya, pada setiap para bidadari. Dan dia bernyanyi di hadapan saudara, di hadapan istri, saudara suaminya. Wa mimma yughannin, di antara apa namanya lirik lagunya, nahnul khairatul hisan, cara membacanya itu dari saya aja tuh, enggak begitu mereka, ya. Nahnul khairatul hisan, kami adalah wanita-wanita khairat. Ingat, khairatul hisan, khair artinya inner beauty, hisan artinya fisiknya yang indah, yang cantik. Azwaju qaumin kiram, kami adalah istri-istri dari laki-laki yang sangat mulia. Itu isi lagunya. Kemudian yanzurna biqurrati a'yan, di mana melihat, kami melihat dengan mata yang menyenangkan. Ikhwah, qurratu a'yun. Jadi ikhwah, kalau kita artikan ikhwah, yaitu mereka ini punya pandangan. Kalau dia memandang ke kita, kita bahagia melihat pandangannya. Gimana itu kira-kira? Ya, kita bahagia melihat pandangannya. Ketika kita tatap matanya, kita bahagia dengan dia. Ketika kita melihat ke arah dia, kita bahagia. Dikarenakan ketaatannya, dikarenakan kecantikannya, dikarenakan dan yang telah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi para suaminya itu berasa bahagia dengan melihat istri surganya saja, itu melihat belum ngapa-ngapain, hanya lihat saja itu sudah bahagianya sangat luar biasa. Apalagi ditambah dengan nyanyi, Allahu Akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Ya. Ikhwah, bertambahlah nikmat surga, ya, bersama istrinya sang bidadari. Kalau 72 nyanyinya gimana itu? Allahu a'lam. Apakah mereka buat tim begitu nyanyi? Allahu a'lam. Intinya ikhwah, ya, penduduk surga itu kalau mau nyanyi, nyanyilah dia di hadapan istri suami-suaminya. Ustadz, apakah mereka juga bisa nyanyi bareng-bareng bertiga begitu? Allahu a'lam kalau itu, karena itu perlu keterangan ikhwah. Apakah dia apakah nyanyinya satu-satu giliran atau gimana? Allahu a'lam bisawab. Intinya bernyanyi udah. Mau gimana teknisnya itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Intinya apa yang mereka lakukan itu membuat hati para suami-suami surga itu sangat bahagia tiada tara. Tehwa, ya. Bahagia tiada tara. Yanzurna biqurrati a'yan, dan melihat dengan mata yang sangat menyejukkan, membuat hati bahagia. Wa inna mimma yughanni nabih, di antara lirik lagunya adalah nahnul khalidatu fala yamutnah, kami wanita-wanita yang kekal dan kami tidak akan pernah mati. Nahnul aminatu fala yakhafnah, kami adalah wanita-wanita yang aman dan kami tidak ada rasa takut sama sekali dengan apapun. Nahnul muqimat fala yaz'annah, kami adalah wanita-wanita yang tetap tinggal, tidak wanita yang pergi-pergi. Tidak wanita yang pergi-pergi, ikhwah, perhatikan. Wanita surga saja, wanita surga ikhwah, itu enggak banyak pergi-pergi. Ya. Ini wanita yang khairatun hisan, wanita salehah ini. Ya. Ciri-cirinya dia adalah dia enggak kemana-mana, banyak di rumah. Itu ciri wanita surga. Makanya dalam syariat Islam juga wanita itu ya di rumah, bukan jalan-jalan, bukan dikit-dikit traveling. Bukan. Wanita itu sibuk dengan rumahnya. Karena tugas rumah juga masih terlalu banyak yang harus diselesaikan. Anak-anak, ngurusin anak-anak, dan seterusnya. Makanya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, seorang wanita bahkan dia sholat di rumah lebih afdol ketimbang dia sholat di luar rumah atau di masjid. Walaupun memang Rasulullah pernah mengatakan, la tamna'u ima Allah la masjidun khair, la buyutuhunna khairulahunna. Jangan kalian larang-larang kaum wanita itu untuk pergi ke masjid. Tapi sesungguhnya rumahnya lebih bagus, lebih utama ketimbang masjid. Lebih besar pahalanya. Sampai seperti itu. Sholat saja lebih utama di masjid. Lebih utama di rumahnya ketimbang di masjid. Beda dengan laki-laki, ikhwah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, seorang wanita sholat di gudang hartanya lebih afdal ketimbang sholat di ruang tidurnya. Ruang tidurnya lebih afdal ketimbang di ruang tamunya. Ruang tamunya lebih afdal ketimbang sholat di kompleknya. Sholat di kompleknya lebih utama ketimbang sholat di masjid umum. Sampai seperti itu. Semakin tersembunyi dia, semakin afdal. Itulah seorang wanita yang solehah. Jadi para pemirsa yang ingin menjadi wanita yang solehah, maka jangan sering-sering keluar rumah. Ustadz kan untuk mengaji, ya bolehlah, buatlah, pilihlah dalam seminggu itu 2 atau 3, tapi tidak merusak ataupun mengganggu aktivitas kewajiban rumah. Ikhwah, kalau sudah selesai, segera pulang. Jangan lagi kungko-kungko di kafe. Selesai ngaji jam 11, sampai rumah jam ba'da asar. Itu kemana dari jam 11 sampai asar? Ternyata nongkrong. Apalagi akhwat-akhwat kita ini sekarang sudah punya hobi nongkrong di kafe. Ya kan? Hobinya minum kopi. Insya Allah. Ya, saya ingat bahwasanya yang minum kopi dahulu itu hanya bapak-bapak saja. Sekarang mak-mak juga minum kopi. Dan minum kopinya juga bukan di dapur, tetapi di kafe. Dan bukan ikhwah. Wanita surga, apa katanya? Nahnul muqimatu fala yad'annah. Kami adalah wanita yang menetap. Kami tak pindah-pindah. Kami tak pergi-pergi. Itu ikhwah. Ya. Itu ciri wanita yang solehah. Ciri wanita yang solehah. Kemudian, warawa Samawai. Samawai meriwayatkan dalam kitabnya Fawaidihi dari Anas bin Malik, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, innal hurul 'aina latughannina fil jannah. Sungguh para bidadari itu mereka akan bernyanyi di surga. Yaqulna, mereka menyenandungkan, nahnul hurul hisan kubina li azwajil kiram. Kami adalah hurul hisan, hur itu seperti yang sudah kita bahas, yang matanya putih, yang putihnya sangat putih, hitam sangat hitam, hisan yang cantik jelita. Kami adalah bidadari yang cantik dan bermata jeli. Ubi'na li azwajil kiram, kami sengaja dirahasiakan, disimpan, disediakan untuk para suami-suami yang mulia, mereka yang telah berjuang semasa mereka di dunia, yang Allah rahmati mereka, dan akhirnya mereka pun Allah beri imbalan, Allah anugerahkan berupa surga, tempat pertama sekali mereka beristirahat. Karena bagi seorang mukmin tidak ada yang namanya tempat istirahat. Adapun istirahat kita yang di dunia itu istirahat tidak hakiki. Istirahat kita itu sebenarnya untuk apa? Untuk mengulangi aktivitas yang sama. Untuk menghadapi aktivitas yang juga akan melelahkan. Setelah melakukan aktivitas yang melelahkan, kemudian kita pun istirahat kembali. Untuk apa istirahat yang kembali ini? Untuk bersiap-siap menjalani aktivitas yang melelahkan yang kedua di hari berikutnya. Kemudian istirahat lagi. Untuk apa istirahat yang kedua ini? Untuk menghadapi aktivitas yang melelahkan untuk hari berikutnya. Begitu ikhwah. Ya. Sampai seorang demikian juga terkait dengan ibadah juga seperti itu. Sampai Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, kapan kita istirahat? Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu pertama sekali kita menginjakkan kaki kita di surga. Itulah baru istirahat yang hakiki. dan dengan ikhwah. Inilah yang dia dikelilingi oleh istri-istri yang kita sebutkan tadi, ada berapa tuh? Ada 17. Ya. Ditambah lagi dia bernyanyi, Allah Allah. Ya. Sejuk ada dalam surga itu ikhwah. Tenang, enggak ada pertengkaran. Demikian ikhwah. Kalaupun ada yang istrinya 72, enggak ada situ cemburu, lempar-lemparan gelas, piring melayang, kompor meletus, enggak ada. Ya. Semuanya wa nazana ma fi suduri min ghillin ikhwana. Kami cabut yang namanya dendam-dendam, rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, marah. Kami cabut semuanya. Jadi mereka karajulin kaqaulin rajulin wahid, mereka akan berubah menjadi seperti satu orang yang memiliki satu hati. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi di sini para hurun ain akan bernyanyi di hadapan suami-suami. Ustadz, apakah ada lirik yang lain? Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam. Kaidah kita ingat bahwasanya kita tidak berbicara kecuali dengan data, yang dalil yang ada. Adapun bagaimana kalau seandainya mereka minta kepada Allah untuk diilhamkan ada lirik yang lain, boleh jadi ikhwah. Ya. Karena kan dalam surga itu wa fiha ma tashtahil anfus, di surga itu apa saja yang kita inginkan akan muncul. Demikian ikhwah. Mungkin ada lirik yang lain, boleh jadi. Ya, boleh jadi. Ya, kita hanya katakan ya boleh jadi ketika kita menginginkannya. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Sepertinya kita perlu satu pertemuan lagi nih untuk menyelesaikan masalah tentang pembahasan bidah dari surga. Demikian para pemirsa, Roja TV di mana pun Anda berada, dan pendengar radio Roja di mana pun Anda berada. Sampai sinilah kajian kita. Ya, insya Allah satu sesi lagi lanjutkan masih bicara tentang bidah dari surga. Demikian, aku lupa li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafur. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema Bidadari Surga. Ikhwata Islam, wa'azakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari hamba Allah di Tulung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah penduduk surga dipanggil sesuai dengan namanya di dunia dahulu? Dan apakah wajah penghuni surga mempunyai ketampanan yang sama atau ada yang kurang ketampanannya? Mohon nasihatnya Ustaz, syukron.
0: Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai memanggil siapa yang dipanggil pertama, apakah memang panggilan itu sebagaimana di dunia? Ya, kalau kita di kelas tuh ada absen, biasanya yang dipanggil pertama yang hurufnya A seperti Ali Nur, itu biasanya kena panggil yang pertama tuh biasanya. Yang terakhir biasanya yang Z, Zulfiqor misalnya, Zainuddin misalnya, Zainal misalnya, ya. Apakah seperti itu di nanti di hari akhirat? Allahu a'lam. Sebab kita enggak bisa katakan seperti itu. Ya, bisa iya, bisa enggak. Ya, bisa iya, bisa enggak. Kemudian mengenai ketampanan penduduk surga, apakah memang ada perbedaan-perbedaan di antara mereka? Ada yang tampan, ada yang lebih tampan, ada yang lebih tampan lagi, ya. Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab. Karena permasalahan ini perlu dalil. Yang ada disebutkan terkait dengan levelnya. Seorang berada di level bawah, level atas, ada yang paling atas. Bahkan ada seorang orang tua ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjiarkan untuk dia surga yang tinggi, dia bertanya, Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, kok bisa saya mendapatkan seperti ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bistighfari waladika lak, dikarenakan istighfar anakmu untukmu. Itu dia, bistighfar anakmu untukmu. Itulah akhirnya menaikkan derajatnya. Ikhwah. Adapun kalau level ada. Sementara terkait dengan wajah, apakah ada yang tampan lebih tampan? Yang jelas jelek enggak ada. Ya, yang jelas jelek enggak ada. Yang jelas tidak ada yang di bawah usia 33 tahun, enggak ada. Kalau masa ketampanan, apakah beda-beda? Allahu a'lam bishawab. Kita perlu dalil ya. Allahu a'lam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah ada batasan bagi seorang mukmin, batasan maksimal pada saat mendapatkan bidadari di surga itu berapa jumlahnya? Apakah para bidadari itu berkumpul di tempat yang sama atau ada ruangan khusus yang terpisah? Syukran, Ustaz.
0: Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seperti yang telah kita bahas di ketika kita bahas mengenai istana surga, ya, di antaranya tempat tinggal penduduk surga itu berupa kemah. Kemahnya itu terbuat dari batu mutiara yang kopong, ya. Demikian ikhwah, di mana di masing-masing sudut itu ada satu istrinya dan tidak terlihat oleh istri yang lain. Menunjukkan saking luasnya. Ya, menunjukkan saking luasnya. Ikhwah, kalau kita lihat dari zahir daripada hadis-hadis, ya, mereka bukan mengumpul dalam satu tempat. Mereka tidak mengumpul dalam satu tempat. Masing-masing bidadari memiliki satu tempat tinggal. Ikhwah. Dan manusia kan kalau ingin mendapatkan tempat tinggal lebih banyak, semasa di dunia dia bisa melakukannya sebagaimana sabda Nabi SAW, mengqara'a suratul ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Udah. Jadi kalau dia baca 20 kali, jadi dua rumah. Kalau dia mau memperbanyak rumahnya, bacalah ini. Ya, bacalah ini. Maka akan semakin banyaklah rumah-rumahnya. Atau baca ketika dia timpa musibah, dia kata alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah bangunkan juga untuk dia satu rumah di surga. Bahkan namanya diberi nama Baitul Hamdi. Itu ikhwah. Baik, lantas ketika penduduk surga itu memiliki rumah-rumah banyak, apa kosong? Tidak ada pelayanan di sana? Tentu kan tidak ikhwah. Yang masing-masing rumah itu ada pelayan-pelayannya dan tentunya di situ akan terdapat seorang bidadari. Ya, satu rumah, satu bidadari. Bukan ngumpul satu rumah rame-rame begitu. Rumah besar tapi rame enggak. Ya, masing-masing rumah satu bidadari. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kita kan juga sudah bahas bahwasanya di surga itu ada yang ghurufat. Ghurufat itu ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan, ya satu ruangan, satu bidadari. Itu ikhwah. Makanya bagi orang yang berpoligami di dunia juga, ya, salah satu hak si istri yaitu rumah masing-masing. Makanya Allah menyebutkan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Daklah kalian, wahai istri-istri Nabi, tinggal di rumah-rumah kalian masing-masing. Dan janganlah kalian berhias dengan perhiasan, cara berhiasnya orang jahiliyah. Artinya, masing-masing istri itu satu rumah. Makanya praktek yang kita lihat dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah dan istri-istrinya itu masing-masing istri satu rumah. Jadi bukan satu rumah beberapa istri, enggak. Dehwa. Walaupun memang di surga tidak akan ada yang namanya pertengkaran, tapi tetap saja ketentuannya satu rumah, satu bidadari. Dehwa. Itulah dia. Demikian ketentuan. Untuk orang poligami juga demikian. Ya. Untuk orang berpoligami juga demikian. Satu rumah, satu istri. Bagi antum yang berpoligami belum sanggup berikan rumah, minimal satu istri, satu kamar. Itu ikhwah. Satu istri, satu kamar. Jangan dia berkumpul dalam satu, dua istri dalam satu kamar. Jangan. Itu ikhwah. Kalau dapurnya bagaimana? Upayakan yang idealnya satu rumah, satu dapur. Ini kan ikhwah. Pengelolaan masing-masing. Adapun kalau tidak sanggup, tapi kepingin juga poligami, masya Allah ya, la haula wala quwwata illa billah, udah nggak sanggup, tapi kepingin juga, tapi ya udahlah, berarti minimal satu orang istri, satu kamar, walaupun dapurnya bareng, ya ini riskan sebenarnya. Kalau di surga nggak ada riskan, ya. Walaupun tidak ada yang namanya marah, iri, dengki, tapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala buat ketentuan seperti itu. Demikian ya, Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan rahmatnya untuk berkumpul di surga kelak. Ya, untuk berkumpul segera di surga kelak dan ditambah lagi dengan menikmati wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saya undur diri, aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallu muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk selalu beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
3: Zadakallahu hirsan walata. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء
1: عليم.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radi Roja Bandung dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita akan simak kembali kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidhullah Ta'ala. Kita segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: 1,8 FM dan Radio Roja.

Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 229 yang judulnya Melepas Anak Merantau Menuntut Ilmu. Inilah tema kita hari ini. Ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, maka kita akan temukan sebuah istilah rihlah. Napa? Rihlah. Yang lebih panjangnya ar-rihlatu fi talabil ilmi, merantau untuk mencari ilmu. Kalau kita perhatikan, ternyata aktivitas ini adalah merupakan sebuah tradisi baik yang sudah dijalankan oleh para nabi, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, lalu diikuti oleh para ulama. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran misalnya, di surat Al-Kahfi, Allah Azza wa Jalla bercerita tentang merantaunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa merantau untuk berguru kepada sinten? Nabi Khidir. Ya. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Di situ terjadi dialog dan beberapa peristiwa antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Berarti Nabi Musa itu melakukan perantauan untuk mencari ilmu. Itu contoh dari kehidupan para nabi. Dari kehidupan para sahabat kita bisa melihat contoh misalnya seorang sahabat yang terkenal banget untuk dijadikan sebagai role model, seorang yang berjuang keras mencari hidayah. Sinten iku? Salman. Biasanya terkenal dengan Salman Al-Farisi. Dari label di belakangnya Al-Farisi, berarti Salman ini asalnya dari nopo? Persia. Persia itu sekarang daerah mana? Iran, Afghanistan, itu Persia. Ya. Daerah sana Persia. Jadi Salman itu meninggalkan kampung halamannya Persia untuk mencari hidayah. Dan sejarah mencatat sekurang-kurangnya ada 5 negara yang dilewati oleh sinten? Salman. Jadi beliau dari Persia kemudian menuju ke Syam. Syam itu sekarang pun di Suriah, Lebanon, Palestina, itu nama Syam. Dari Persia ke mana? Ke Syam. Dua ya. Dari Syam beliau berpindah ke Mosul. Mosul itu sekarang pun di Irak. Ya, berarti sudah berapa negara? Sudah 3. Dari Irak
beliau masih melakukan perjalanan.

perjalanan menuju sebuah wilayah namanya Nasibin. Nasibin itu kalau sekarang Turki. Bundi? Turki. Sudah berapa ini? 4. Dan dari Nasibin beliau pergi ke Amuria. Amuria masih Turki. Lalu berakhir di Madinah. Madinah berarti sekarang Arab Saudi. Berapa negara? 5 negara. Jadi bukan sekang babakan mengkedung bulu. Ya. Tapi antar nopo? Antar negara. Dan bukan 2 negara, tapi berapa negara? 5 negara. Jadi kebiasaan untuk merantau itu adalah sebuah tradisi baik yang dipraktekkan oleh para nabi, para sahabat, dan para ulama. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang merantau baru pulang ke kampung halamannya setelah 40 tahun. Berarti merantaunya berapa tahun? 40 tahun. Ya. Ada seorang ulama hidup di abad ke-4 Hijriah, namanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau itu ngarang buku khusus untuk mengumpulkan kisah-kisah ulama yang merantau. Ya. Judul bukunya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Ya, bukunya sekitar seginian tebalnya. Di perpustakaan kita ada. Berarti seandainya anak kita hari ini mereka pergi dari rumah dalam rangka untuk mondok, ya kalau bahasa kita sekarang apa? Mondok, ya. Berarti dia itu sedang meniti sebuah jalan yang jalan itu sudah dititi oleh manusia-manusia istimewa. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi sejak dulu para ulama kita, bahkan para nabi, sudah melakukan hal yang serupa. Ya. Kira-kira di usia berapa anak kita, kita izinkan untuk merantau? Tidak ada umur pasti yang sama antara satu anak dengan anak yang lain. Kenapa? Karena kesiapan mental satu anak dengan anak yang lain itu beda-beda. Mien, bocah SD wis bisa golet duit. Mien, siki tamat S1, esi nyadong. Ada anak seperti itu? Ada. Dulu anak SD sudah bisa nyari duit. Hari ini tamat S1 masih minta duit sama siapa? Sama orang tuanya. Berarti antara satu orang dengan orang yang lain, anak umur 13-an gitu, okay? Sudah tamat nopo? SD kira-kira, jadi umur SMP atau umur SMA. Itu kira-kira kalau di zaman kita ini ya sudah mandan lah ya, sudah lumayan. Tapi kalau masih SD kayaknya nopo? Kayaknya belum ya, kalau masih SD. Apalagi anak itu masih sangat butuh nopo? Kasih sayang dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, dia masih butuh perhatian maksimal dari orang tuanya. Ya, dia juga masih perlu latihan untuk mengurusi dirinya sendiri. Itu biasanya di usia SD. Tapi kalau sudah tamat SD, ya, sudah SMP, apalagi sudah SMA, maka ini salah satu waktu yang cukup ideal untuk kita lepaskan anak kita merantau. Oke. Kenapa kok anak kita perlu merantau? Ini kami sebutkan sekurang-kurangnya ada 3 manfaatnya. Walaupun manfaat merantau itu enggak cuma 3. Jadi kami sebutkan 3 ini adalah manfaat yang saya anggap paling besar dari merantau. Yang pertama, dengan merantau
maka akan menambah ilmu agama. Dengan merantau, maka akan menambah ilmu agama. Apakah anak kita perlu ilmu agama? Sangat perlu. Bahkan ilmu agama itu adalah modal dan bekal yang paling berharga dalam kehidupan. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Modal yang paling berharga untuk menjalani kehidupan adalah nopo? Ilmu agama. Ustaz, ilmu agama kan bisa dipelajari di rumah, Ustaz. Bisa nopo mboten? Bisa. Iya betul bisa. Belajar di rumah bisa. Dan para ulama kita dahulu, mereka pun juga mengawali belajarnya di mana? Di rumah. Ya. Berguru sama siapa di rumah? Sama orang tua. Ya. Jadi para ulama kita dahulu, awal mereka belajar, banyak yang belajar dari ibunya. Belajar dari siapa? Dari bapaknya. Setelah belajar dari bapak ibunya, kemudian mereka belajar dari ulama yang ada di kampungnya. Ya, kalau sekarang mungkin dari guru napa? PPK misalnya ya. Atau hadir pengajian di masjid, menghadiri pengajian para ustaz. Ya. Sebagai awalan itu betul. Akan tetapi bapak ibu yang kami hormati, namanya ilmu agama itu levelnya akan terus napa? Akan terus naik. Kalau di rumah dia belajar ilmu-ilmu yang dasar dan itu sudah dia kuasai, maka dia perlu untuk naik ke level berikutnya. Gampangannya nek nang omah ya sinau alif ba ta gitu kan. Ketika sudah naik level yang lebih tinggi, kira-kira bapak ibunya bisa ngajarin apa mboten? Oh, bapak ibunya besih sinau, bapak ibunya juga masih belajar, maka perlu tempat lain. Nah, di tempat lain itulah kemudian waktu belajar anak ilmu agama lebih banyak. Ya. Berbeda dengan di rumah. Ya. Kalau di rumah itu, putrane jenengan maca Quran di rumah berapa lama, Bu? Pirang jam? Oh, keliru. Pirang menit. Anak kita paling baca Quran di rumah berapa menit? 10 menit, 15 menit. 1 jam. 1 jam gue wis Masya Allah gue. Ya. Tapi kalau anak itu di pondok, belajarnya berapa jam? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berarti kalau orang atau anak ini kita biarkan dia untuk merantau, maka ilmu yang dia pelajari, waktu yang dia gunakan untuk belajar ilmu agama lebih banyak. Kemudian guru yang membimbing anak itu juga lebih beragam. Ya. Kalau bapaknya sendiri atau ibunya sendiri yang ngajar, itu belum tentu anak ini akan serius. Ya. Dan kadang-kadang bapak ibu yang kami hormati, ini bocoran ya. Anaknya kiai, itu bisa jadi kemungkinan jadinya itu dididik oleh siapa? Orang lain. Ya orang mesti sih, ya. Gak mesti. Tapi anak kiai itu sering lebih jadi ketika dididik oleh kiai yang lain. Ya. Entah kenapa ya, mungkin karena ada perasaan orang kepenak gitu ya, atau perasaan sayang yang kadang-kadang membuat proses pembelajaran tidak nopo? Tidak maksimal gitu. Karena ini masih darah dagingnya, jadi weruh bocah nangis ya, jadi nopo? Melas gitu loh. Jadi perlu anak ini dididik oleh orang lain.
yang mungkin tidak ada hubungan kekerabatan. Dan biasanya kalau di pondok, Bapak Ibu, itu yang namanya guru, ada 10, ada 15, itu punya keahlian yang berbeda-beda. Ya. Guru A, ahli dalam ilmu akidah. Guru B, ahli dalam ilmu tafsir. Guru C, ahli dalam ilmu hadis. Guru D, ahli dalam ilmu bahasa. Begitu seterusnya. Sehingga anak kita itu akan mendapatkan ilmu di masing-masing bidang studi dari ahlinya. Sedangkan orang tua di zaman ini ya jarang menguasai semua apa? Bidang studi. Ya. Saya pribadi juga kalau ditanya beberapa bidang studi yang memang bukan jurusan saya akan katakan coba tanya sama ustaz yang lain. Misalnya ada orang datang ke saya, ustaz, tolong saya nanya tentang masalah waris misalnya ya. Masalah apa? Waris, ilmu faraid. Saya akan arahkan coba tanya ke Ustaz Zaid misalnya. Ya, beliau lebih ahli di bidang itu. Jadi di zaman ini Bapak Ibu, nyari seorang guru yang menguasai semua bidang studi itu susah. Makanya ketika anak ini kita izinkan, kita lepas untuk merantau, untuk mondok misalnya, maka dia akan mengambil ilmu di berbagai bidang studi dari guru-guru yang ahli di bidang tersebut. Ya. Dan di situ anak juga akan berinteraksi dengan guru yang macam-macam karakternya. Sehingga kalau kita buka sejarah hidup para ulama, salah satu manakib itu keistimewaan seorang ulama adalah ketika gurunya banyak. Gurunya apa Bu? Banyak. Contoh Imam Bukhari. Sinten? Imam Bukhari. Kita kan sering dengar nama Imam Bukhari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu berapa orang? Satu apa dua? Dua. Ya. Gua darani Bukhari Muslim wong siji. Bukan Bukhari dan apa? Muslim. Imam Bukhari, Bapak Ibu yang kami hormati. Beliau bercerita punya guru 1,000 orang. Pinten gurune? 1,000. Dan semuanya adalah ahlus sunnah. Orang-orang yang berkompeten, yang punya kapabilitas untuk diambil ilmunya. Sehingga salah satu keistimewaan Bukhari adalah gurunya banyak. Emang kenapa Ustadz kalau gurunya banyak? Kalau kita punya guru yang banyak, Bapak Ibu, kita jadi enggak terbiasa fanatik. Napa? Fanatik. Fanatik siapa? Nek ora karo ustaz kae ora gelem. Hati-hati ya, aja fanatik ya. Jadi nek nyong lagi ora mlebu. Kalau pas saya lagi enggak bisa, ya, kemudian digantikan sama ustaz yang lain, aja lah, aja kayak gue. Ya. Bok dadi napa, Bu? Fanatik. Ya. Enggak boleh fanatik. Ya. Karena ustaz sepintar apapun tetap manusia. Ya. Jadi ketika anak kita berguru dengan ketika anak kita belajar dari banyak guru, maka anak kita dengan izin Allah akan terhindar dari penyakit namanya apa? Fanatisme. Ini manfaat yang pertama. Okay. Kenapa kok anak kita perlu merantau? Satu, untuk menambah ilmu agama. Karena tujuannya adalah menambah ilmu agama, maka kita harus selektif untuk mencari tempat yang pas untuk anak kita. Jadi kalau panjenengan akan memondokkan anak, itu enggak boleh cari pondok senemune. Enggak boleh cari pondok nopo senemune, alias enggak boleh asal
asalan, tidak boleh. Ya. Kalau asal-asalan, ya kita sering mendengar berita toh, ya, pagar makan tanaman, ya. Hati-hati. Makanya kita harus selektif. Ya. Ustaz, saya bukan dari pondokan, saya nggak tahu. Ya tanya, ya. Tanya sama orang yang kita percaya. Ustaz, kalau pondok anu gimana? Ya. Saya dulu ingat banget Bapak Ibu, ketika akan mondok itu sejak dari TK, ya. Jadi saya kan mondoknya setelah tamat SD. Jadi sejak dari TK itu sudah diajak ke pondok yang saya nanti bakal mondok di situ. Berarti sudah melakukan kunjungan, sudah survei, sudah ngeliat sekitar 7 tahun berturut-turut. Saya dibilangi sama bapak saya, Le, kamu nanti tamat SD mondoknya di sini. Itu baru umur TK. Kelas 1 diajak lagi, kelas 2 diajak lagi, sampai mau tamat. Pokoknya kamu nanti mondoknya di sini. Jadi bukan beli kucing di dalam karung. Boten. Ya. Sing arep mondok wong tuane apa anake? Anake. Ada sebagian orang tua pengennya instan. Instan bagaimana Ustaz? Anaknya diajak, "Ayo lah, Le. Ayo kita piknik yuk, piknik." Bocah seneng kan piknik. Kemana? Ya pokoknya piknik lah. Ujuk-ujuk mampir meng pondok. Kok tinggal kene ya? Terus tinggal lunga. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya menjebak. Ya. Gak boleh. Jadi gak boleh cara-cara instan seperti itu. Kita harus memastikan pondoknya itu bagus. Dilihat dari apa Ustaz? Ya pertama dari gurunya. Ya. Gurunya terpercaya apa enggak? Kemudian dilihat dari kurikulumnya. Kurikulumnya bagus atau tidak. Kemudian dilihat mungkin dari alumninya. Alumninya bagaimana. Baru kemudian ngelihat fasilitasnya. Jadi bukan kok fasilitas nomor satu, bukan. Ya. Fasilitas itu nomor sekian. Nomor pertama yang dilihat adalah gurunya bagaimana. Bisa dijadikan teladan apa tidak. Kalau enggak nanti kayak tadi itu, pagar nopo? Makan tanaman. Ya. Ini yang pertama. Jadi kenapa kok anak perlu merantau? Yang pertama untuk menambah nopo? Ilmu agama. Yang kedua alasannya, kenapa kok anak kita perlu merantau? Yang kedua untuk menguatkan mental dan kemandirian. Kenapa kok anak-anak kita mentalnya perlu kuat? Karena hidup itu tidak selalu berjalan mudah. Ada saatnya kita akan mengalami kesulitan. Entah itu kesulitan ekonomi, entah itu masalah hubungan dengan orang lain, atau masalah-masalah yang lainnya. Maka untuk mempersiapkan anak kita menghadapi kehidupan yang kompleks, untuk mempersiapkan itu, anak-anak kita harus kuat secara mental. Nah, supaya anak kita itu kuat mentalnya, salah satu caranya adalah dengan mengizinkan dan melepas anak kita untuk merantau. Emang apa Ustaz sisi-sisi mentalitas yang bisa didapatkan oleh anak ketika dia merantau, ketika dia mondok? Emang apa saja Ustaz? Saya kasih contoh di sini. Satu, ketangguhan emosional. Napa? Ketangguhan emosional. Jadi anak ini tangguh secara emosional. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena ketika anak itu merantau, dia akan pisah sama siapa? Orang tuanya.
Kangen apa mboten? Sapa? Wong tuane apa anake? Loro-loro. Perasaan kangen itu akan membuat mental lebih napa? Lebih kuat. Dia bisa menahan perasaan kangen itu. Ya. Ya bapaknya, ya ibunya, ya anaknya. Biyen Ustaz pas mondok kangen mboten? Kangen. Ya, wong saya itu enggak pernah pisah jauh gitu ya. Pas SD itu pisah jauh dari orang tua enggak pernah. Kok ujuk-ujuk langsung dipondokan dan enggak beda negara sih, beda provinsi. Ya, beda provinsi. Nek anu wong Purbalingga mondoke nang Banyumas sih penak ya. Paling setengah jam, sejam gitu ya. Bisa dijenguk. Enggak. Ini dari Jawa Tengah, mondoknya di Jawa Timur gitu. Perjalanannya jauh dan pindah-pindah. Kalau zaman dulu kan becak, ngebis, ganti bis, ya terus ganti angkot, ganti becak. Gitu. Itu kayak gitu kan modelnya. Kalau sekarang kan banyak orang pakai mobil apa? Pribadi gitu ya. Kalau zaman dulu kan Masya Allah, arep kabur kan angel. Ya. Jenengan tahu, saya itu ketika pertama kali mondok, nangis. Dan nangisnya itu bukan sejam dua jam. Nangisnya itu seminggu. Iya, seminggu. Ya. Sehingga ketika ditanya sama temennya, namanya siapa, nangis. Kamu kelas berapa, nangis. Kamu dari mana? Nangis. Udah makan belum? Nangis. Seminggu kerjanya aku nangis kok. Dan ternyata ibu saya di rumah, rahimahullah, itu bukan cuma nangis, meriang. Dan gak cuma sakit di opnam selama seminggu. Ya. Seandainya saat itu orang tua kami gak kuat, ya, maka lawislah bocah itu apa? Tiga bali bae ben ibune mari. Enggak. Saat itu beliau berdua tetap berpendirian. Enggak, ini cuma proses napa? Adaptasi saja. Ya. Dan terbukti alhamdulillah setelah seminggu saya udah enggak nangis lagi, ibu sudah bisa keluar dari napa? Dari rumah sakit. Tapi setelah itu apa yang didapatkan? Ketangguhan mental. Sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat kita bakal berpisah dengan orang yang kita cintai. Terutama berpisah ketika nopo mati. Siapa yang mati? Yo anake, yo wong tuane. Kalau seandainya dari sekarang kita tidak terbiasa, kita tidak biasakan diri kita untuk berpisah, nanti ketika kita ditinggal betulan, ditinggal wafat, itu akan terlampau berat. Tapi ketika hari ini kita terbiasa untuk pisah sekian bulan, sekian tahun, suatu saat Allah menakdirkan orang yang kita cintai ini wafat, sedih tetap sedih, tapi tidak terpuruk. Tidak jatuh terpuruk. Kenapa? Karena kita sudah terlatih untuk berpisah dari orang yang kita sayang. Ini mental. Contoh yang lain, adaptasi sosial. Ya, adaptasi sosial. Apa itu Ustaz? Ketika anak kita mondok, dia akan bertemu dengan sedikit teman atau banyak teman? Banyak teman. Yang namanya banyak teman, karakternya satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Disitulah anak kita dilatih untuk bisa berkomunikasi
dan dilatih untuk bisa beradaptasi dengan berbagai macam manusia. Dan kemampuan ini, Bapak Ibu yang kami hormati, sangat dibutuhkan ketika anak kita terjun ke dunia nyata. Ketika nanti anak kita tamat sekolah, dia akan bekerja. Bekerja di sebuah komunitas yang orangnya nopo? Macam-macam. Ketika dia bikin rumah sendiri, dia akan tinggal di sebuah komunitas, di perumahan yang orangnya juga nopo? Macam-macam. Ketika dia pergi ke masjid, dia akan ketemu sama orang yang macam-macam. Ketika dia bepergian, dia akan ketemu sama orang yang macam-macam. Nah, anak kita ini, ketika sejak dini kita sudah biasakan dia bertemu dengan macam-macam orang, yang baik, yang enggak baik, yang keras, yang lembut, ya, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang enggak pinter, yang warna kulitnya beda-beda. Ketika anak kita sudah dibiasakan untuk berinteraksi dengan manusia yang bermacam-macam, maka mentalitas dia untuk bisa beradaptasi sudah terbangun. Oke, apalagi Ustaz? Kemandirian secara teknis. Ketika mondok, mau tidak mau nyuci baju sendiri. Ya. Nyuci piring sendiri. Ngerapiin kasur sendiri. Nyapu sendiri. Ngepel sendiri. Ngelipeti baju sendiri. Dan itu seringkali di rumah tidak dilakukan. Jangankan nyuci piring, lawang ngerapiin kasur saja manggil siapa? Pembantu. Mbak, tulung kae kasure bocah, padahal wis S1. Bayangkan. S1 B ora bisa natani kasure dewek. Ketika di pondok, Bapak Ibu, mau enggak mau dia akan melakukan itu semua. Sehingga anak ini punya kemandirian dan tidak tergantung kepada orang lain. Mental. Terus apa lagi Ustaz? Tanggung jawab. Kenapa? Tanggung jawab dan kedisiplinan. Ketika anak itu mondok, mau gak mau yang menjaga barang pribadinya siapa? Ya dia sendiri. Yang menjaga sepatu, yang menjaga baju, yang menjaga sendok, yang menjaga sandal. Itu dia juga sendiri. Sehingga dia pun akan terbiasa untuk meletakkan barang pada tempatnya. Kenapa? Karena kalau dia asal naruh barang, dia sendiri akan bingung. Coba anak kita hari ini di rumah, begitu pulang dari sekolah, tasnya nengendi, kaos kakinya nengendi, sepatunya nengendi, klambinya nengendi, buh nengendi. Anak sing neng longan, anak sing neng di maning. Ya, ada yang di dapur, ada yang di kursi. Begitu mau berangkat sekolah, singkon goleti siapa? Ibu nih. Kedisiplinan itu perlu latihan, Bapak Ibu. Ketika anak kita di rumah, tok, dan dia dimanja sama orang tuanya, gak dididik untuk punya tanggung jawab dan kedisiplinan, maka saat dia nanti jadi kepala rumah tangga, bagaimana dia akan becus mengurusi anggota rumah tangganya? Lawang ngurusi awake dewek, biorep teng, ngurusi dirinya sendiri aja gak bisa. Bagaimana dia akan ngurusi orang lain? Yeah. Kemudian kedisiplinan yang lain, Bapak Ibu, di pondok itu, semuanya serba teratur. Bangun jam sekian, mandi jam sekian, masuk sekolah jam sekian, makan jam sekian, ke masjid jam sekian, belajar jam sekian. Jadi itu sudah menjadi ritme. Ritme siapa, Bu? Sesuatu yang berjalan secara teratur.
Nah, ketika anak kita sudah terbiasa seperti itu, maka dia bisa membagi waktunya. Saat dia nanti berumah tangga, dia tahu bahwa, oh, waktu saya harus dibagi-bagi. Saya harus ada waktunya untuk bekerja. Saya ada waktunya untuk ngajari anak. Saya ada waktunya untuk berkomunikasi dengan tetangga. Saya ada waktunya untuk ini, untuk itu. Dan anak ketika mondok, ketika merantau, dia sudah terbiasa untuk membagi waktunya. Apalagi Ustaz, yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen keuangan. Biasanya pondok yang bagus itu yang membatasi uang jajan. Itu pondok yang bagus. Jadi bukan pondok yang jor-joran. Kenapa Bapak Ibu? Karena sejatinya ketika anak mondok, dia itu sedang dilatih untuk mengatur harta yang dia miliki. Dia dalam sebulan dikasih uang jajan misal berapa? Jenengan nek nang omah bocah jajane pinten? Sedinten saya tanya yang sekolah umum. Anak SD sangune pinten? Berapa? 5.000. Oke, okay. SMP? Berapa? 10. Ya, yeah. SMA?

0: pada 10, 15. Berapa? 10. Ya, SMA pada 10, 15. Ya. Mengsaku 300 ya, saya punya waktu 1 bulan dari kalau saya hari ini jajan 50.000 kok bisa
1: puasa. Demikian ya, saudaraku Siman dan Sakira kaum Dangu Radio Roja Bandung, kajian kita disampaikan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pencerahan, menjadi ilmu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik untuk kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
3: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
8: Al-Qur'an.
9: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
10: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Mahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana salat kita apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun salat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun salatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajul yusalli sittina sana la yaqbalullahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun la yaqbalullahu salatan, Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yang bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku', ya, itu saking lurusnya, hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting. Karena ada rukun yang rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan faida sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi fala yabsut, maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya in bisatul qalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat ida sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas tujuh anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha. Ya, dahinya wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi. Dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabha dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin rukuk dan sujud harus diperbaiki dan dia rukun di antara rukun salat sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
2: karena ada orang yang sholat tapi dia riya,
1: waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir muahad, ini bukan jihad.
3: Kafir muahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.
8: Wa

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan. Awalnya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

0: Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.
1: What?

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun."
0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan?

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiyas saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
0: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yajidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
0: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

0: إِخْرَاجًا.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar."

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan, selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: رَبِّ

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahirabbil alamin.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda berbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: حاجة ماما. وما دينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Wan-najmi idza hawa.
3: Demi bintang ketika terbenam.
2: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'a.

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaagha al-basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: وآبائنا.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Senin, di siang hari ini kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan selangsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud, hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Yogyakarta. Semoga koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang akan disampaikan, juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Pembahasan masih dalam bab sifat ahli neraka, yaitu mengenai jahatnya sihir, atau pembahasan mengenai kejahatan sihir yang tentunya cukup menarik untuk kita simak bersama dan sangat penting sekali ya untuk kita pahami pembahasan di siang hari ini. Dan seperti biasa setelah materi, jika ada waktu untuk Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp, ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon ya di 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Falitafadhal masykur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala wa ala ashabihi wa qawala wa ala akula wa ta'ilat. Alhamdulillah para pekerja kaum muslimin rahimani Allah. Insyaallah kita ini melanjutkan pembahasan itu berkaitan al-musyrik, para pekerja pandangan kita di antara asal itu tukang sihir di para penyihir. Sihir termasuk kejahatan dalam agama, karena memang sihir menimbulkan kerusakan, kerusakan di tengah-tengah manusia, mengancam nyawa, merusak manusia, menimbulkan kemabarat, mafsada, kerusakan, kerusakan. Maka Islam tidak masalah sihir, karena sihir masuk di antara perkara yang terjadi di karakter dan umumnya berasal tua. Dan perlu kita mengetahui bagaimana pembahasan tentang masalah sihir ini. Bagaimana yang Islam berkaitan para tukang sihir, agar kita juga bisa menjadi dari para tukang sihir, dari perbuatan sihirnya, sehingga bagaimana kita betul bisa menjauhkan diri dari hal yang akan membahayakan di keluarga kita, di masyarakat kita. Tukang sihir, siapa mereka? Mereka adalah hanya orang yang mereka alladhi yad'i ilmal ghaib, orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang ghaib. Seakan-akan dia perkara ghaib, sedangkan lain ghaib illallah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali hanya Allah Taala. Tukang sihir sebenarnya mereka suka menunjukkan hal-hal yang seperti ghaib, sehingga menimbulkan perdustaan, menimbulkan kerusuhan di tengah-tengah manusia. Orang yang mereka lupa di bawah dalam hari berpuji. Tukang sihir adalah orang yang mereka biasanya suka memisahkan antara suami dan istri, sehingga terjadi perceraian, kehidupan rumah tangga tadi yang harmonis, kemudian karena sihir suami istri bisa bercerai, tukang sihir mereka juga diperdusta atas nama manusia, berdusta kepada manusia, dia mendakwahkan limakan dirinya bisa mengobati tanpa ini melakukan amaliyah pengobatan. Semuanya merupakan kesalahan dan itu hal yang dibuat dan merupakan perbuatan dajjal, penipuan, syaitania. Dalam catatan agama kita, sihir ini satu bahwa asal tukang sihir cirimun binas Al-Quran. Tukang sihir itu adalah mujrim, jadi penjahat dengan nas dari Al-Quran negeri. Perhatikan berkaitan dengan perbicaraan tentang tukang sihir ini, kepada Allah SWT, ketika Allah berbicara tentang para tukang sihirnya Fir'aun. Qalu qiyasah dan qalu amanna bi Harun wa Musa. Para tukang sihir justru kemudian mereka sujud dan bahkan melepaskan imanannya. Mereka mengatakan amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabb-nya, Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Dan setelah para tukang sihir itu mereka menegaskan tentang ini anaknya, datanglah ancaman dari Fir'aun. Mau dibunuh, mau disalib di pohon kurma. Dan juga perhatikan bagaimana tanggapan tukang sihir ketika mendapatkan ancaman-ancaman dari Fir'aun. Fir'aun, ketika para tukang ini mereka kemudian berkhidmat, mengancam, la'uqati'anna aidiyaku wa'ajulaku min khilafin, wala'usalikanna bijudin takut. Benar-benar akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilah. Walau salibkan aku fi judin nakhl, dan akan aku salib kalian di pohon kurma. Ini ancaman dibunuh bahkan dengan pelan-pelan, potong tangan kakinya telah bersilang, disalib di pohon kurma. Tapi coba perhatikan bagaimana terdapat para tukang Fir'aun telah mereka beriman. Beda banget orientasi mereka antara sebelum beriman dengan setelah beriman. Sebelum tukang Fir'aun yang beriman, harapan hadiah dari Fir'aun tentang dunia. Harapan-harapan dari Fir'aun. Itu sangat, itu besar sekali. Harapannya dunia dan dunia. Tapi ketika mereka telah beriman, maka ketika ada pi ancaman Fir'aun, lalu mereka mengatakan, lanu sitaka ala maja'ana minal bayyinati wallati fatarana. Mereka mengatakan pada Fir'aun, lanu sitaka, kami tidak lagi mengutamakan kau. Tidak peduli lagi denganmu. Ala maja'ana minal inanti walladhi fatahana, dibandingkan dengan datangnya bayinat ini petunjuk mujizat yang dibawa oleh Nabi Musa yang menjadi tanda bukti atas benarnya kenabian Nabi Musa, dan dibandingkan dengan Allah yang telah menciptakan kami, kami tidak akan mengutamakan engkau lagi ya Fir'aun. Yang kami utamakan adalah mengikuti petunjuk dan kami kembali kepada Rabb. Waktu ma'an taqadil, kalau engkau ya Fir'aun akan mengeksekusi kami, silakan tunaikan. Silakan tunaikan. Innamat al hayat, ya Allah, Anda hanya bisa melakukan di dunia ini saja. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana. Kami beriman kepada Rabb kami agar Allah mengampunkan kami, agar Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan kami. Liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alihi minasir. Dan apa yang kami, apa yang ini engkau paksakan pada kami dari sihir. Lihat bagaimana tukang sihir Fir'aun begitu menyatakan keimanannya kepada Nabi Allah Musa, berubah total orientasinya. Enggak lagi dia pedulikan dengan ancaman-ancaman Fir'aun. Dia lebih mengutamakan petunjuk dan Allah SWT. Dia sekarang yang diharapkan adalah ampunan Allah, agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa yang telah pernah mereka lakukan. Wallahu khairun wa abqa. Dan semuanya Allah, zat yang maha baik lagi kekal. Innahu man ya'ti rabbah mujriman. Sesungguhnya barang siapa mendatangi Rabbnya dalam keadaan mujrim, wa inna lau jahannama la yamutu fiyah wa la yahya, maka baginya adalah neraka jahannam yang dia tidak akan mengalami kematian. Di dalam jahannam ini juga tidak mengalami kehidupan. La yamutu wa la yahya. Wa may yati mu'minan qad amila salihat. Dan barang siapa yang dia mendatangi Allah dalam keadaan dia beriman dan beramal saleh, fa ulaika lahum ad-darajatul ula, bagi mereka adalah derajat yang tinggi. Di sini Allah menegaskan, innahu man yati rabbahu mujriman, barang siapa yang dia datang kepada Allah dalam keadaan mujrim, maka sihir adalah perbuatan itu jarimah. Sihir adalah sebuah kejahatan. Orang mereka melakukan sihir adalah mujrim. Sehingga sihir adalah kerusakan, kejahatan yang telah ditegaskan Allah, yang diancam pula dengan ini jahanam. Kemudian yang kedua, catatan tentang sihir ini, bahwa as-sahir syaitanun min syayatinil insi. Tukang sihir ini adalah syaitan dari syaitan kalangan manusia. Syaitan itu ada syaitan, syaitanul insi dan syaitanul jinni. Syaitan manusia dan syaitan jin. Tukang sihir ini ada termasuk syaitan manusia. Allah katakan, wama kafara Sulaimanu, dan Sulaiman itu tidaklah kafir. Walakinna syayatin kafaru, tapi yang kafir adalah syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang syaitan ini mengajarkan kepada manusia sihir. Syaitan mengajarkan sihir kepada manusia. Sehingga manusia yang mereka mengajarkan sihir dan menjadi tukang sihir, maka dia adalah syaitan minal insi. Syaitan dari kalangan itu manusia. Orangnya manusia, perbuatannya syaitan. Syaitan minal insi. Yang ketiga, bahwa tukang sihir, mereka ini bermuamalah dan bertahun ma'a syayatinil jinni. Tukang sihir yang merupakan syaitan dari kalangan manusia, mereka bermuamalah dan saling tolong-menolong dengan syaitan jin. Sebagaimana Allah ini sebutkan di dalam ayat, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Syaitan dari kalangan jin,
0: syaitan dari kalangan manusia dan keadaan kalangan jin, syayatin al-insi wal-jinni, yuhi ba'duhum ila ba'din. Mereka saling mewahyukan, saling membisikkan satu dengan yang lainnya. Terjadi interaksi antara manusia dan jin, syaitan manusia dan syaitan jin. Mereka saling membisikkan

Qad istakthartu minal insi. Kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Lalu ada wali-wali syaitan dari kalangan manusia yang justru kemudian menjawab apa yang Allah tegaskan tersebut. Wa qala awliya'uhum minal insi. Dan berkata wali-wali syaitan dari kalangan manusia, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rab, kami telah saling menikmati satu dengan yang lainnya. Apa yang dinikmati oleh syaitan manusia dan apa yang dinikmati oleh syaitan jin? Syaitan manusia menikmati bantuan-bantuan jin, sehingga kita melihat ada fenomena-fenomena yang masuk dalam khawarikul adah, keluar biasaan. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa ngilang, bisa jadi babi ngepet, bisa yaitu kelihatan sakti mondroguno, kebal bacok, dan misalnya. Ya, ini semuanya adalah semuanya ahwal syaitaniyah. Tapi sebagian orang menamainya mereka karamah, karena tampilannya adalah tampilan yakni kiai, sehingga dia punya karamah yang sungguhnya merupakan ahwal syaitaninya, dan orangnya merupakan wali-wali syaitan. Apa yang dinikmati oleh syaitan dari kalangan setan? Khidmatnya. Ini khidmatnya manusia kepada syaitan dengan berbagai macam perlakuan-perlakuan, persembahan-persembahan yang bisa bentuknya syirik, kekafiran, kemudian kefasikan. Maka syaitan mendapatkan khidmat dari manusia dengan berbagai macam amalan-amalan syirkiyat, kufriyat, amalan-amalan bid'ah, khurafat. Sedangkan manusia mendapatkan bantuan dari syaitan jin, sehingga bisa memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang terjadi pada dunia, yaitu perdukunan, dunia tukang sihir. Di antara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan ridhonya jin, sehingga dia mendapatkan bantuan jin, seperti diantaranya menjadikan kitabullah, yaitu tekleknya tukang sihir. Ini kitab Allah, Al-Quranul Kirim, diletakkan di kedua telapak kakinya, lalu dijadikan sebagai yaitu anci-anci, diletakkan kitabullah, mushaf Al-Quran, ditaruh di toilet, kemudian diinjek dengan kedua telapak kakinya. Ini adalah penghinaan, perendahan, suflia, pelecehan kepada kitab yang sangat suci. Karena dengan begitulah dia mendapatkan keridhaan syaitan. Dan syaitan dengan itu dia telah mendapatkan persembahan manusia. Melakukan kekufuran. Amalia-amalia kekufuran, pelecehan kepada agama Allah Ta'ala. Di antara pula, ada yang itu tukang sihir ini, dia menulis Al-Quranul Kirim dengan barang-barang najis, kotoran, kencing, darah haid. Ini dia pakai untuk nulis ayat Al-Quranul Kirim, sehingga telah melakukan pelecehan pula terhadap kitab Allah Al-Quranul Kirim.

0: Ada di antara pula yang mereka meletakkan kalangkoh di tempat-tempat yang najis, tempat buang hajat, tempat ini darah haid, kemudian diletakkan Quran di WC, dikencingi. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk pelakuan manusia atau tukang sihir dalam rangka untuk takarrub, mendekatkan diri kepada para syaitan untuk mendapatkan bantuan. Demikian juga ada yang mereka itu dengan cara melakukan perbuatan fahisyah, zina dengan saudara yang sendiri, dengan anaknya, dengan bibinya, sehingga dilakukannya perbuatan muharramat, perbuatan yang diharamkan Allah, perbuatan kekejian, penghalalan yang haram. Dengan cara itu mereka mendekatkan diri kepada syaitan. Syaitan untuk bisa memberikan bantuan pada dirinya. Ada dengan cara tukang sihir menyembelih sembelihan untuk syaitan, mempersembahkan takaruban kepada syaitan, sembelihan. Sehingga bukan sembelihan untuk Allah Ta'ala, tapi sembelihan untuk syaitan. Bahkan boleh jadi menyebut nama syaitan dalam menyembelihnya. Karena dengan cara itu, dia akan mendapatkan keridhaan syaitan. Terkadang pula, itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ini selayaknya. Ya, perbuatan fahisyah, mendatangi wanita dengan cara yang haram. Ini semuanya adalah termasuk di antara cara bagaimana manusia untuk mendapatkan bantuan syaitan di kalangan jin. Maka Allah katakan tentang mereka ini dengan ungkapan hal unab ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afaqin athim. Mau enggak aku habarkan kepada kalian kepada siapa syaitan itu dia turun? Turun untuk memberikan bantuan, turun untuk menjadi pendampingnya. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Syaitan turun kepada setiap afakin. Afak itu orang mereka itu pendusta, tukang sihir, pendusta, sehingga dia menyebar kedustaan. Dia selalu berusaha untuk berdusta. Dusta. Sehingga mengelola hidupnya dengan dusta. Pendusta. Kepada mereka syaitan turun. Kepada mereka syaitan turun. Untuk menjadi wali-wali syaitan. Karena dusta adalah perilakunya syaitan. Perilaku iblis. Perilaku ini yang sangat disukai oleh syaitan. Athim, pendosa, tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Makanya kita dengar bagaimana para wali-wali setan ini berzina, ia memakan harta manusia, menghipnotis manusia, menampilkan dirinya wibawa di tengah manusia, lalu manusia mereka mempersembahkan segala macamnya. Penjahat, penguras harta manusia, dan suka menodai ini kehormatan manusia. Maka terkadang ada tampilannya, tampilan kiai, aslinya dukun dan tukang sihir, maka dia melakukan hal-hal atas nama karomah, atas nama yaitu kewalian. Dia mensinai ini wanita-wanita yang dia perlakukan dengan dia zinai para wanita dengan atas nama agama. Ini wali-wali setan. Yang mereka rata-rata juga adalah para tukang sihir. Manusia menganggapnya itu adalah karomah, sehingga manut-manut aja dengan apa yang diinginkan oleh ini yang dianggapnya wali, karena akan membuat dia berkah. Ini adalah sungguhnya semuanya pra ahwal syaitannya, pelaku syaitannya. Yang keempat, syaitan atau tukang sihir ini adalah minal mufsidin bil ardi, termasuk para perusak di muka bumi. Para tukang sihir dan minal mufsidin, termasuk para perusak. Sebagaimana ketika Allah mengungkapkan tentang ini para tukang sihir di zaman Fir'aun, innallaha la yuslihu amal mufsidin, Allah tidak akan memperbaiki amalnya orang yang mereka akan kerusakan. Ayat ini bicara tentang Fir'aun dan ini tukang sihir yang diperintahkan untuk membinasakan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan Musa menegaskan tentang sihir yang mereka lakukan, innallaha sayubtilu, Allah akan menghancurkan sihir itu dan Allah tidak akan memperbaiki perihalnya, amaliahnya tukang sihir. Tukang sihir adalah minal mufsidin, termasuk di antaranya ini para ini perusak. Dia menyebarkan kerusakan-kerusakan di tengah-tengah dia menyakiti manusia, menyakiti mukminin, menyakiti mukminat, memerintahkan orang memisahkan satu yang lainnya, memisahkan suami dan istri, menimbulkan kebencian satu dengan yang lainnya, ya, dan segala macamnya, sehingga betul-betul tukang sihir adalah ini perusak. Dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana pula mengancam ini para perusak tersebut dengan ancaman-ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah Allah menegaskan tukang sihir tidak akan untung dari sisi manapun. Tukang sihir dari arah manapun tidak ada untungnya. Sebagaimana Allah katakan, wala yuflihu sahir haitsu ata. Dari arah manapun tukang sihir itu enggak akan mendapatkan keuntungan. Dia bahkan akan menjadi buronan manusia. Dia akan diancam dengan adab dunia dan adab akhirat. Adab dunia, bagaimana para tukang sihir menghadapi berbagai macam tuntutan-tuntutan adab di dunia. Bisa datangnya jadi penguasa, dia dibunuh karena dia dianggap perusak. Bisa adab dunia dengan Allah timpakan berbagai macam musibah-musibah dunia. Di dunia mereka diadab. Di akhirat kelak dia akan berhadapan dengan azab Allah SWT. Maka tukang sihir ini dari arah manapun tidak ada untungnya. Dan tidak akan ada orang yang mereka tenang hidupnya dengan sihir, tidak ada. Yang ada mereka diwarnai dengan ketakutan, kegalauan, kegelisahan. Kemudian ya bayangan-bayangan yang mematikan dirinya. Ini tukang sihir. Dia tidak untungnya di arah manapun. Di akhirat kelak mereka dilemparkan ke dalam itu jahanam. Kemudian yang keenam, bahwa tukang sihir ini la khalaqa lahu fil akhirah. Di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Tidak akan mendapatkan bagian apapun. Jadi tidak akan mendapatkan bagian kenikmatan apapun di akhirat, tidak mau surga sama sekali. Dia telah menjual kampung akhiratnya, menjual surganya dengan yaitu sihir dunianya. Walaqad alimu laman istarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh para tukang sihir ini mereka sungguhnya telah mengetahui bahwa mereka telah yaitu membeli apa yang di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Dan tentunya adalah sejelek-jelek, yaitu pembelian. Dia telah mengorbankan dirinya untuk tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat kelak, itu bagian-bagian jannah. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk merasakan jannah. Dan menunjukkan ini tuh menunjukkan dan menunjukkan tentang kufurnya tukang sihir. Karena apabila seorang itu dia kafir di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kelak. Muslim terkadang dia harus masuk neraka dulu. Tapi dia dengan Islamnya, dengan tauhidnya masih mendapatkan bagian di akhirat yaitu jannah. Sehingga ada yang digelari dengan istilah jahanamiyun. Ini mantan-mantan jahanam. Mantan-mantan jahanam. Orang mereka dimasukkannya surga setelah dia diadab di neraka. Maka sihir merupakan kejahatan karena di antara akan membuat kehidupan mereka di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun dari surga, tempat tinggal mereka di neraka. Dan sihir ini yang dalam Islam merupakan kejahatan, maka hukuman bagi tukang sihir adalah hukum bunuh. Hukuman bagi tukang sihir adalah hukum bunuh. Ya, karena dia telah menimbulkan kerusakan di muka bumi, menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat manusia, di tengah-tengah kaum simin, kaum mukminin, dia mengklaim taib, dia memisahkan suami dan istri, dia berdusta kepada manusia, dia memisahkan orang saling mencintai, dua orang saling mencintai, maka hukuman buat dia sangat layak kalau dia dibunuh. Karena dia sumber keburukan, buahnya kebaikan yang bersumber dari tukang sihir. Dan sebagaimana para sahabat Nabi melakukan hal yang demikian kepada para tukang sihir. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengutus utusannya untuk menyebarkan surat ke berbagai negeri. Umar Khalifah memerintahkan kepada para bawahannya untuk menyebarkan pengumuman kepada ini masyarakat mereka masing-masing. Aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Maka dibunuh di zaman beliau 3 orang tukang sihir. Umar memerintahkan tukang sihir dibunuh. Jundub pula, Jundub sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hattu sahir, hukuman bagi tukang sihir adalah darbatun bisayib, dipenggal dengan pedang. Dia dipotong dengan pedang, dipukul dengan pedang, dibunuh. Demikian pula Hafsah, pernah disihir oleh seorang budak perempuan dan diperintahkan budak itu untuk dibunuh. Imam Malik, beliau mengatakan, Imam Malik rahimahullah ta'ala, as-sahir alladhi ya'malu sihra ara ayuqtal. Tukang sihir yang mengamalkan sihirnya, pendapatku dia dibunuh. Sehingga hukuman Islam tentang tukang sihir adalah dibunuh. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dia juga menegaskan hukmu sahir, hukmu zindiq, hukuman bagi tukang sihir adalah hukuman zindiq. Zindiq itu munafik berat. Fala tuqbal taubatuh, tidak diterima taubatnya. Wa yuqtal haddan idza sabata 'ala dzalik, dan dia dibunuh apabila dia telah pasti melakukan perbuatan sihir. Maka sihir ini adalah kerusakan yang besar. Perbuatan yang betul-betul juga menghadapi risiko besar. Sehingga Islam dalam rangka mewujudkan masalih kehidupan, membuat kehidupan itu aman, tenang, tidak banyak gangguan. Di antaranya hukuman untuk kafir dibunuh karena dia telah merusak kehidupan, melakukan gangguan pada manusia, melakukan berbagai macam ini berbagai macam betul-betul kerusakan dalam kehidupan, maka layak untuk dia dihukum bunuh. Kaum muslimin rahmatullah ta'ala, boleh enggak seorang muslim dia belajar sihir atau mengajarkan sihir? Tentu jawabannya adalah la, enggak boleh. Karena ini adalah haramun, sihir adalah perkara haram. Dan keharaman sihir ditunjukkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bicara tentang yaitu sihir? Allah Subhanahu wa taala katakan tentang sihir ini, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan di zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Di antara penegasan tentang kafirnya sihir, Allah katakan wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Mereka menuduh sihir ajaran Sulaiman. Allah menegaskan sihir adalah ajaran syaitan. Sulaiman tidak pernah melakukan kekufuran itu, mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru, tapi syaitanlah yang mereka itu kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Kafirnya syaitan dengan mengajarkan sihir kepada manusia. Sehingga Allah menegaskan sihir adalah amalan kekufuran. Kemudian ketika syaitan ini mengajarkan sihir, ketika Harut-Marut mengajarkan sihir, perkataannya innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata Harut-Marut ketika mengajarkan sihir kepada manusia, saya ini, kami ini adalah fitnah, jangan kamu kufur. Artinya mempelajari sihir adalah kekafiran. Dan Allah menegaskan pula dengan ungkapan walaqad alimu lamal istarahu malau fil akhirati min khalaq. Mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang mereka melakukan sihir, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak. Tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak artinya tidak mendapatkan surga sama sekali. Dan orang yang diharamkan di surga adalah orang kafir atau musyrik atau nifaq itiqadi. Maka sihir perbuatan kekafiran yang membuat pelakunya dia tidak mendapatkan ini bagian surga apapun. Dan Allah katakan wa annahum walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun. Seandainya mereka ini beriman dan bertakwa. Artinya sihir adalah mereka perbuatan yang menunjukkan dia tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga sisi kekafiran sihir dari berbagai macam itu sisi seperti yang telah disebutkan di dalam ayat yang tersebut. Maka Nabi kita pun memasukkan perbuatan sihir ini Satu di antara minal mubiqat, di antara perkara yang akan membinasakan manusia, membinasakan di dunia dan membinasakan di akhirat. Amalan-amalan yang membinasakan, membinasakan dirinya dan juga membinasakan orang lain. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang akan membinasakan. Karena amal yang disebutkan oleh Nabi tujuh perkara ini bisa membuat pelakunya kafir, bisa membuat pelakunya fasik, di dunia bisa menimbulkan musibah-musibah, bencana-bencana, yang bencana-bencana itu semuanya adalah dampak dari tersebarnya maksiat, dosa dan maksiat. Satu di antara minal mubiqat adalah as-sihr, yaitu istanibu sab'al mubiqat, di antaranya adalah as-sihra, jauhilah sihir. Sihir termasuk di antara perbuatan kebinasaan, karena menimbulkan mara bahaya untuk dirinya dan orang lain. Sihir tidak akan mendatangkan kebaikan. Sihir mendatangkan keburukan-keburukan. Dan arahnya adalah menjadi para budak-budaknya setan. Sihir adalah para wali-wali setan. Dia tidak akan mendapatkan khawatir adah kecuali dengan bantuan setan. Maka dia persembahkan para setan amal-amal yang merupakan bentuk kekufuran atau kesyirikan. Dan termasuk di antara sihir adalah pelajari ilmu perintangan. Maka dikatakan Nabi, man iqtabasa ilman minan nujum iqtabasa syu'bata minan sihir. Data masada. Barang siapa yang dia mempelajari ilmu perbintangan, ilmu perbintangan maksudnya adalah ilmu takfir, ilmu perbintangan yang diyakini membawa dampak-dampak dalam kehidupan, sehingga ada istilah bintang itu, kalau kamu lahirnya bulan ini, bintangnya ini, nasib ramalannya begini, sehingga meramal nasib dengan bintang-bintang. Ini termasuk, ini ilmu termasuk bagian pada sihir. Ilmu perbintangan termasuk di antara bagian pada sihir. Akan bertambah kekufurannya dengan semakin mendalami ilmu tentang sihir tersebut. Sehingga ilmu ini haram untuk dipelajari oleh seorang muslim, karena akan ada amaliyah takaruban ila syaitan, pada amalan pendekatan diri kepada syaitan, yang tentu saja ini adalah perkara yang betul-betul akan menghancurkan, yaitu kehidupan manusia. Karena syaitan tidak mengajak manusia kecuali kepada neraka sa'ir. Kemudian, bolehkah seorang muslim mendatangi dukun atau mendatangi tukang sihir, tukang ramal, dalam rangka untuk ini menghilangkan sihir dalam dirinya atau mengobati untuk dirinya? Maka dengan tegas jawabannya enggak boleh. Tidak boleh. Yang Nabi kita mengatakan, laisa minna, tidak termasuk golongan, tidak termasuk golongan, tidak termasuk golongan Nabi SAW. Nabi berlepas diri di perbuatan tersebut. Bisa kafir, bisa menunjukkan perbuatan yang Nabi tidak, atau Nabi berlepas diri sama sekali perbuatan itu walaupun belum kafir. Intinya perbuatan jahiliyah, bukan termasuk perbuatan ajaran Rasulullah Alaihissalam. Laisa minna man tatayyara au tutayyira lah. Bukan golonganku orang mereka melakukan tatayur atau minta ditatayur. Tatayur itu menganggap sial, meyakini sial yang dikaitkan dengan waktu atau tempat atau angka. Au takahana au tuquhina lah. Atau dia main dukun atau minta didukuni. Dunia perdukunan. Ini termasuk di antara perbuatan yang lebih terpasti dari perbuatan tersebut. au sahara au sihira lah, atau dia bermain sihir, melakukan sihir atau minta disihir, minta disihirkan. Wa man ataka hinan fasaddaqau bima yaqul. Lalu Nabi kita mengatakan, barang siapa mendatangi dukun dan dia benarkan perkataan dukun, faqad kafara bima unsila ala Muhammadin SAW, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, karena Al-Quran menegaskan la ya'lamul ghaiba illallah. Lalu dia mempercayai tukang sihir yang mengklaim dirinya mengetahui perkara yang ghaib, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata mutminu hamrin, tidak akan masuk surga pecandu khamr, peminum khamr. Wala mu'minu bisihrin, dan tidak pula masuk surga orang mempercayai sihir. Sehingga sihir termasuk di antara perbuatan yang menghalangi seorang untuk dia masuk ke dalam jannah. Man ata arrafan fasalu an syai'in lam tuqbalu salatun arba'ina yawman. Baiklah. Barang siapa mendatangi arraf, tukang ramal, meramal nasib-nasib manusia, dia tanya sesuatu kemudian dia benarkan, maka atau dia sekedar mendatangi dukun tersebut, dia tanya sesuatu, iseng-iseng salatnya tidak diterima selama 40 malam. Sehingga termasuk hukuman-hukuman berat. Secara syar'i, bagaimana Allah menegaskan hukuman orang mereka itu melakukan sihir, mendatangi tukang sihir, belajar sihir. Apakah sihir ini hakiki dan punya dampak? Iya, hakiki dan punya dampak. Ilmu sihir ada. Dan ada hakikatnya. Dan guru besarnya Yahudi. Sehingga sejarah sihir sudah tua banget. Dan Yahudi yang menjadi guru besarnya sihir. Setan Yahudi. Yang mempelajari dan mengajarkan, yang mengajarkan sihir kepada manusia dan menyebarkan yang terhadap manusia. Akan tapi, tentu sihir ini tidak akan memberikan dampak mudharat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Sihir ini tidak akan memberikan dampak pada manusia pilih dengan izin Allah Ta'ala. Boleh enggak kita lalu bagaimana kita itu mengobati sihir? Pengobatan untuk menghilangkan sihir, ketika seorang terkena sihir, ada yang halal, ada. Maka tidak boleh kita melakukan ikhtiar dengan cara yang haram. Kata orang ketika melakukan hal diharamkan Allah, katanya ikhtiar. Ikhtiar. Ya, memang ikhtiar diwajibkan oleh kepala kita. Bagaimana kita berikhtiar? Ikhtiar kita sehat, ya melakukan hal-hal yang bisa membuat kita sehat. Ikhtiar kita ketika sakit, kita datangi dokter untuk mengobati penyakit kita. Ikhtiar. Tapi ikhtiar itu ada yang halal, ada ikhtiar itu yang halal yang haram. Asalnya yang haram sama sekali enggak boleh. Asalnya enggak boleh. Kita diperintahkan untuk ikhtiar dengan hal yang halal. Orang mencari rezeki, ikhtiarnya maling, ngerampok, begal, nyuri, nipu, enggak boleh. Ini ikhtiar yang haram. Yang dibolehkan ikhtiar yang halal. Menghilangkan sihir dengan mendatangi tukang sihir untuk menghilangkan sihir, haram. Ini tidak diperbolehkan. Adapun cara untuk menangkal sihir atau mengobati sihir, agar kita tidak terkena sihir yang halal, agar kita tidak terkena sihir pengobatan yang halal. Di antaranya adalah hendaklah Anda berbekal diri, persenjatakan diri dengan akidah yang lurus. Akidah yang benar. Kita akan mengkali diri dengan akidah yang lurus. Bahwa tidak ada yang bisa menimbulkan mudarat kecuali Allah. Tidak yang bisa menyingkap kecuali Allah Ta'ala. Sehingga tidak akan terseret kepada berbagai macam pelakuan atau kelakuan haram. Bagaimana dia ini menjaga akidah dia. Yang sampai dia terseret dalam perkara syirik. Maka dia tidak akan minta tolong kepada para dukun. Karena asyafi huwallah yang menyembuhkan hanya Allah Ta'ala. Dia akan mengambil sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara yang dibolehkan kita untuk ini membentengi dari sihir, kita bersenjatakan dengan zikrullah, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, karena zikir itu adalah ini hisnul hasin, benteng yang kokoh untuk menangkal dampak daripada sihir-sihir yang ada. Itu membentengi diri dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka lalai dari berzikir kepada Allah, dia boleh jadi akan menjadi gampang, sama menjadi perkara yang gampang sasaran sihir. Bentengi diri Anda dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Dan termasuk di antara yang diajarkan agama kita adalah bagaimana kita meruqyah diri kita, meruqyah anak kita, meruqyah ini orang lain dengan ayat-ayat ruqyah atau doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk membentengi dari sihir tersebut. Sehingga untuk menghilangkan, menangkal sihir, jangan sampai kita justru meminta tolong kepada para tukang sihir, karena para tukang sihir adalah wali setan. Tidak boleh kita kemudian berminta tolong kepada wali setan. Islam telah mengajarkan bagaimana kita membentengi diri kita dari berbagai macam sihir-sihir tersebut. Ya ini Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, sekilas berkaitan dengan tentang sahir, yaitu tukang sihir. Sihir adalah kejahatan dan pelakunya adalah merupakan penjahat, dan Islam mengancam dengan hukuman bunuh karena sihir merupakan kejahatan yang menebarkan kerusakan di tengah-tengah kehidupan itu manusia. Dan apabila kita ingin betul-betul terbentengi dari sihir, lakukan dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala, yang sampai kita melakukan hal yang justru bentuknya ta'awun, yaitu tolong-menolong dengan para dukun, para tukang sihir, karena mereka adalah wali-wali setan. Tidaklah kita betul-betul itu membentengi diri kita dengan hal-hal yang dibolehkan Allah, yang diajarkan Allah, membentengi dengan akidah tauhid, sehingga kita senantiasa akan mengembalikan segala perkara kepada Allah Ta'ala, mengimani dengan takdir Allah SWT, dan mengembalikan segala perkara kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan nyalah kita jangan lupa senantiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah, itu benteng yang akan membenteng kita, melindungi dari berbagai macam, yaitu kejahatan-kejahatan. Dan apabila kita ingin mengobati diri sendiri, bisa Anda meruqyah diri Anda, meruqyah anak, meruqyah orang lain, tapi jangan kita minta diruqyah. Karena minta diruqyah akan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan ketika Nabi menyebutkan tentang yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang tanya adalah la yastarqun, orang yang mereka tidak meminta diruqyah. Meruqyah kebaikan, tapi meminta untuk diruqyah ini ada cacat, kepada cacat dan ketidaksempurnaannya tentang tauhid yang dia miliki. Demikian, mudah-mudahan manfaat Bapak sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, yaitu sifat ahli nar, sifat ahli neraka, yaitu kejahatan sihir. Mudah-mudahan diberikan pemahaman yang baik untuk kita semua apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, dan kita memahami hakikat sihir dan juga menjauhi dosa sihir, dan juga Allah lindungi kita dari berbagai macam sihir. Amin, rabbal alamin. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau bisa menghubungi kami secara langsung di layanan yang telepon. Mungkin untuk kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon, silahkan ya di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya dikecilkan Ustaz, ibu volume televisinya. Nam, silahkan.
2: Oh ya ya. Nah, assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Boleh nggak kita merukyah seseorang itu karena dia malas gitu loh, tidak mau ngapa-ngapain gitu.
1: Ya. Baik. Jadi saja ibu.
2: Boleh lagi?
1: Iya, itu, baik.
2: Ditunggu. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Gimana
1: Ustaz? Nah, bolehkah kita merukyah seseorang yang malas, ya, artinya tidak mau atau jarang melakukan sesuatu Ustaz? Jadi dia berinisiatif untuk merukyah supaya tidak malas atau hilang malasnya Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh-boleh saja orang merukyah anak kita untuk dia bisa terhindar dari kejahatan sir, kejahatan ain, kemudian juga dari dampak-dampak yang buruk. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita juga mendoakan anak kita, jangan lupa mendoakan anak kita, dan juga dia memotivasi agar bagaimana dia menjadi semangat, bergairah, memunculkan motivasi dengan agama ini. Kalau dia tinggal, kita lihat bagaimana kuasan malasnya itu kenapa. Mesti kita lihat, kita telusuri juga kenapa anak kita kelihatan itu malas. Kalau tadinya rajin, kemudian bagus, kemudian baik, atau kemudian kok malas, serba malas, gampang marah, sehingga tidak hal seperti biasanya, maka kita melihat yang aneh. Boleh kita merukyah anak kita dengan memohon pertolongan dari Allah SWT, yang boleh jadi dia kena sesuatu atau kena gangguan, ini syaitan. Tapi kalau dari awal sudah kelihatan malas dan segala macamnya, ya mesti kita selain merukyah juga memberikan motivasi, kemudian kita mengarahkan, oh, kita bagaimana membuat anak itu kemudian bisa bangkit semangatnya, sehingga tidak semata-mata itu semuanya serba kemudian dirukyah di wajah. Wallah ta'ala alam, ini disawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya Ustaz, kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana mengenai ilmu pelet? Apakah ilmu pelet ini bagian dari sihir? Dan bagaimana dosanya? Apakah masuk dalam kategori dosa besar? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Ilmu pelet. Ya, ilmu pelet itu tiwalah tiwalah turgun. Pelet ada ilmu pelet masuk pada ilmu sih. Pelet ini ilmu apa, orang bilang ya apa ini itu namanya sosok termuka pada sihir, sehingga orang menjadi tertarik, sehingga ada sihir al-qatu, sihir untuk membuat lengket seseorang. Makanya ada istilah kalah rupa nang dupo. Artinya ketika seorang merasa gagal untuk mengkait orang rupanya kalah, maka ia akan main sihir supaya bisa mengulang perasaan orang sehingga tadinya tidak jelas dia dapatkan apa-apa atau kemudian kekitil-kitil. Itu masuk bagian bela sihir. Ada namanya al-afu, sihir untuk membuat orang kret. Itu dia jadi terkindil-kindil atau dia menjadi tertarik berat. Tidak ada perasaan apa-apa. Kemudian dia menjadi ini tertarik berat. Allah Ta'ala Allah.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, kami berikan kesempatan di layanan line telepon kembali. Silakan. Ya. Di 0218236. Ya, silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ruslan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ini begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya ini mau bertanya tentang ini, ada yang mengatakan, Pak Ustaz, ada yang mengatakan bahwa Syekh Al-Albani itu seorang penjilat, apakah itu fitnah? Dan bagaimana kalau di akhirat nanti, apakah ini ada pertanggungjawaban sebagai fitnah?
1: Nah, baik, Bapak cukup ya pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak. Ustaz, bagaimana akan dijawab?
0: Menjilat siapa, Pak? Menjilat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya. Artinya mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan menjadi seorang ulama, kemudian menjadi seorang alul hadith, kemudian mempertahankan agama, membantah para penyimpang, membantah yang mendekatkan agama, kemudian agama menjilat Allah, iya. Kalau menjilat manusia, akan dijilat menjadi manusia. Al-Albani itu, beliau seorang ulama yang menghabiskan waktunya, ibaratnya itu dia waktunya untuk bergurau dengan hadis. Sampai untuk menulis ilmu saja, makin miskinnya, kertas yang dipakai itu adalah kertas-kertas kerajaan, kertas bekas-bekas, karena saking tidak punyanya. Saking tidak punyanya. Kalau Bapak sempat melihat fotonya Salmi, maka rumahnya ini, itu rumah jelek banget. Jelek banget, menjilat pasal tiarap tim ini menjilat manusia yang banyak terjadi itu. Bahkan ahlul bid'ah itu kalau sudah dekat dengan penguasa, jilatnya keterlaluan banget. Di zaman Syekhul Islam, di zaman beliau, ada namanya Sultan Ibnu Qalawun. Syekhul Islam adalah seorang ulama yang menepati tugasnya sebagai ulama, yaitu bayanul haq, menjelaskan kebenaran, waraddul batil, dan membantah kebatilan-kebatilan. Membantah Rafidah, membantah Ahlul Kalam, membantah Kubriyun, membantah Sufi, membantah Khurafi. Maka musuhnya banyak banget. Di antaranya, ketika ahlul bid'ah itu mereka dekat dengan penguasa, menjilat berat. Di antaranya, ulama-ulama penjilat di zaman Ibnu Qalawun yang selalu memfatwakan supaya membunuh atau mengusir atau yaitu menangkap Syekhul Islam. Maka oleh Ibnu Qalawun ditangkap, dipenjara. Tapi enggak dibunuh. Satu saat Ibnu Qalawun dikudeta oleh Jasingkir. Ibnu Qalawun terjatuh, Jasingkir naik. Begitu Jasingkir naik, ulama penjilat ini menjilat Jasingkir. betapa mendidihnya darah Ibnu Qalawun melihat kelakuan ulama penjilat tersebut dan bertekad untuk menjungkelkan, mengkudeta lagi ini Jasingkir. Dengan takdir Allah berhasil mengkudeta Jasingkir yang kembali berkuasa, ulama penjilat ini akan menjilat lagi Jasingkir, akan dia lagi Ibnu Qalawun ditolak. Bahkan Ibnu Qalawun dia sengaja mengeluarkan sokelisat jarang dengan membawa sekali kertas isinya fatwanya ulama penjilat tersebut. Pengennya dengan menunjukkan fatwa mereka itu, Syaikhul Islam biar berfatwa, bunuh saja mereka itu, habisi saja mereka itu. Tapi justru Syaikhul Islam dengan jiwa penyayangnya, kelembutannya, melalui pelantaran beliau, ulama-ulama penjilat ini bisa kembali kepada Ibnu Qalawun. Itu yang dikatakan Syaikhul Islam. Orang yang tinggi tentang kebenaran dan hamunas mil alki dan paling sayang kepada manusia. Bagaimana Al-Sunnah tidak paling tahu tentang kebenaran? Tidak ada yang lebih perhatian dengan dalil Quran dan Sunnah melebihi Al-Sunnah. Kenapa? Karena Al-Sunnah itu ingin menegakkan semua amaliyahnya dengan dalil. Ini yang sering sekali Al-Bid'ah berdedek, ya ini hatinya mengkap-mengkap ketika mendengar orang bicara agama, dalil. Maka sering ulama Al-Sunnah dikatakan dengan hasawiyah, tekstual, hanya terpaku pada tek, dianggap akalnya itu pendek. Bagaimana Al-Sunnah tidak menjadi orang yang paling tahu tentang kebenaran sedangkan mereka yang paling perhatian untuk bayi beragama dengan dalil. Adapun al-bidah, orang menyimpang, di antara yang seperti orang yang mereka beragamanya lebih mengandalkan akal daripada nakal dalil, maka enggak mungkin orang mereka mendahulukan akal seperti ini akan perhatian dengan dalil secara mendalam, enggak mungkin. Bahkan sekilas ada dalil yang bertentangan akal akan dia tolak. Sebagian muslimin ada yang beragama dengan berdasarkan mimpi-mimpi, sehingga dasar agamanya, mimpinya, syekhnya, ketemu Nabi, mengajarkan begini, yang akan jadi fokus pelajarannya dan pengajarannya, mimpi-mimpi yang mereka miliki. Ada lagi muslimin yang cara beragamanya berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman. Pengalamanku, kalau aku berzikir dengan zikir ini, malam ini sekian kali mendapatkan keutamaan ini. Pengalamanku, kalau saya kuburan wali fulan, saya minta kabul. Sehingga agama dibangun di atas pengalaman. Al-Sunnah agama dibangun di atas dalil. Maka tidak ada yang lebih tahu tentang Al-Haq melebihi Al-Sunnah. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, tidak ada yang lebih sayang pada manusia seperti Al-Sunnah. Al-Sunnah memang kalau menerangkan agama dengan gamblang, dengan dalil yang jelas. Tetapi ketika mentakyin orang, Al-Sunnah paling hati-hati dan paling semangat untuk menunjuki manusia agar mereka itu tertuntun kembali kepada jalan yang benar. Ada pula orang yang mereka menyimpang, mereka sungguhnya yang katanya kadang sering bilang paling toleran, paling tasamu, tapi ternyata paling tidak toleran dengan orang tidak yang berbeda dengan mereka. Ngamuan, marahan, pelampau tukang melampiaskan, yaitu kemarahannya, nyatanya tidak bisa tersamu kepada ini Al-Had. Tapi lebih tragisnya lagi, bisa rangkulan dengan orang kafir, dengan musyrik, bisa rangkulan, bisa duduk nyaman, bisa hehehe dengan mereka, tapi dengan Al-Had, oh paling kerasnya dan paling bencinya. Intinya, Al-Sunnah ini Sya'al Albani, ulama yang diakui oleh ulama Islam dunia, ulama yang keilmuannya bisa diuji, ulama yang bersikap ilmiah, ulama yang perhatian dengan ilmu hadis yang sangat mendalam, itu komentarnya para ulama semua tentang Syaikh Al-Albani. Adapun kalau musuh kemudian mengatakan Syaikh Al-Albani penjilat, oh biasa, itu biasa ungkapan orang yang benci kepada seorang kepada Al-Haq. Jangankan Syaikh Al-Albani, Nabi saja yang sudah mereka tahu persis kejujurannya, amanahnya, dan keluar biasaannya. Apa dikatakan oleh mereka? Majnun, gila, gendeng, sinting, edan, kadzab, pendusta, sahir, tukang sihir, rajulul mashhur, orang mereka tersihir, dan seterusnya. Maka itu hal yang biasa dilakukan oleh para pembenci ulama yang menyebarkan tauhid dan sunnah. Apalagi kalau kemudian yaitu bicara tentang juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh nabi, mengaku nabi, mengingkari syafaat, mengingkari ziarah kubur, mengingkari sholawat. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya bisa menjawab, Subhanallah, hada buhtanun azim. Maksudnya Allah, ini kedustaan yang sangat besar, dan tentu orang yang memfitnah akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka ingat, luhumul ulama masmun. Masmun. Dagingnya ulama itu beracun. Sangat beracun. Sangat membinasakan manusia. Hati-hati membicarakan para ulama, apalagi ulama yang betul-betul mereka telah dikenal perjuangannya tentang tauhid dan sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian Bapak-Ibu sekalian, bagaimana manfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk Al Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk kami semua. Dari pertemuan di kesempatan siang hari ini, pembahasan mengenai kejahatan sihir dari kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, yaitu bab sifat ahlun nar. Dan semoga Allah memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, berkahi ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafifi Abdul Wadud hafizahullahu taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk Ustaz untuk berikan materi di kesempatan Senin yang akan datang kembali. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Cahaya Sunnah.
1: نور من القرآن.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
5: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
6: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
7: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
8: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap itu.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepada kamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
2: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
3: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
4: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
5: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bandung.
5: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
5: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ro'ina, tetapi katakanlah, undurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim." Wa

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabb

0: Rahim.
1: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair? Qal: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu agla minadz dzahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas, ya. Bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil laghwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

0: dan semua orang akan memasukinya.
1: Kematian,
0: apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu.
2: Salat lima waktu.
1: Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang syekh pernah bercerita, tatkala dia berdakwah di belantara hutan Afrika, dia menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati rawa-rawa, menginjak lumpur-lumpur, dan dia merasa bahwasanya dia sudah berjuang untuk bisa berdakwah. Ternyata di tengah hutan belantara tersebut, dia mendapati seorang wanita bule yang sudah tinggal di situ lama sebagai misionaris, mendakwahkan kesyirikan dan kekufuran di tengah hutan belantara. Maka tatkala itu syekh tersebut sadar bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan belum apa-apa dibandingkan dengan pejuang kesyirikan tersebut, terlebih-lebih lagi seorang wanita. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, mereka juga berjuang menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesabarannya orang-orang musyrikin tatkala mereka berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna." Kata mereka, hampir-hampir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna, kalau bukan karena kita bersabar. Sebagian ahli tafsir mengatakan, mereka kaum musyrikin sombong dan bangga dengan kesabaran mereka di atas kesyirikan. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga, kalau bukan karena kesabaran kami, kalau bukan karena ketegaran kami di atas kesyirikan, maka kami akan terbawa oleh dakwanya Nabi Muhammad. Demikianlah kebanggaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan, mereka para pelaku kesyirikan saling berwasiat untuk saling sabar di antara mereka. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berjalanlah sekelompok dari mereka, kemudian menasihati sebagian yang lain, ya, أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karenanya kita dapati orang-orang yang berdakwah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, mereka juga berjuang. Mereka juga mengorbankan jiwa dan raga. Mereka juga berinfak, mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Mereka orang-orang kafir, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun." Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian infak mereka tersebut akan menjadikan mereka mengalami penyesalan. Tsumma yughlabun, dan mereka akhirnya kalah. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Padahal mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan menuju neraka jahannam. Lihat, padahal mereka berinfak dan uang tersebut akan mengantarkan mereka kepada neraka jahannam, namun mereka bersabar. Contoh kesabaran orang musyrik atau orang kafir, Allah sebutkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam tatkala mendakwahi anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tatkala Nabi Nuh alaihi salam sudah naik di atas perahu sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya yang masih dalam keadaan kafir. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali, maka perahu tersebut berlabuh ya di atas air banjir yang begitu besar ya ombaknya, seperti gunung ombaknya luar biasa. Kemudian wanada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana, sementara sang anak sudah hampir tenggelam, maka Nabi Nuh berkata, wahai anakku, wahai putraku, dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang, irkam ma'ana, ayo naik bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang-orang yang kafir. Namun apa jawaban anak Nabi Nuh dengan begitu tegarnya di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya? Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma', saya akan pergi menuju gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir ini. Ternyata dia bersabar di atas kesyirikannya, padahal ayahandanya ingin

0: menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya kata Allah, wa kana minal mughraqin, dia pun tenggelam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kufuran juga bersabar. Padahal kesabaran mereka itu semakin menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, semakin membuat mereka terperosok di dasar neraka jahanam. Lantas kenapa kita tidak bersabar? Sementara antum adalah para pejuang dakwah, sementara antum berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa antum tidak bersabar dalam berjuang? Kenapa antum tidak bersabar dalam berdakwah? Kenapa antum tidak bersabar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang yang menyeru kepada kesesatan? Jika para pelaku maksiat bersabar, kenapa Anda tidak bersabar? Kenapa kita tidak bersabar? Lihatlah. Dahulu kalau ada seorang wanita ya membuka jilbabnya, kemudian nampaklah sebagian auratnya, nampaklah sebagian pahanya, maka akan jadi bahan hinaan di kampungnya. Akan jadi buah bibir di kampungnya, maka para ibu-ibu akan membicarakan tentang wanita ini, menghinakan dia. Lihat, itu orang tidak punya malu. Ini kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu. Ada wanita yang buka auratnya, maka jadi bahan cibiran. Namun wanita yang buka aurat ini, dia bersabar. Dia bersabar, meskipun dicaci maki, dia bersabar, tetap bertahan dengan membuka auratnya. Sehingga akhirnya diikuti oleh banyak orang, bersabar dalam maksiat. Diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu, justru seorang yang pakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan. Oleh karenanya, kalau para pelaku maksiat saja mereka bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan kalian wahai para pejuang dakwah? Bagaimana dengan kalian wahai para wanita yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kesabaran kalian akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: القراءات القرآنية

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullah taala dalam pembahasan rutin Kitabu Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di kesempatan sore ini, materi yang akan disampaikan yaitu cinta adalah ibadah bagian ke-1. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum dangu Radio Roja Bandung, para pemirsa BISTV dan para santri semua yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah sore ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Tauhid, ya, kajian Kitab Tauhid, dan kali ini masuk bab yang ke-30, Al-Bab Ats-Tsalatsun, bab yang ke-30. Al-Bab Ats-Tsalatsun, bab yang ke-30. Bab Qaulillahi Ta'ala, yaitu bab tentang firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Bab tentang firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Surah apa? Surah Al-Baqarah, ya. Ayat 165. Al-Baqarah ayat 165. Sebagaimana pernah disampaikan di awal bahasan Kitab Tauhid, bahwa di antara gaya penulis dalam menulis Kitab Tauhid seringkali menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai judul. Ya. Seringkali menjadikan ayat Al-Quran sebagai apa? Judul. Iqtidaan bisalaf, karena mengikuti kaum salaf dulu. Al-Imam Al-Bukhari, kalau kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari-nya, seringkali beliau pun menjadikan ayat Al-Quran sebagai apa? Judul. Bab di dalam kitab Sahih-nya. Misalnya, bab Qaulillahi Ta'ala, wa qul rabbi zidni ilman. Ada bab tentang firman Allah Ta'ala, wa qul rabbi zidni ilman. Di sini penulis pun menjadikan ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 165 sebagai judul bab. Bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّنَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ, dan ada di antara manusia. وَمِنَ النَّاسِ, dan ada di antara manusia. Man, orang. يَتَّخِذُ, yang menjadikan, مِنْ دُونِ اللَّهِ, selain Allah, أَنْدَادًا, sebagai sekutu. Jadi ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah. Jadi menyekutukan Allah. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Seperti cinta mereka kepada siapa? Kepada Allah. Artinya mereka menyekutukan Allah di dalam apa? Di dalam al-mahabbah, di dalam cinta. Jadi masalah cinta itu bukan masalah biasa. Masalah cinta itu, ya, cinta itu amalan hati. Yang mana ada di antara cinta itu adalah bagian daripada ibadah. Di mana seseorang mencintai selain Allah seperti itu, maka dia telah beribadah kepada selain Allah Rabbul Alamin. Paham? Sampai sini paham? Jadi masalah cinta hati-hati. Hati-hati, ya. Maka kita harus belajar tentang amalul qulub. Amalan-amalan hati. Ya, yang kadang sebagian orang tidak paham dan tidak tahu bahwa hati itu punya amal, punya perbuatan yang jika dia melakukannya untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan makhluk. Nah, itu namanya syirik, bahkan masuk dalam kategori asyirkul akbar, syirik yang besar. Baik, apa munasabah? Munasabah itu adalah kesesuaian, ya, atau hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Baik, munasabatul bab di kitab tauhid. Saya bacakan dari kitab mulakhas nih, mulakhas syarah kitab tauhid. Lihat. Munasabatul bab li kitabit tauhid. Hubungan bab dengan kitab tauhid. Apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Apa alasan penulis mencantumkan bab ini di dalam kitab tauhid? Taib. Lamma kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu dinil Islam. Lamma kanat, ketika mahabbatuhu subhanah, cinta kepada Allah subhanah, hiya adalah aslu dinil Islam, asal agama Islam. Asal apa? Agama Islam. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam perkataannya yang ma'ruf bahwa arkanul ibadah, rukun ibadah itu ada thalatha, ada tiga. Beliau menyerupakannya seperti burung. Pertama, al-mahabbah. Yang kedua, al-khawf. Yang ketiga, ar-roja. Cinta, mahabbah, rasa takut. Kemudian yang ketiga apa? Cinta. Ta al-mahabbah, al-khawf, rasa takut, kemudian ar-raja, rasa harap. Kemudian kata Imam Ahmad bahwa al-mahabbah itu ibarat kepala burung. Al-mahabbah itu ibarat apa? Kepala burung. Ada burung tanpa kepala? Tidak ada. Ya, jadi gini, lama kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu dinil Islam, ketika cinta seseorang kepada Allah adalah dasar agama Islam, fabi kamalihi yakmulu dinul insan, dengan sempurnanya mahabbah sempurna agama seorang insan. Dengan sempurnanya cinta seseorang, maka sempurna pula agama seseorang. Wabinaqsihi, dan dengan berkurangnya mahabbah, maksudnya mahabbah dia kepada Allah, yanqusu tauhidul insan, berkurang pula tauhid seorang insan. Dengan berkurangnya rasa cinta seseorang kepada Allah, maka berkurang pula tauhid orang tersebut. Nah, ketika seperti itu, nabahal musannif ala dzalika bihadzal bab. Maka penulis ya mengingatkan kita akan hal itu dengan bab ini. Oleh karena itu, ya kalau kita mau kasih judul pula, kita bisa katakan bahwa bab ini bab tentang al-mahabbah. Babul mahabbah, bab yang membahas tentang mahabbah. Baik, itu munasabatul bab lil kitab. Hubungan antara bab dengan apa? Dengan kitab. Bahwa intinya dengan sempurnanya cinta seseorang kepada Allah, sempurna pula agama seseorang. Dengan berkurangnya cinta seseorang kepada Allah, berkurang pula tauhid seorang insan. Itu hubungannya. Sampai sini paham? Baik. Kemudian ada beberapa poin ya yang ingin saya sampaikan sebagai mukaddimah sebelum kita masuk kepada dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, baik. Yang pertama, aslul a'mal kulliha huwal mahabbah. Ini poin pertama. Aslul a'mal kulliha huwal mahabbah. Asal amal seorang insan, seluruh amal atau asal seluruh amal adalah cinta. Karena cintalah yang menggerakkannya kan? Aslul a'mal kulliyah wal mahabbah. Asal seluruh amal adalah al-mahabbah, cinta. Fal insanu la ya'malu illa lima yuhibbu. Seorang insan pada dasarnya tidak akan berbuat kecuali pada sesuatu yang dia cinta, kan gitu. Ya, pada sesuatu yang dia cinta. Imma li jalbi manfaatin, bisa jadi karena bisa mendatangkan manfaat, au li dafi'i madarratin, atau karena menolak keburukan. Fa idza amila syai'an fa li'annahu yuhibbuhu. Kalau dia melakukan sesuatu, kenapa? Karena dia mencintainya, kan gitu. Ya, imma li dzatihi, bisa jadi karena zat yang dia cintai itu memang dia cintai, atau zat yang dia lakukan emang dia cintai, contohnya dia makan makanan kan gitu. Au li ghairihi, atau karena sebab lainnya, kayak orang minum obat. Apakah karena dia mencintai obatnya, menyukai obatnya? Bukan, karena ingin sembuh kan gitu. Itu mah li ghairihi kan. Jadi ini yang pertama, bahwa aslul a'mal kulliha wal mahabbah. Makanya jangan main-main dengan cinta. Ya. Jangan sembarangan dengan cinta ini, karena aslul a'mal kulliha wal mahabbah. Makanya ada juga mahfuzat, kalimat ya dalam ungkapan bahasa Arab, apa? Al-muhib liman yuhab muti'. Al-muhib liman yuhab muti'. Ya. Apa ungkapannya? Al-muhibbu liman yuhabbu muti'. Al-muhibbu liman yuhabbu muti'un. Orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai. Nah itu. Al-muhibbu liman yuhabbu muti'. Jadi ini poin yang pertama. Aslul a'mal kulihah wal mahabbah. Kemudian yang kedua, wa ibadatullah mabniyatun 'alal mahabbah. Poin yang kedua, wa ibadatullah mabniyatun 'alal mahabbah. Cinta kepada Allah itu dibangun di atas ibadah kepada Allah, afwan. Wa ibadatullah, dan ibadah kepada Allah mabniyatun, dibangun 'alal mahabbah, di atas cinta. Bahkan tadi Imam Ahmad ya mengibaratkan cinta kepada Allah ibarat apa? Kepala burung. Sementara khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap, ibarat kedua sayap burung. Ya. Jadi wa ibadatullah mabniyatun 'alal mahabbah. Ibadah seorang hamba kepada Allah dibangun di atas cintanya kepada Allah. Bal bahkan hiya haqiqatul ibadah. Bahkan cinta itu adalah hakikat dari sebuah ibadah. Idh law ta'abbadta biduni mahabbatin sarat ibadatuka kishran la ruha fiha. Karena kalau kamu beribadah kepada Allah tanpa rasa cinta, sarat ibadatuka, maka ibadah kamu itu menjadi kishran, ibarat kulit. Ya, saja sebatas kulit aja, gak punya isi, la ruha fiha gak punya isi, gak ada ruhnya. Ya, kalau orang ibadah kepada Allah tanpa rasa cinta, maka hampa. Dan dia gak akan pernah merasakan ibadahnya kepada Allah. Bahkan min alad ma fid dunya al ibadah, kan gitu. Sesuatu yang paling nikmat yang ada di dunia itu ibadah kepada Allah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, man lam yadhuq jannatad dunya lam yadhuq jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak merasakan surga dunia, maka dia tidak akan merasakan surga akhirat. Murid-muridnya bertanya, mal murad bi jannatid dunya? Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Karena orang awam menganggap surga dunia itu harta, ya, wanita, tahta, kan gitu. Tiga tak. Tak, gitu kan. Orang awam secara umum demikian memandangnya. Sementara Syekhul Islam mengatakan, man lam yadhuk jannatad dunya lam yadhuk jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak mencicipi surga dunia, tidak akan dia merasakan surga akhirat. Apa yang dimaksud dengannya? Yang dimaksud dengannya adalah al-imanu billah, mahabbatullah, ibadah kepada Allah. Imannya kepada Allah, cintanya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, itulah jannatud dunya, surga dunia. Ah. Jadi di sini dikatakan apa? Ibadatullah mabniyatun 'alal mahabbah. Cinta kepada ibadah kepada Allah itu mestinya dibangun di atas dasar apa? Mahabbah, cinta kita kepada Allah taala. Bal hiya haqiqatul ibadah, bahkan ia adalah hakikat daripada ibadah. Karena jika Anda beribadah kepada Allah tanpa cinta, maka ibadahmu ibarat kishran, kulit yang tidak punya isi sama sekali. فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةٌ لِلَّهِ وَلِلْوُسُولِ إِلَى جَنَّتِهِ فَسَوْفَ يَسْلُكُ الطَّرِقَ الْمُوَصِلِ إِلَى ذَلِكَ. Jadi ketika seorang insan di dalam hatinya ada mahabbah, ada rasa cinta dia kepada Allah Rabbul Alamin, dan dia sedang menuju surga Allah taala, yasluqut tariq, pasti dia akan menempuh jalan yang bisa mengantarkan dia ke surga. Bahkan di dunia sudah mendapatkan surga, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Paham? Baik. Karena itu, maka kita seorang muslim wajib menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin. Di antara cara menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Rabbul Alamin adalah dengan mempelajari nama dan sifat Allah. Dengan mempelajari apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wal mahabbah tanqasimu ila qismain. Cinta itu terbagi menjadi berapa? Dua. Al mahabbah tanqasimu ila qismain. Cinta itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal mahabbatu ibadatin. Cinta yang masuk dalam kategori ibadah. Mahabbatu ibadatin, cinta yang masuk dalam kategori apa? Ibadah. Wahia yaitu at-tadhallulu wat-ta'zim. Wa an yakuma biqalbil insan min ijlalil mahbub wa ta'zimihi ma yaqtadi an yamtathila amrahu wa yajtaniba nahyahu. Cinta yang masuk dalam kategori ibadah adalah cinta dalam bentuk merendahkan diri dan mengagungkan. Cinta dalam bentuk tadzallul dan ta'zim. Jadi cinta di dalamnya ada merendahkan diri dan mengagungkan. Yaitu hati seorang insan ya mengagungkan yang dicintai dan memuliakan yang dicintai sampai-sampai dia mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Jadi cinta dalam bentuk merendahkan diri, mengagungkan orang yang dicintai, ya, yang cinta itu kekuatannya sampai dia tunduk kepada yang dicintai sehingga mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Jadi cintanya sangat besar seperti itu, ya, sampai dia memiliki kekuatan untuk mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Wa hadhihi khassatun billah. Cinta yang seperti ini khusus hanya untuk Allah. Nah, faman ahabba ma Allahi ghayruhu mahabbata ibadah fa huwa musyrikun syirkan akbar. Barang siapa yang dia mencintai ya selain Allah, dia mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah dengan cinta yang seperti itu, maka dia telah menyekutukan Allah dengan kategori syirik akbar. Syirik akbar itu adalah syirik yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Nah, para ulama menyebutnya al-mahabbah al-khassah, cinta yang bersifat khusus atau cinta ibadah. Cinta apa? Ibadah. Yaitu cinta yang di dalamnya ada apa? Ada sifat merendahkan diri, mengagungkan yang dicintai, yang begitu kuat sehingga menjadikan dia mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini al-mahabbah al-khassah. Al-mahabbah al-khassah atau mahabbatu ibadah yang tidak boleh diberikan oleh seorang insan kecuali kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, al-qismu tsani, mahabbatun laysat biibadah fi dzatiha. Cinta yang secara zatnya itu bukan ibadah. Bukan apa? Ibadah. Pada aslinya bukan apa? Bukan ibadah. Wa hadhihi anwa, dan ini beragam, bermacam-macam. Pertama, al-mahabbatu lillah wa fillah. Cinta karena Allah dan di jalan Allah. Ya. Cinta karena Allah dan di jalan Allah. Contoh. Dia mencintai para nabi. Dia bukan cinta kepada Allah, tapi mencintai para nabi. Dia mencintai para nabi. Nah, cintanya kepada nabi itu karena siapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai para nabi. Paham? Paham enggak? Itu mahabbah lillah atau mahabbah fillah. Taib, seseorang mencintai sholat, dia mencintai sholat, mencintai amal kebaikan, itu cinta ya karena Allah atau cinta di jalan Allah ya. Nah, wahatan nau tabi unil kismin awal, cinta yang seperti ini itu tabi mengikuti cinta yang pertama, yaitu cinta kepada Allah. Kan cinta kita kepada para nabi karena cinta kita kepada siapa? Kepada Allah. Cinta kita kepada kebaikan karena cinta kita kepada Allah. Paham? Cinta kita kepada sholat atau ibadah yang lain karena cinta kita kepada Allah. Paham? Itu al-mahabbah lillah au fillah, cinta karena Allah atau di jalan Allah. Nah, itu tabi itu mengikuti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An-nau' tsani, macam yang kedua adalah mahabbatu isyfaq wa rahmah. Cinta karena ada rasa kasih sayang gitu. Cinta karena ada rasa apa? Kasih sayang. Mahabbatu isyfaq wa rahmah. Cinta karena ada rasa kasih sayang. Contoh, mahabbatil walad, mencintai anak. Mahabbatis sighar, mencintai apa anak-anak kecil. Mahabbatil du'afa, mencintai orang-orang yang lemah. Mahabbatul mardha, mencintai orang-orang sakit. Cinta di sini tumbuh karena apa? Karena kasih sayang. Karena kasih sayang. Taib. An-na'u tsalis, macam yang ketiga, mahabbatu ijlal wa ta'zim. Cinta karena menghormati, lah ibadah, tapi tidak mengandung unsur apa? Ibadah. Contohnya, kamahabbatil insan li walidihi, wali mu'allimihi, wali kabirin min ahlil khairi. Contohnya, cinta seorang insan kepada orang tuanya, cinta seseorang kepada gurunya, cinta seseorang kepada tokoh dari orang-orang yang baik. Ya, itu cinta dalam bentuk menghormati. Dalam bentuk apa? Menghormati. Ya. An-na'ur rabi, macam yang keempat adalah mahabbatu tabi'iyah, mahabbatun tabi'iyah, cinta yang bersifat tabiat. Contoh, kamahabbati ta'am wa syarab wal malbas wal markab wal maskan. Seperti senangnya seseorang kepada makanan, minuman, ya, pakaian, kendaraan, atau tempat apa? Tempat tinggal. Paham? Nah, cinta-cinta yang ini, cinta yang nomor 2, 3, dan 4, itu mubah sifatnya. Apa? Mubah. Kalau cinta yang nomor pertama, bahkan bisa apa? Bisa wajib. Ya. Walaupun kita cinta kepada Nabi, tapi dasarnya karena cinta kepada Allah. Cinta kepada sholat, karena dasarnya cinta kita kepada Allah, kan gitu. Itu mah wajib justru. Seseorang mencintai la ilaha illallah, ya, karena dia cinta kepada Allah. Jadi macam yang pertama apa? Wajib. Nah, yang kedua, ketiga, keempat, pada dasarnya mubah. Illa, lihat, illa idza tarona biha ma yaqtadi ta'abbud sorot ibadatan. Kecuali di jika disertai apa? Unsur ta'abbud. Contoh unsur ta'abbud. Kenapa Anda mencintai orang tua? Karena Allah memerintahkan saya untuk berbakti kepada orang tua. Paham? Jadi ada unsur apa? Ibadah kepada Allah. Maka yang seperti ini, walaupun asalnya mubah, menjadi apa? Menjadi ibadah. Paham? Hatta antum makan. Kenapa antum makan? Ya, saya makan karena saya berharap punya tenaga. Yang tenaga ini akan saya gunakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat, untuk ngaji, dan seterusnya, maka itu jadi ibadah. Dasarnya hadis Nabi, innamal a'malu bin niyat. Amal itu tergantung niat. Yang tadinya mubah bisa menjadi wajib bahkan. Yang tadinya mubah bisa menjadi mustahab. Paham? Nah, jadi yang nomor pertama itu matabi, mengikuti cinta kita kepada Allah. Itu kewajiban. Mencintai para nabi, mencintai para malaikat, itu kewajiban. Nah, nomor kedua, nomor ketiga, dan nomor keempat, asalnya apa? Mubah. Tapi dia bisa menjadi ibadah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi mustahab, dan seterusnya, tergantung kepada niat yang ada dalam hati kita. Paham gak? Adapun yang dibahas di dalam bab ini, mahabbah apa? Mahabbatul ibadah. Ya, makanya dalilnya firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Lihat, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka menyekutukan Allah dalam bentuk mencintai sekutu-sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Baik, ya, kita bahas ayat ini, ya. Makna ayat ijmalan, makna ayat secara umum, ya, surah Al-Baqarah ayat 165. Makna ayat secara umum, ayat yang menjadikan yang dijadikan sebagai apa? Judul oleh penulis, yaitu surah Al-Baqarah ayat 165. Baik, sebelumnya tadi mukadimahnya paham semuanya. Jadi ibadah secara umum ada berapa? Dua, ada ibadah mahabbah, cinta secara umum ada berapa? Ada dua. Yang pertama mahabbah ibadah, yang kedua laisa bi ibadah. Nah, yang laisa bi ibadah ada berapa? Ada empat. Yang pertama mahabbatullah wa fillah, yang kedua mahabbatul isyfaq, yang ketiga mahabbatul ijlal laisa ibadah, yang keempat mahabbah tabi'iyah. Ya, antum harus tahu tuh rincian-rinciannya. Antum kalau tahu rincian seperti itu, maka antum bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oh, mahabbah seperti ini enggak boleh. Ya, kepada selain Allah. Mahabbah seperti ini boleh, ya. Seperti orang tua mencintai anaknya atau anak mencintai orang tuanya, itu boleh. Boleh, ya. Baik, mana ayat? Yadzkuru ta'ala halal musyrikina fid dunya. Allah Ta'ala menyebutkan keadaan kaum musyrikin di dunia. Wa ma lahum fil akhirati minal azab. Dan azab atau siksa. Wa ma lahum fil akhirati minal azab. Dan siksa yang akan Allah berikan kepada mereka di akhirat. Haythu ja'alu lillahi amthalan wa nudhara'a, di mana mereka menjadikan bagi Allah sekutu, gitu aja lah. Amthalan yang semisal dengan Allah, atau nudhara' yang sebanding dengan Allah. Min khalqihi, di antara makhluknya. Yusawunahum billah, mereka menyamakan sekutu-sekutu itu billahi dengan Allah. Dalam apa? Fil mahabbati wa ta'zim, dalam hal cinta dan mengagungkan. Jadi mereka mencintai sekutu itu, mengagungkan sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka ada enggak rasa cinta kepada Allah? Ada. Orang musyrikin itu mencintai Allah, tapi cintanya kepada Allah tidak manfaat. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Paham? Taib. Wa yadhkuru subhana, dan Allah subhana menyebutkan annal mu'minin yukhlisunal mahabbata lillah kama yukhlisuna lahu sa'ira anwa'il ibadah. Wa yadhkuru subhana, dan Allah subhana menyebutkan annal mu'minin, sesungguhnya orang-orang beriman yukhlisunal mahabbata lillah, mengikhlaskan atau tulus mahabbah mereka kepada Allah sebagaimana mereka mengikhlaskan ibadah-ibadah yang lain hanya untuk Allah. Jadi memurnikan, ya, cinta mereka hanya kepada Allah sebagaimana mereka memurnikan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah. Itu orang yang beriman, ya. Oh, makanya Allah berfirman di sini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman lebih besar cintanya, ya, cinta mereka kepada Allah dengan apa? Dengan mengikhlaskan cintanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Paham? Ya, itu makna ayat secara umum. Ma yustafad min al-ayah, faidah ayat. Pertama, anna man ittakhadha niddan, tasawa mahabbatu bi mahabbatillah. Barang siapa yang menjadikan sekutu di mana cintanya kepada sekutu itu sama dengan cintanya kepada Allah, fahuwa musyrikun asyirkal akbar. Maka dia musyrik. Bukan syirik asghar ini mah, syirik akbar. Karena definisi syirik akbar apa? Seseorang yang menjadikan ibadahnya kepada selain Allah di samping ibadah dia kepada Allah. Nah, mahabbah bagian daripada ibadah. Ya. Yang kedua, anna minal musyrikin man yuhibbullah hubban syadidan. Bahwa ada di kalangan musyrikin yang dia cinta kepada Allah, ya, syadid, cintanya itu besar. Wala yanfa'uhu dhalik. Tapi cintanya walaupun begitu besar kepada Allah, la yanfa'uhu dhalik. Gak manfaat. Illa bi ikhlasil mahabbati lillah, kecuali dengan mengikhlaskan cinta hanya untuk siapa? Untuk Allah. Jadi cinta dia kepada Allah gak manfaat. Tidak man tidak manfaat, ya, kecuali jika seseorang mengikhlaskan atau membersihkan cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ya, kaum dangu sekalian, demikian pula para pemirsa Bis TV. Ini mukadimah untuk bab yang ke-30, ya. Mukadimah untuk bab yang ke-30. Sebelum dilanjut, barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik dari pemirsa Bis TV atau dari para santri, silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan. Sebelum masuk ke dalil yang kedua, paham gak? Dari santri atau dari pemirsa Bis TV, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, Taubah ayat 24. Surah At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul." Qul, katakanlah. Jadi Allah memerintah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan oleh Muhammad kepada mereka. "In kana aba'ukum," jika orang tua kalian, "wa abna'ukum," dan anak-anak kalian, "wa ikhwanukum," dan saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," dan istri-istri kalian, "wa ashiratukum," dan keluarga kalian, karib kerabat kalian, "wa amwalun," dan harta-harta, "iqtaraftumuha," yang kalian usahakan, "wa tijaratun," dan perdagangan, "takhshawna kasadaha," yang kalian khawatirkan bangkrutnya, "wa masakinu," dan rumah-rumah, "tardawnaha," yang kalian senangi. Nah, seandainya itu semua ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah, daripada cinta kalian kepada Allah, wa rasulihi, daripada cinta kalian kepada rasulnya, wa jihadin, daripada jihad, fisabilihi, di jalannya, fatarabbasu, maka tunggu. Tunggu di sini ancaman, tunggu azab, hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Dari ayat ini sudah jelas, ya. Tidak bolehnya mendahulukan cinta kita kepada selain Allah daripada cinta kita kepada Allah. Di surah Al-Adiyat bagaimana Allah menjelaskan tentang sifat dasar manusia? Hah? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Walaupun itu sifat manusia. Wa innahu, dan sesungguhnya siapa? Manusia itu, li hubbil khairi lasyadid, sangat besar cintanya akan harta. Dan besarnya cinta akan harta itu yang menjadikan dia mendahulukan apa? Menjadikan apa? Kata Syekh As-Sidi, cinta dia kepada harta itulah yang menyebabkan dia apa? Lalai dan meninggalkan setiap kewajiban atas dirinya, kan gitu, ya. Jadi qaddama syahwatahu, dia lebih mendahulukan syahwatnya, keinginan akan dunia daripada akhiratnya. Makanya ayat seperti itu, ayat setelahnya apa? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur dan seterusnya. Taib. Nah, di sini jelas. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا تunggu حتى يأتي الله بأمره sampai Allah mendatangkan perintahnya. Maksudnya azab. Baik. Ya. Lihat makna ayat ijmalan. Mana ayat di atas secara umum? Amarallahu nabiyahu an yatawa'ad. Allah Ta'ala memerintahkan nabinya, yaitu baginda Nabi SAW, an yata'awwada, untuk memberikan ancaman. Kepada siapa? Man ahabba hadhil asnab. Orang-orang yang mencintai golongan-golongan tersebut, fa'atharoha, lalu dia lebih mementingkannya, au ba'daha, atau lebih mementingkan sebagiannya, ala khubbillah wa rasulihi, di atas cintanya kepada Allah dan Rasulnya, wa fi'li ma awjaballahu alaihi, di atas perbuatan yang telah Allah wajibkan kepadanya, minal a'mal alati yuhibbuha wa yardah, dari berbagai amal yang Allah cintai dan Allah ridai, kal hijrati wal jihad wa nahwi dhalik, seperti hijrah, jihad dan yang serupa dengannya. Jadi Allah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengancam orang-orang yang lebih mencintai orang tua, yang lebih mencintai siapa? Anak, yang lebih mencintai saudara, yang lebih mencintai pasangannya, ya, yang lebih mencintai hartanya, yang lebih mencintai dagangannya daripada cinta mereka kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, atau kepada amal-amal yang Allah cintai. Allah memberikan ancaman sampai Allah mengatakan apa? Fatarabbasu, tunggu. Maksudnya tunggu di sini, tunggu apa? Tunggu azab Allah. Taib. Fabada Allahu bil aba wal abna wal ikhwan wa kadha al asdiqa wa nahwihim. Allah mengawalinya dengan apa? Dengan orang tua, anak-anak, saudara, dan asdiqa, teman-teman, wa nahwihim, dan yang serupa dengan mereka. Famanidda'a mahabbatullah, maka barang siapa yang ngaku cinta kepada Allah, wa huwa yuqaddim mahabbata hadhil asya ala mahabbatihi, sementara dia lebih mendahulukan cintanya kepada hal-hal tersebut, ala mahabbatihi, di atas cintanya kepada Allah, fa huwa kadzib, maka orang itu dusta, wal yantadhiril uqubah, hendaklah dia menunggu akibatnya, hendaklah dia menunggu siksa dari Allah Rabbul Alamin. Bismillah. Tuma na'udhu billah min dhali. Baik. Apa hubungan ayat dengan bab? Jelas di sini, anna fiha wujuba taqdim mahabbatillah wa mahabbati ma yuhibbuhullah minal ashkhas wal amal ala mahabbati ma siwa dhalik. Bahwa wajib hukumnya mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesuatu yang Allah cintai. Ya, daripada hal-hal yang lain, atau daripada cinta kita kepada yang lain. Baik, jelas? Fawaidul ayat. Kandungan ayat pertama apa? Wujubu mahabbatillahi ta'ala wa mahabbati ma yuhibbu. Wajib hukumnya mencintai Allah dan mencintai segala sesuatu yang Allah cintai. Yang kedua, wujubu khubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-wa'id ala man kanat hadhihi thamaniyah aw ghairaha ahabba ilaihi min dinihi. Ancaman bagi orang yang 8 hal yang disebutkan oleh Allah atau yang lainnya lebih dicintai daripada agamanya sendiri. Ya, ancaman bagi orang yang mencintai orang tua melebihi cintanya kepada agamanya. Ancaman bagi orang yang mencintai anaknya melebihi cintanya kepada agamanya. Ancaman bagi orang yang mencintai pasangannya melebihi cintanya kepada agamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Paham? Baik. Ya, baru 2 dalil yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ya alhamdulillah. Jelas insyaallah ya. Jelas ya. Yang penting jelas dan faham. Taib, saya kira cukup untuk pertemuan kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan kali ini. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: الله.
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
2: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
1: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat,
2: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
1: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
2: Tanpa rumus.
1: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Zadakallahu hirsan wala ta'a. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: سبح لله.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدون كبي ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana alayka kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, betapa indahnya berteman karena Allah, karena ia adalah merupakan pertemanan yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Pertemanan itu yang sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Di dunia, kita bisa berteman dengan teman yang saleh, bisa mengambil ilmunya, mengambil adabnya, mengambil nasihatnya. Di akhirat, teman yang saleh menyelamatkan temannya dari api neraka biiznillah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka, maka mereka pergi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb, mereka teman-teman kami yang dahulu salat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka? Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Maka kemudian teman-temannya ini pun segera pergi ke neraka dan mengeluarkan teman-teman mereka yang mereka kenal yang mengucapkan la ilaha illallah dari api neraka. Luar biasa saudaraku, pertemanan karena Allah. Berteman kita untuk beribadah kepada Allah. Kita berteman untuk saling memberikan motivasi agar kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, temanku. Saudaraku sekalian, ketika kita berteman tentunya saudaraku, pasti kita akan menemukan hal-hal yang kita tidak sukai dari teman kita. Sabarlah. Karena dia manusia bukan malaikat, saudaraku. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu, hai Muhammad, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah-Nya. Lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh bersabar, berteman dengan orang-orang yang saleh. Karena mereka manusia, pasti ada kekurangan. Kalau kita bisa menemukan kekurangan teman kita, dia pun sangat mampu untuk mengetahui daripada kekurangan kita, saudaraku sekalian. Maka ya akhul Islam, ketika Allah berikan kepada kita teman yang kita merasa cocok kepadanya dan dia orang yang saleh, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, karena itu ghanimah yang Allah berikan kepada kita, kebaikan Allah. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, demi Allah, seseorang yang diberikan oleh Allah teman yang saleh itu adalah merupakan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jangan sampai saudaraku, teman membuat kita menyesal dalam api neraka. Dengarkan bagaimana penyesalan penduduk api neraka yang Allah ceritakan dalam surat Al-Furqan. Allah Ta'ala berfirman, Qala ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani anidh zikri ba'da idh ja'ani. Penduduk neraka itu berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah ia datang kepadaku. Bayangkan, penduduk api neraka ini menyesal saudaraku, karena ternyata ia masuk neraka gara-gara temannya. Akankah kita seperti itu? Hanya karena ingin disebut gaul, kemudian kita bergaul dengan siapa saja yang berakibat akhirnya kerugian dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Maka inilah saudaraku sekalian, pertemanan yang paling indah. Berteman karena Allah. Berteman untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Berteman untuk berganding tangan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq.
6: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Ibnu Dinar rahimahullah, apabila seorang hamba menimba ilmu untuk ia amalkan, maka melimpahlah ilmunya. Dan apabila ia menimba ilmu tanpa ia amalkan, maka bertambahlah kemaksiatan dan kesombongannya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan Cahaya Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Baik, langsung saja kita akan bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Burhanu min Qososi Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan semoga Allah dengannya mengangkat derajat kita semua. Amin. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, dalam pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang fadail, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Di halaman yang ke-65 disebutkan salah satu dari keutamaan Nabi Ibrahim yang lain. Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita beberapa doa. Ibrahim da'a rabbahu wa sajjala lana rabbuna du'aahu fi kitabihi linata'assa bihi. Nabi Ibrahim berdoa kepada Rabbnya dan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah mencatat doanya di kitabnya di Al-Qur'an linata'assa bihi, agar kita mengambil uswah, maksudnya mencontoh. Nah, di antara doa Nabi Ibrahim Allah sebutkan di surat As-Saffat ayat 100-101. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku atau anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Ini doa

jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat. Begitu juga dari keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa, wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Rabbana gfir li wali walidayya, wahai Rabb kami, ampunilah kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Walil mu'minina yawma yakumul hisab, dan untuk kaum mukminin di hari tegaknya hisab. Kemudian di antara doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat Ibrahim ayat 35. Kemudian di antara doa Nabi Ibrahim, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 127, 128 sampai 129. Kemudian juga Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat ke-83, 84, 85, 86 sampai 89. Ya. Ini salah satu dari keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Doanya Allah abadikan di surat di Al-Qur'an, di kitab suci kita kaum muslimin, yakni Al-Qur'an. Kemudian disebutkan di sini di antara keistimewaan Nabi Ibrahim adalah Ibrahim alaihi salam alladhi rafa'al qawa'ida minal baitil haram. Ibrahimlah alaihi salam yang meninggikan pondasi Masjidil Haram, yakni pondasi Ka'bah. Ba'da an wada'a Ibrahim alaihi salam zaujatahu Hajar wa ibnaha Ismail fi wadin ghairi dhi zar'in raja'a ilaihima ba'da fatrah. Setelah Nabi Ibrahim meletakkan istri beliau dan putranya Nabi Ismail di lembah yang tidak ada tumbuhan, setelah berlangsung beberapa waktu, Nabi Ibrahim AS balik lagi kembali untuk menemui keduanya, menemui Nabi Ismail yang putra beliau dan ibunda Hajar. Liyabni baitan lillahi fi hadzal makan, dengan tujuan untuk membangun masjid rumah Allah di tempat tersebut. Ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Tsumma labitha ay Ibrahim anhuma syaa Allah, tsumma jaa ba'da dzalika wa Ismailu yubri nablan lahu tahta dawhatin qariban min Zamzam." Jadi setelah lama Nabi Ibrahim datang kembali dan menjumpai putranya Nabi Ismail sedang meraut panah. Nabi Ismail ini pandai memanah, ya, ahli panah. Beliau pemanah. Di bawah pohon besar, di dekat Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaih. Ketika Nabi Ismail melihat, beliau menyambut ayahnya. Fasana'a kama yasna'ul waladu al-walidu bil waladi wal waladu bil walid. Kemudian keduanya, kalau terjemahan singkatnya, saling berpelukan. Jadi melepas kerinduan karena lama tidak bertemu antara anak dengan ayah, ayah dengan anak. Summa qal, kemudian ia berkata, yakni Nabi Ibrahim berkata, "Ya Ismail, innallaha amaroni bi amrin." Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku dengan sebuah perintah. Qal, Nabi Ismail menjawab, "Fasna' ma amaraka rabbuk." Lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Qal, Nabi Ibrahim bertanya, "Wa tu'inuni?" Apakah engkau mau membantuku? Qal, dijawab oleh Nabi Ismail, "Wa u'inuka." Aku pasti membantumu. Ini salah satu dari bukti Nabi Ismail ini sangat berbakti kepada Nabi Ibrahim. Bukti seorang anak bakti kepada ayah. Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail sangat bakti sama ayah, subhanallah. Ini sama Nabi Ibrahim. Ya, tidak membantah. Dan beliau membantu urusan orang tuanya. Ini pelajaran buat kita semua yang punya orang tua. Hendaknya kita membantu orang tua kita. Ya. Minimalnya jangan membuat orang tua sedih, kecewa,

dengan bikin orang tua nangis. Karena banyak di sana, ikhwan, di luaran sana, anak bikin kecewa orang tua, sedih orang tua, nangis orang tua. Ya. Boro-boro bantu. Malah membuat orang tuanya sedih. Ini anak yang durhaka. Nah, kalau kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat sama Allah, dikabulkan doa, dimuliakan hidup di dunia dan di akhirat, maka hendaknya berbakti sama kedua orang tua. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan masalah itu. Dan keutamaan berbakti sama orang tua sangat banyak sekali. Nabi Ibrahim bertanya, "Wa tu'inuni?" Engkau mau membantu aku? Tanpa ragu Nabi Ismail menjawab, "U'inuka." Aku akan membantumu. "Fa inna Allah amarani an abniyaha huna baitan." Kata Nabi Ibrahim, "Allah memerintahkan aku untuk membangun bait di sini, membangun rumah Allah, rumah ibadah." "Wa asyara ila akmatin murtafi'atin a'lama haulaha." Kemudian ia mengisyaratkan ke tempat yang lebih tinggi di sekitarnya. "Fa inda dhalika rafa'a al-qawa'ida min al-baiti." "Fa inda dhalika rafa'a," itu fa'ilnya berapa tuh berarti? Rafa'a panjang ainnya. Dua ya. Di saat itulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. "Faja'ala Ismailu ya'ti bil hijarati wa Ibrahim yabni." Ini semua diceritakan sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka mulailah Ismail membantu ayahnya dengan membawa hijarah, membawa batu. Membawa batu dan Ibrahim membangun Ka'bah. "Hatta idza irtafa'al bina," sehingga ketika sudah tinggi bangunannya, "ja'a bihadzal hajar." Beliau mendatangkan batu. "Fawada'ahu lahu," kemudian diletakkan untuk Nabi Ibrahim. "Faqama 'alaih," kemudian Nabi Ibrahim berdiri di atas batu tersebut. "Wa huwa yabni wa Isma'il yunawiluhu al-hijarah." Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan Nabi Ismail memberikan batu. Begitu terus antara ayah dan anaknya yang berbakti. Dan batu tersebut disebut dengan apa? Maqam Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim. Maqam di situ dari ismul makan. Qama yakumu qiyaman, dan isim zaman dan isim makannya adalah maqam. Bukan makam. Sebagian kita orang Indonesia menyangkanya Nabi Ibrahim dimakamkan di situ. Ada makam, makam Ibrahim ya. Padahal makam di situ artinya apa? Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Ada bekasnya. Subhanallah. Dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada bekas dari kaki Nabi Ibrahim alaihi assalam. "Wa huma yaqulan," keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sambil membangun Ka'bah berdoa. "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita doa ini. Dan ini menunjukkan ketawaduan beliau berdua. Banyak di antara kita, ikhwan Allah muliakan, kita enggak beramal tapi apa? Merasa sudah diterima saja, sudah amalnya dari kita. Jauh sekali dengan apa yang kita sedang baca. Nabi Ibrahim alaihi salam amalnya besar, tapi enggak memastikan amalnya diterima. Dan beliau mengajarkan kita semua berdoa. "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ini contoh yang baik dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Dan Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129 tentang yang
disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 127-nya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawa'id, pondasi-pondasi Ka'bah Baitullah, dan bersama Nabi Ismail seraya keduanya berkata dan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mensucikan rumahnya minan najasatil hissiyati wal ma'nawiyah, dari najis hissiyah. Ya, najis hissiyah itu najis kotoran, kotoran indrawi, dan ma'nawiyah, ma'nawiyah dari kesyirikan. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mensucikan Ka'bah zahir dan batin. Ya. Itu Allah abadikan di surat Al-Hajj ayat 26. Kemudian juga Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji li hadzal bait, ke tanah suci ini, ke Ka'bah ini. Ini menunjukkan ikhwan Allah menyayakan, manusia sudah dipanggil belum untuk menunaikan ibadah haji? Sudah. Ya. Jadi manusia sudah dipanggil. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil haji. Lihat. Adzin itu artinya apa? Panggil, umumkan. Umumkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan mendatangimu walaupun sambil berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamir, dan walaupun berada di atas tunggangan unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka akan berdatangan dari berbagai penjuru yang jauh. Jadi kita itu sebenarnya sudah dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Makanya keliru kalau ada orang sudah punya harta cukup untuk menunaikan ibadah haji, sehat juga badannya, bilang kepada orang, saya belum terpanggil atau saya belum dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Ini sebuah perkataan yang sangat keliru, yang menunjukkan dia enggak paham tentang ibadah haji ini. Haji sudah Allah wajibkan, dan Allah sudah manggil sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya. Yang menjadi masalah adalah respon kita. Respon kita. Mana responnya? Oleh karena itu sangat keliru kalau ada orang badannya sehat, waktunya juga luang, kaya, kemudian dia berkata, saya belum dapat panggilan. Ini keliru tidak, akhi? Sangat keliru. Ya. Allah berfirman, wa adzin fin nas bil haj, umumkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Sudah dipanggil sama Allah. Cuma responnya. Ya tidak? Nah, ikhwah yang Allah muliakan, ini anda baca singkat sengaja karena kita akan masuk ke kisah Nabi Ibrahim bersama ayahandanya Azar. Ya, di halaman Al-Qaulul Awal, pendapat yang pertama, antum bisa lihat di halaman 69. Qalu ismuhu Azar. Nah, ulama sebagainya mengatakan nama dari bapaknya Nabi Ibrahim adalah Azar. Al-Qaulus Tsani, pendapat yang kedua, qalu, mereka berkata, ismuhu Tarih, namanya Tarih. Disebutkan di sini bil ha'il muhmalah. Apa yang dimaksud dengan ha'il muhmalah? Ha'il muhmalah artinya ha' yang tidak ada tanda titiknya. Ha' yang dibiarkan, begitu maksudnya.

Wahada qawlu jumhuri ahli nasab. Ini pendapat dari jumhur ahli nasab. Jadi nama bapak Ibrahim itu Tarikh, pakai hak. Wa nukila an ahli kitab, dan ada yang berpendapat, dan ini dinukil dari ahlul kitab, namanya adalah Tarikh dengan kha, ya, bil kha il mu'jamah. Mu'jamah itu kha yang bertitik. Nah, itu istilah saja, karena dulu zaman awal-awal dulu itu huruf belum ada tanda titik. Jadi untuk membedakannya, ini ha muhmalah, ini kha mu'jamah, begitu. Padahal kalau sekarang sudah terbedakan. Kalau nyebut ha sudah selesai, nyebut kha selesai, orang bisa membedakan. Kalau ha enggak ada titik. Kalau kha ada titik, ya. Nah, jadi ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan azar, ada yang mengatakan apa? Tarikh atau Tarikh dengan kha. Tetapi yang dikuatkan oleh penulis rahimahullahu taala, oleh Abu Islam di sini, beliau berkata, wa qaulur rajih huwa al qaulul awwalu anna ismahu azar. Halaman 70, ya, antum yang punya buku lihat halaman 70. Wal qaulur rajih, pendapat yang unggul, pendapat yang kuat, huwa al qaulul awwal, adalah pendapat yang pertama, anna ismahu azar, namanya itu azar. Lil adillati taliyah, dengan dasar dalil-dalil berikut. Di alasan-alasannya, yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idh qala ibrahimu li abihi azara. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Azar. Nabi Ibrahim berkata, atattakhidhu asnaman aliha, apakah pantas engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku memandangmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan syahid dari apa yang kita bahas, kalimat apa? Wa idh qala ibrahimu li abihi azar. Ini menunjukkan nama ayahnya adalah Azar. Dalilnya surat Al-An'am ayat 74. Dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari nomor 3350. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yalqa Ibrahimu abahu Azara. Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar yaumal qiyamah. Ini hal yang gaib. Kalau hal yang gaib itu, ikhwan yang Allah muliakan, dalilnya kita akan terima kalau ada dalil dari Quran dan Sunnah. Ya, maksudnya dalilnya adalah ayat Allah atau hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi ini perkara yang gaib dan kita wajib beriman, Nabi Ibrahim berjumpa dengan ayahnya Azar. Wa ala wajhi Azar, dan wajah Azar itu qataratun wa ghabara, hitam dan berdebu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di sini, ayah Nabi Ibrahim namanya siapa? Azar. Dan nanti insyaallah kita akan bacakan hadisnya lengkap setelah ini. Kemudian alasan yang ketiga atau dalil yang ketiga, bahwa bapak Nabi Ibrahim bernama Azar, ini adalah perkataan yang mahfud, yang terjaga, artinya yang mu'tabar dari diantara perkataan-perkataan ulama. Wa bihadza qala umdatul mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari. Dan inilah perkataan dari umdatul mufassirin. Umdatul mufassirin ini adalah merupakan julukan untuk Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi sandarannya mufassirin.

0: Ibnu Jarir Al-Tabari berpendapat bahwa nama dari ayah Nabi Ibrahim yang tepat adalah Azar. Ya, jadi tadi seperti yang kita baca bahwa ayah Nabi Ibrahim itu namanya ada yang mengatakan Azar, ada yang mengatakan Tarikh atau Tarikh. Tapi yang lebih kuat adalah Azar dengan argumen tadi sudah kita sebutkan. Ibadallah, nasha Ibrahim alaihi salam baina qaumin ya'budun al-asnam min dunillah. Ibrahim nasha ini tumbuh di antara kaum yang menyembah berhala, min dunillah, tidak menyembah Allah. Wa fi muqaddimati haula abuhu Azar. Dan di antara orang yang terdepan dari mereka adalah bapaknya sendiri, yakni Azar. Fa huwa alladhi kana yasna'u hadhihi al-asnam. Dan dialah yang membuat berhala-berhala tersebut. Wa yakumu bi bai'iha lin-nas. Kemudian dia jual kepada manusia. Jadi berhala-berhala itu dibuat oleh siapa? Ayahnya sendiri. Kemudian berhala-berhala tersebut dijualnya. Masa Tuhan diperjualbelikan? Ya. Jadi yang bikin ayahnya sendiri berat, subhanallah, Nabi Ibrahim ya. Dakwahnya. Bada Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam memulai dakwahnya yad'un nas ila aqidati tauhid. Mendakwahi manusia kepada aqidati tauhid. وَيُحَذِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ, memperingatkan mereka dari kesyirikan. وَيُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامِ لَا تَدُرُ وَلَا تَنْفَعُ, dan menjelaskan kepada mereka bahwa berhala-berhala tersebut tidak bisa memudaratkan sama sekali dan tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Ini dakwah Nabi Ibrahim AS. Dakwahnya tadi apa? إِلَا أَكِيدَةِ التَّوْحِيدِ, agar orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, diwanti-wanti jangan sampai berbuat syirik. Dan menjelaskan bahwa berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat sama sekali. Yang bisa memberikan mudarat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, wa manhajul anbiya'i fid da'wati ila Allah an yabda'u bil aqrabin. Lihat ikhwan. Manhaj para nabi dalam berdakwah ila Allah, dalam berdakwah dengan dakwah tauhid, an yabda'u bil aqrabin, memulai dakwahnya kepada orang yang paling dekat dulu, memulai dakwah kepada orang yang terdekat. Al aqrabin itu orang yang terdekat. Al aqrab itu isim apa namanya dalam bahasa Arab, isim tafdil. Al aqrabin walidzalika lama anzalallah anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashirataka al-akhrabin. Oleh karena hal itu, ketika Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad rasulnya sallallahu alaihi wasallam, surat Asy-Syu'ara ayat 214 ini, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Faqal, Rasul berkata, ya ma'syara Quraisy. Jadi Rasul berdakwahnya kepada orang terdekat dulu. Wahai sekalian ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, tebuslah diri kalian dari Allah. La ughni ankum minallahi syai'a, aku sama sekali tidak bisa menolong kamu dari azab Allah. Ya bani Abdul Muttalib, wahai bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a, aku sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada kamu, tidak bisa melindungi kamu dari azab Allah sama sekali. Ya Abbas ibni ibna Abdul Muttalib, wahai Abbas anak Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu. Ya Safiyyah ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya Safiyyah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a, aku sama sekali tidak bisa menghalangi engkau dari azab Allah. Ya Fatimah tu binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salini masyiti. Mintalah apa yang anti mau. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa melindungi kamu dari azab Allah sedikit pun. Subhanallah. Sampai Rasul bilang ke putrinya sendiri yang bernama siapa? Fatimah, berkata, la ughni anki minallahi syai'a. Jadi tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika bada Ibrahim alaihi salam bidakwati abihi Azar. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim pertama kali mendakwahi bapaknya Nabi. Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya yakni Azar. Ya, semoga kita juga demikian, akhi. Yang kita harus perhatikan pertama kali itu keluarga-keluarga kita dulu. Sebelum kita dakwahi orang, istri, anak, ya, sekitar kita yang paling dekat. Yang sampai dakwahin orang, keluarga berantakan. Dakwahin orang, anaknya enggak pakai jilbab misalkan. Atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli. Nah, jangan seperti itu. Gimana kalau sudah dakwah tapi anaknya enggak mau? Lain masalah. Hatta Nabi pun, Nabi Nuh alaihi salam, anaknya kafir. Sudah kita bahas kan? Tapi yang pertama kali harus didakwahi siapa? Al-aqrabin. Orang-orang yang paling dekat dulu. Tayyib. Nabi Ibrahim memulai dakwahnya kepada ayahnya. Kenapa? Awalan yang pertama, li'annahu aqrabun nasi ilaihi. Karena ayahnya merupakan manusia yang paling dekat dengan beliau. Fahuwa abuhu alladhi kana sababan fi wujudihi fid dunya ba'dallah. Ia merupakan orang tuanya atau bapaknya yang merupakan sebab dia ada di dunia setelah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ada karena orang tua kita. Walidzalika kana min a'dhamil huquqi ba'da haqqillahi wa rasulih haqqul aba. Oleh karena hal tersebut, di antara hak yang paling besar setelah haknya Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, haknya siapa? Al-aba. Hak orang tua. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Lihat, wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini perintah datang setelah Allah mewajibkan, Allah mewasiatkan dan Allah memerintahkan. Kalimat qada di sini artinya amara, artinya wassa, dan artinya aujaba, mewajibkan. Ya. Allah mewasiatkan, Rabbmu mewasiatkan, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu beribadah kecuali kepadanya saja. Setelah itu datang perintah untuk bakti kepada kedua orang tua. Langsung. Ini menunjukkan orang tua nomor satu. Ya, setelah Allah. Jadi wajib kita berbakti sama orang tua. Jadi anak-anak, ya ikhwah sekalian, kalau ingin sukses hidup dunia akhirat, ya, terutama akhirat, bakti sama orang tua. Ya, tidak ada orang yang Allah muliakan orang itu durhaka sama orang tua, enggak ada. Semua Nabi dan Rasul bakti sama orang tua. Sahabat semua bakti sama orang tua. Para ulama semua bakti sama orang tua. Orang-orang soleh semua bakti sama orang tua. Semua orang yang hebat bakti sama orang tua. Ya, jadi kalau kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti sama orang tua, haknya sangat besar sekali. Surat An-Nisa 36, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah saja, jangan kalian berbuat syirik. Setelah perintah untuk menyembah Allah saja dan larangan berbuat syirik, datang setelahnya apa? Wa bil walidaini ihsana, birrul walidain. Langsung setelah itu. Setelah hak Allah, langsung hak orang tua. Dan ini dipertegas dalam hadis Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud. Yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amal apa yang paling dicinta oleh Allah? Qal, ia berkata, Rasul bersabda, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu thumma ay? Kemudian aku bertanya, kemudian apa? Birrul walidain. Langsung setelah salat, birrul walidain. Qultu thumma ay? Kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah, subhanallah. Hatta jihad di jalan Allah datang setelah bakti kepada kedua orang tua. Ya. Kan ada anak muda yang mau berjihad, orang tuanya masih hidup. Rasul perintahkan untuk balik lagi. Ya. Rasul tanya, "Ahayun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya, dia bilang. Kata Rasul, "Fa fihi ma fajahid." Fa fihi ma fajahid. Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi bakti sama kedua orang tua itu sebaik-baik jihad. Capek-capek akhi. Berat, kenapa? Kita harus menjaga kehormatan orang tua. Dan harus menjaga orang tua itu tidak boleh nangis karena kita. Dijaga perasaannya. Dijaga betul-betul orang tua. Ya. Ini jihad. Jangan sampai orang tua kecewa, sedih karena kita. Apalagi laki-laki, akhi. Ya. Dan kita harus mengikuti jejak para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat anak-anak mudanya masyaallah ya. Itu bakti sama orang tuanya. Kalau sebagian anak sekarang enggak dikasih sepeda, tantrum. Ya. Minta sepeda, minta motor, minta apa lagi? Ini itu, minta HP. Ya. Enggak dikasih nangis-nangis. Tantrum. Ya Allah. Jangan. Apalagi yang sudah mau nikah. Aduh. Mau nikah mesti ngempeng sama orang tua, gimana ceritanya? Ya, jangan. Kalau antum belum bisa membahagiakan orang tua, minimalnya jangan buat nangis orang tua. Jangan bikin sedih orang tua. Ya. Jangan bikin kecewa orang tua. Bakti sama orang tua. Derajatnya itu tinggi sekali. Di atas jihad. Lihat kata Ibnu Mas'ud ketika bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Amal apa yang paling dicinta sama Allah? Kata Rasul, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian apa? Birrul walidain. Qultu thumma ay, kemudian apa? Kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Lihat derajat bakti sama orang tua tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Ini jihad yang fardu kifayah, ikhwan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua. Lihat. Walidzalika wassallahu al-abna'u bil aba. Al-abna'a bil aba. Wassallahu al-abna'a bil aba. Bil abai. Jadi oleh karena hal tersebut Allah berwasiat kepada semua anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, di surat Luqman, ayat 14 sampai 15. Wassayna al-insana biwalidayhi. Kami berwasiat kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ibu dulu. Ibunya yang telah mengandungnya dalam kondisi lemah dan terus lemah. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya ya, dalam 2 tahun setelah 2 tahun disapih. Anishkurli wali walidayka. Ini perintah Allah. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Diperintahkan sama Allah untuk bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Wa ilayyal masir, ilayyal masir, dan kepadakulah semua dikembalikan. Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu maksamu, ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya, janganlah kamu mentaatinya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian dikembalikan. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku kabarkan kepada kamu tentang apa yang kamu perbuat. Surat Luqman ayat 14 sampai 15. Sudah isya ya. Baik. Azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi
2: dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
5: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
4: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
6: Oh.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat melihat. Dimana nikmat melihat ini merupakan nikmat yang subhanallah luar biasa dahsyat. Dan dengan melihat kita bisa melihat keindahan alam. Kita bisa melihat warna-warni ya. Maka dari itu kita penting sekali untuk mengetahui bagaimana tips di dalam melihat. Karena jika kita tidak memperhatikan tips dan adab dalam Islam bagaimana melihat, ini akan berakibat fatal. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan bahwa di antara racun hati adalah fudulul kalam, fudulun nazar. Itu mata yang tidak bisa dijaga. Oleh karena itulah, mata adalah merupakan jendela hati. Dari mata, dari pandangan mata itu akan menjadi sebuah pemikiran. Dimana ketika kita berpikir, dari hasil apa yang telah kita lihat, itu akan berubah menjadi niat. Niat ketika sudah menjadi kuat akan menjadi perbuatan. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, apa yang harus kita perhatikan dalam hal masalah melihat. Pertama saudaraku, jangan sampai kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat wanita yang bukan mahram. Melihat juga video-video yang tidak pantas. Aurat-aurat wanita. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh kepada keimanan. Ini sangat bisa merusak keimanan di hati kita. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ternyata dari mata itu ada hubungannya dengan kemaluan, saudaraku sekalian. Allah juga berfirman kepada wanita, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Dan katakan kepada para wanita, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Karena yang namanya manusia, memang sudah Allah fitrahkan, dan Allah sudah jadikan saling ketertarikan antara lawan jenis itu. Maka jangan sampai dari mata ini kemudian akhirnya menjerumuskan kita kepada zina. Nah, karena itulah saat kita ketika kita tidak sengaja melihat wanita yang atau lelaki yang ganteng, yang cantik, segera kita tundukkan pandangan kita, kita istighfar dan jangan kita pikirkan, saudaraku sekalian. Sebab ketika kita pikirkan akibatnya ya, saat tersisa di hati kita sesuatu, kita ingin melihat kembali. Maka ya akhi, ya, pandangan mata ini harus betul-betul kita jaga, sebab kalau tidak kita akan menjerumuskan hal itu kepada perbuatan zina. Maka ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, segera kita tundukkan, kita pejamkan, dan insya Allah orang yang menundukkan pandangannya, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Berupa kebahagiaan di hati, berupa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang menundukkan pandangan itu akan diberikan oleh Allah di hatinya kegembiraan, akan diberikan dalam hatinya cahaya, Allah akan jadikan kuatkan pemahaman dia, bahkan firasatnya pun kuat, saat matanya itu betul-betul ia bisa jaga. Makhluk iman azan ya Allah wa yakum. Kemudian yang kedua, jangan kita menjadikan terbiasa mata kita melihat sesuatu yang kurang bermanfaat. Sebagian orang ada yang ya dia sehari-harinya kerja, kerjaannya maksudnya dia duduk di pinggir jalan ngeliatin mobil sana sini. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah kita sebutkan tadi, ketika kita melihat mobil yang mewah, wah. Ketika kita melihat motor yang bagus, wah. Akhirnya kita menginginkannya, kita mengharap-harapkannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Ketika kita merasa saya tidak mampu untuk mendapatkannya, tapi masalahnya karena kita sering melihat keinginan pun sudah sangat besar sekali, akhirnya pikiran jahat keluar untuk mencuri, untuk mendapatkan yang kita inginkan dari cara yang haram. Na'udzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, jangan kita lemparkan pandangan mata kita kepada segala sesuatu. Ya. Karena saat kita misalnya melihat sesuatu yang mengakibatkan hati kita berpikir kesana kemari, akhirnya lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul keinginan-keinginan kuat sekali untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Itu menyibukkan hati kita dari ya berzikir kepada Allah, menyibukkan hati kita dari memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyibukkan kita dari sesuatu yang lebih bermanfaat dari itu. Ya. Kita saja terkadang ketika baca-baca di Facebook muncul iklan-iklan yang sangat menarik sekali. Kalau memang itu kita butuhkan sekali silahkan, tapi terkadang ada sesuatu yang sebetulnya kita kurang memikirkannya bahwa itu kurang dibutuhkan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya setiap yang kita lihat kita pengen, kita mau. Ya, bahkan saya mendengar ada sebagian saudara kita ya gara-gara sering melihat iklan-iklan menarik tersebut sampai hutangnya ratusan juta di bank hanya karena ingin memperturutkan kepuasan dia ingin memilikinya. Dari mana munculnya? Dari mata. Ya, dari mata. Makanya dari itu ya seorang mukmin ketika dia melihat sesuatu itu sertailah dengan berpikir yang bijak, berpikir yang baik. Bagaimana kita berpikir yang baik? Ketika kita melihat sesuatu itu, kita timbang dengan keilmuan kita. Apakah kira-kira ini manfaat buat diri saya atau tidak? Ketika kita, seorang mukmin itu ketika melihat segala sesuatu, selama itu bukan yang diharamkan oleh Allah, dia berpikir dan memikirkan tentang hal-hal yang apa yang bisa dipetik hikmah dari itu semuanya. Saat kita melihat semut yang terus berjalan siang malam tak pernah ada henti-hentinya, kita berpikir bagaimana Allah menciptakan semut. Tidak ada capek-capeknya, dia terus bekerja dan terus bekerja. Ya. Subhanallah. Saat kita melihat pepohonan, kita pikirkan bagaimana kebesaran Allah dalam menciptakan pohon. Dari pohon itu kita mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat. Dari ya ada pohon yang Allah ciptakan untuk pakaian kita. Ada pohon yang diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan rumah kita. Ada juga yang lainnya yang luar biasa manfaat. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, mata kita ini nikmat. Gunakan mata kita ini untuk senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah mensifati penduduk api neraka, apa kata Allah tentang mereka? Walaqad dhalalna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat kauniyah maupun naqliyah. Mereka punya telinga kata Allah tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Matanya hanya digunakan untuk melihat maksiat. Matanya hanya digunakan untuk

0: Ya, harus bisa menjaga adab-adab ketika kita misalnya bertamu di rumah orang. Jangan kita melihat semua perkakas-kakas yang ada di dalam rumah orang tersebut. Karena Allah juga melarang hal seperti itu dalam Al-Quran. Ketika seorang ibu-ibu ngaji, ya, bukannya fokus mendengarkan penjelasan, ternyata dia fokus melihat baju temannya, fokus melihat tas temannya. Sehingga akhirnya pikirannya akhirnya bukan kepada pelajaran, tapi pikirannya melihat sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilihat dan tidak butuh untuk dia pikirkan. Yang akibatnya menyibukkan dia dari perkara yang lebih penting, saudaraku sekalian. Apalagi ya akhi, tontonan-tontonan di zaman sekarang ini yang sangat menyibukkan hati kita dari berzikir kepada Allah. Tontonan yang ada di YouTube, tontonan yang ada di TV-TV, tontonan yang ada di media-media sosial, luar biasa menghancurkan dan melantakkan keimanan kita di hati. Kita lebih asyik menonton TV daripada membaca Al-Quran. Kita lebih asyik menonton sinetron atau menonton film-film daripada kita membaca tentang kisah para nabi dan rasul. Maka dari satu, ya akhi, betapa sangat sayang sekali mata yang sangat mahal ini. Mata kita ini mahal sekali loh. Ya. Mahalnya mata kita ini jangan kemudian digunakan untuk sesuatu yang hina, yang remeh. Mahalnya mata kita ini gunakan untuk sesuatu yang lebih mahal. Itu membaca ilmu, membaca ayat-ayat Allah, melihat sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Ya. Jangan sampai gara-gara mata kita masuk ke dalam api neraka, saudaraku sekalian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Awalam

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم

0: bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ

0: أَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu taala. Harapan kami semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia termulia yang Allah ciptakan, yang memberikan contoh-contoh indah buat kita, yang mengantarkan umat manusia menuju kedamaian mereka, kesejahteraan, dan menuju pada segala keindahan. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun engkau berada, malam hari ini kita kembali mengkaji dan mengaji karena kita tahu seorang yang tidak berilmu gak sama dengan orang yang berilmu. Allah mengatakan qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan kepada mereka, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Banyak di antara kita yang beribadah asal-asalan. Banyak di antara kita yang menjadi seorang muslim tanpa pernah belajar. Tidak sedikit di antara umat Islam yang mengaku berilmu, tapi sejatinya dia enggak punya ilmu. Tidak sedikit di antara umat Islam yang berilmu tapi hanya untuk urusan dunia. Adapun untuk urusan agamanya dia nol, walaupun dia seorang profesor. Malam hari ini kita masuk ke bab nomor 254. Bab At-Tajarib. Bab tentang pengalaman. Tentang percobaan hidup. Kita, subhanallah, Imam Bukhari menyebutkan bab ini karena ada perkara-perkara dalam kehidupan ini yang mungkin tidak didapat dari buku, tidak diperoleh dari bangku sekolah, mungkin juga tidak didengar dari guru yang mengajarkan kepada kita, tapi itu didapat dari pengalaman, dari percobaan hidup. Dulu kita mendapatkan sebuah arahan ketika ada teman-teman yang gagal dalam suatu usaha. Ada yang mengatakan, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Gak boleh putus asa. Gak boleh pesimis menghadapi kehidupan ini. Hari milik kita itu hari ini. Hari kemarin sudah berlalu. Hari esok kita gak tahu. Tapi tugas kita adalah senantiasa husnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Taib. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar yang mauquf. Artinya mauquf ini sampai kepada sahabat Nabi. Tidak kepada Rasulullah SAW. Qala haddathana Farwah ibn Abil Migra. Qala haddathana Ali bin Mushir. An Hisham ibn Urwah. An Abihi. Ya'ani Urwah ibn Zubair. Qala kuntu jalisan inda Muawiyah. Fahaddatha nafsahu thumma intabah. فقال لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا. عروة بن زبير رضي الله تعالى عنه. Dia tinggal di kota Madinah, tapi terkadang dia berangkat ke Syam. Dia berangkat menjumpai Muawiyah tatkala pemerintahan Islam pada waktu itu berada di Damaskus. Ketika itu Urwah berada di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan subhanallah, Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia lagi ngomong dengan dirinya. Artinya mungkin ada sesuatu yang sedang dia pikirkan ya. Kemudian dia sadar bahwa dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Maka kemudian Muawiyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, la hilm, tidak ada kesabaran, ketabahan, kecuali tajribah, kecuali yang dihasilkan dari pengalaman, dari percobaan hidup. Artinya orang itu bisa gak ceroboh, bisa sabar, dicela, dicaci maki, itu karena pengalaman, karena percobaan dia. Artinya ada latihan dari diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau babut tajarib, bab tentang percobaan-percobaan ini, percobaan hidup kita umpamanya, baik itu percobaan dalam usaha. Tidak sedikit yang dulu usahanya gagal, dia bikin ini gak laku, bikin ini gak enak rasanya. Tapi setelah percobaan yang berulang kali, dia berhasil. Dia sukses. Muawiyah radhiyallahu ta'ala ingin mengingatkan kita tentang pentingnya pengalaman dalam kehidupan ini. Percobaan yang dilalui oleh seorang muslim. Sehingga dia menjadi orang yang tegar. Setelah ya terbiasa dia dengan latihan-latihan, dengan percobaan-percobaan ya. Ada orang karena tidak pernah mendengar suara mercon. Boom. Ketika dia dengar itu dia kaget. Tapi ketika dia sudah terbiasa 2, 3 kali, 4 kali udah biasa buat dia. Kalau antum mau tahu bagaimana pengalaman Rasulullah SAW dihujat, dimaki, dicaci, dilecehkan, dihina. Subhanallah. Engkau akan melihat ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi teguh ya. Itu setelah melalui percobaan. Selain sifat beliau memang mulia, tapi memang Allah Azza wa Jal menyuruh kita mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana fase Mekah. Beliau menghadapi kaumnya. Kemudian ketika beliau hijrah ke Taif, bagaimana menghadapi orang-orang di Taif dilemparin batu. Para ulama ketika berbicara tentang contoh tentang ketabahan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ini pengalaman yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya kadangkala kita ambil pengalaman orang. Antum gak harus gagal dalam kehidupan ini. Tapi antum harus belajar dari kegagalan orang lain. sehingga gak harus melewatin proses tersebut. Tapi terkadang kita melaluinya. Dan kalau Anda lihat ya, subhanallah ya, orang-orang yang sukses itu mengalami percobaan-percobaan yang ya, yang cukup menegangkan dan membuat sebagian mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan hidupnya. Contoh nih, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kuntu amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyah." Suatu hari aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam pakai selendang di atasnya, baju di atasnya itu dari Najran, dari Yaman sana, yang kainnya itu ujungnya ini kasar. Ujungnya ini kasar. Kan ada kain yang halus ya, tapi ada yang kasar ujungnya itu. Pinggirannya. Fa'adrakahu a'rabiyun fajabadahu biridaihi jabzatan syadidah. Tahu-tahu ada orang badui yang berusaha untuk menyamperi Rasulullah SAW. Maka ketika itu dia tarik selendangnya ini. Ingat seperti pakai ihram tuh. Ditarik selendangnya itu dengan tarikan yang kuat. Hatta nazartu ila safhati atiqi Rasulullah SAW. Qad atharat biha hasyatul burdi min syiddati jabzati. Sampai aku melihat leher Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena tarikan yang kencang itu akhirnya memar, apa, jadi merah gitu loh. Jadi ada bekas karena kasar kain yang ditarikkan itu. Sampai memerah. Thumma qala, subhanallah, orang ini kelakuannya udah kasar. Lalu dia berkata apa? Tindakannya seperti itu. Ucapannya dia mengatakan, "Ya Muhammad." Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, murni min malillahi alladhi indak." Kasih aku. Aku kasih aku harta yang ada di dirimu, harta milik Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirimu. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar ditarik, terus dengar omongan seperti itu, Nabi menoleh kepada orang tersebut. Apakah beliau cemberut, menunjukkan amarah? Apakah beliau teriak, mengeluarkan kata-kata yang pantas didapat oleh orang badui tersebut karena kelakuannya yang tidak etis? Nabi tertawa. Ini pengalaman, ini cobaan. Nabi tertawa, thumma amara lahu bi'ata. Lalu Nabi nyuruh kasih dia. Kasih dia apa yang dia inginkan, kasih dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kita nih jamaah kadangkala naik motor, naik mobil, ada orang yang mungkin motong ya. Teriak-teriak kita. Memaki orang tersebut. Kadangkala ada orang yang nyelonong, kita lagi antri sesuatu, dia langsung nyelonong. Kita langsung memarahin dia. Bisa jadi dia dari tadi udah ada di sana. Maka kesabaran, ketabahan menghadapi itu. Dari mana? Dari percobaan, percobaan. Rasulullah SAW menghadapi orang badui ini, aduh ini biasa. Aku dulu itu menghadapi yang lebih dahsyat dari itu. Bukan sekedar seperti ini yang dihadapi Rasulullah SAW. Maka di sini percobaan-percobaan dari seorang itu akhirnya menciptakan karakter seorang yang siap menghadapi. Itu bisa ngeliatlah seorang tentara, seorang ksatria yang pernah berperang di area konflik dengan seorang tentara yang cuma di mesnya, yang cuma latihan belaka, beda. Kenapa? Ya antum ilmunya masih latihan doang, kita udah coba. Seperti itu. Contoh lain nih, bagaimana Rasulullah SAW supaya antum yang masih suka marah ya, belajarlah. Artinya antum kemarin marah, hari ini kurangin gitu. Jangan dibiarin jadi pengalaman hidup antum, bermuamalah dengan orang, antum ketemu dengan orang yang modelnya ngambekan, ketemu sama orang yang modelnya suka suudzon, ketemu sama orang yang modelnya hasud umpamanya, itu semua seharusnya menjadikan kita lebih dewasa, lebih matang. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqadahu fa aghlab, dia sedang menagih utang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan dia kasar ngomongnya, enggak enak. Fahamma biha ashabuhu, para sahabat Nabi mendapati kelakuan seperti ini, marah mereka. Hampir aja dikasih pelajaran nih orang oleh para sahabat Nabi. Mereka cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan yang dilihat perbuatan orang ini enggak etis bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Nabi ingin ngajarin para sahabat bukan hanya dengan ucapan tapi dengan sebuah percobaan hidup. Biarkan. Orang yang punya hak itu dia boleh bicara memang untuk nuntut hak dia. Itu diperbolehkan kata Nabi SAW. Thumma qala a'tu sinnan mithla sinni. Kasih dia, kayaknya utangnya Nabi SAW itu onta. Mungkin onta buat berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kasih dia onta yang seumur dengan onta yang kita ambil dari dia. Qalu ya Rasulullah, la najid illa amthal min sinni. Kita enggak dapat onta yang sama dengan umur yang pernah kita ambil, tapi ada yang lebih besar, ada yang lebih bagus. A'tu, kata Nabi, kasih dia. Fa inna min khairikum ahsanukum qada'an. Fa inna min khairikum ahsanukum qada'an. Kata Nabi SAW, termasuk orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik, paling bagus kalau bayar utang. Bukan dia menunda-nunda pembayaran utang, dia malah lebih baik. Jadi kalau ada orang nagih utang kemudian dia kasar ngomongnya, itu wajar. Dia punya hak dan kau seharusnya bayar tanpa ditagih gitu. Di sini akhirnya kita semakin dewasa. Jadi bukan malah marah kita. Kemudian ini cerita Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Fa arsalani yawman li hajah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku untuk melaksanakan salah satu hajat beliau. Faqultu wallahi la adhab wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hatiku, demi Allah aku enggak berangkatlah kata. Tapi dalam hati kecil ingin berangkat kata Anas bin Malik. Qala fa kharajtu. Kemudian aku keluar untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abuna fis suq. Dalam perjalananku aku lewat pasar. Di sana ketemu anak-anak yang seumuran dengan Anas sedang bermain. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Fa nazartu ilaihi wa yadhhak. Qala ya Unais, idhab haitsu amartuk. Anas ini enggak mau berangkat. Ya bingung dia mungkin lagi malas atau apa. Akhirnya ketemu sama teman-temannya main di sana. Akhirnya dipegang lehernya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat Nabi lagi ketawa sama aku. Anas. Anas cilik, kata dia. Ayo, engkau berangkat. Aku akan suruh kamu. Qultu na'am, ana athab ya Rasulullah. Ya Rasul, aku akan berangkat, wahai Rasulullah SAW. Qala Anas, wallahi. Di sini Anas menceritakan tentang Nabi SAW. Pengalaman hidup dia bersama Nabi SAW. Wallahi laqad khadamtuhu sab'a sinin aw tis'a sinin. Aku telah melayani Nabi SAW selama 7 atau 9 tahun. Ma 'alimtu qala li syai'in sana'tu lima fa'alta kadza wa kadza. Nabi itu enggak pernah menegurku tentang satu perbuatan yang aku bikin. Beliau lalu tanya, "Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau perbuat ini? Kenapa? Kenapa enggak?" Nabi enggak pernah ngatakan seperti itu. Wala li syai'in taraktu hal fa'alta kadza wa kadza. Dan tidak pula tentang satu hal yang aku tidak kerjakan, lalu Nabi mengatakan, "Kenapa engkau tidak melakukan yang ini dan itu?" Jadi jemaah, pengalaman dan percobaan hidup itu seharusnya membuat antum lebih dewasa. Kenapa orang-orang yang tua itu kita perlu duduk sama mereka untuk dengar cerita-cerita mereka. Karena disebut mereka itu sudah banyak makan asam dan garam. Asam yang ada di gunung mereka sudah makan. Garam yang di lautan mereka sudah makan juga. Artinya dia punya pengalaman percobaan hidup, subhanallah. Dia mungkin pernah gagal, dia pernah mungkin diusir, dia pernah di PHK. Mungkin antum pun mengalami hal itu. Sehingga kita butuh pengalaman mereka tentang apa yang harus kita lakukan. Dia pensiun, ada orang yang awal pensiun bingung ya. Kemudian antum akan pensiun juga dari pekerjaan antum. Kadangkala membuat antum gundah, gulana, galau tentang gimana ini dan itu. Maka ingat, babu tajarib. Muawiyah ketika menceritakan dalam bab tentang percobaan-percobaan itu penting buat kita. Ada hal-hal yang tidak kita dapatkan dalam buku-buku sekolahan, tidak di majelis-majelis ilmu, tapi kadangkala antum dapatkan dari pengalaman hidup antum sendiri. Kemudian di sini disebutkan sebuah athar juga dari Abu Sa'id Khudri yang dhaif secara sanadnya, bahwa beliau mengatakan

itu karena mengalami, mungkin kita melakukan kesalahan. Ada seorang yang tanya tadi, lewat halu Ustadz, dia tanya, Ustadz, ana ingin dia satu hari itu gak berbuat dosa, Ustadz. Ingin, tapi kadangkala tetap berbuat dosa. Subhanallah, itu kodrat manusia. Terus apa yang harus kita lakukan? Istighfar, banyak istighfar. Engkau kalau gak berbuat dosa, engkau jadi ujub. Engkau jadi merasa orang paling baik. Jadi engkau tidak berbuat dosa, kemudian hal itu mengantarkanmu kepada membanggakan diri. Maka itu dosa lebih besar daripada engkau kalau ketika berbuat dosa, umpamanya engkau ya mencaci maki orang. Ketika engkau ujub, gugur semua amal solehmu. Maka ketika seorang terjebak dalam perbuatan dosa, sejatinya mengantarkan dia untuk jadi orang yang tawadu. Ya Allah, ya. Tahu diri dia. Wala hakim illa dzu tajribah. Dan enggak ada orang yang bijak kecuali orang yang punya pengalaman. Yang tadi, yang ada percobaan-percobaan hidup dia, dia jadi bijak menentukan sikap. Enggak gampang dibodoh-bodohin orang. Enggak. Enggak gampang dikadalin. Kenapa? Enggak, aku udah punya pengalaman gitu. Melihat orang jalan, aduh udah tahu nih. Contoh nih ya, sampai saat ini kita di kampus STD ini, udah beberapa kali kejadian, kita kalau lagi ngumpulin dana untuk bakti sosial umpamanya, atau untuk membebaskan tanah, itu subhanallah, ini pengalaman, ini belajar dari pengalamannya. Di grup disebutkan, Ustadz, ini Ustadz ada ikhwan yang transfer, dia suruh istrinya transfer 750, ternyata kelebihan nolnya 1. Kita pengalaman sudah enggak bohong, cek enggak ada bohong. Subhanallah. Pada kejadian lainnya, sebulan setelah itu, STD ngumpulin dana lagi untuk pembebasan lahan. Subhanallah, berulang lagi kejadian itu. Cuma sekarang masuknya ke rektor. Gimana nih ada orang mengatakan seperti ini? Jadi konfirmasinya mengatakan dia kelebihan, tolong dibalikin karena ada keperluan buat dia. Anak katakan kita udah pengalaman, bohong itu kayak gitu. Maka orang jadi bijak itu karena percobaan-percobaan dalam hidup dia. Subhanallah. Ini berkaitan dengan bab tajarib ya, bab pengalaman, bab percobaan-percobaan. Jadi nasihat ana, apapun yang antum lalui dalam kehidupan ini, ingat seorang mukmin itu tidak di apa istilahnya, dipatuk oleh ular atau disengat oleh kalajengking dua kali dari satu lubang. Enggak. Kita ini juga harus tahu dalam kehidupan ini. Enggak boleh mukmin itu ya enggak pintar gitu loh. Mukmin harus pintar. Oh, fulan suka bohong ini, ya udah. Jangan lagi engkau bermuamalah sama fulan. Enggak, tapi kesian ini itu ya. Akhirnya kau dikadalin lagi sama dia. Ada yang menangis dengan air mata buaya, udah ketahuan bohong orang kayak gitu. Baik. Babun man at'ama akhan lahu fillah. Bab tentang memberi makan saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat jemaah, kadangkala ada orang-orang yang fakir, yang miskin, yang kita lihat dari pakaiannya, dari rumahnya. Maka kita harus peduli dengan mereka. Di sini ada sebuah asar yang secara sanadnya dhaif. Ini asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Sulaiman Abu Rabi qala hadatsana Jarir bin Abdul Hamid an Laits an Muhammad bin Nashr an Muhammad ibn al-Hanafiyah an Ali. Ini riwayat dari Muhammad ibn al-Hanafiyah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tapi sanad

0: ضعيف. علي mengatakan la'an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'ain min ta'amin ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'atik raqabah. Kata Ali bin Abi Thalib, aku ngundang 10 orang ya dari saudara-saudaraku untuk makan satu sok atau dua sok makanan. Itu lebih aku cintai daripada aku berangkat ke pasar lalu aku beli budak dan membebaskannya. Ini ada fadilah tentang makan bersama saudara-saudara kita. Jadi jamaah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, perlulah sekali-kali antum punya rizki ya. Mungkin orang mengatakan tasyakuran ya. Ya antum punya rizki, punya teman-teman. Yuk ntar malam ke rumah ya. Ngapain? Ayolah ke rumah ntar malam lah. Memilih 5 orang, 10 orang. Antum ajak makan ya. Apalagi kalau yang antum ajak itu orang-orang yang memang membutuhkan ya. Memerlukan hal itu. Antum lihat tukang umpamanya. Kadang-kadang kan tukang kerja di rumah kita tanpa makan. Karena gajinya itu sudah plus uang makan. Tapi antum bisa kasih dia makan. Pernah ada cerita, subhanallah ya. Ada seorang istrinya kebetulan Allah kasih dia istri yang pintar masak. Suatu hari dia pulang dari masjid, dia undang tukang becak. Ada tukang becak di dekat masjid di jalan. Yuk ke rumah yuk, kata dia, makan malam di rumah, kata dia. Tukang becak nih. Diajak ke rumahnya makan makanan Arab jemaah. Pakai nampan ya, yang nasinya nasi. Ya kita sudah nasi mandi, apa kebuli ya, apa kabsha itu, masya Allah dikasih itu beberapa orang untuk makan. Kata pemilik rumah, subhanallah Ustaz, itu ceritanya sepekan gak habis Ustaz. Nasinya udah habis pekan lalu, ceritanya sepekan tidak habis. Mereka menceritakan, ya Allah baru pertama kita makan enak, aduh baru dapat tuh dalam hidup anak-anak makan seperti itu, subhanallah. Maka memberi makan kepada saudara kita dengan cara mengundang mereka ke rumah kita atau dengan cara mentraktir mereka, itu sebuah amalan yang mulia. Antum mungkin kasih duit dia bisa, tapi kalau ngundang makan, kebersamaan itu ada nilai lainnya jemaah. Apalagi tadi yang sampaikan, kalau yang antum undang makan itu orang yang perlu ya, yang memang enggak pernah makan enak, sekali-kali lah, enggak selalu. Makanya di hadis lain ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbagi makanan dengan tetangga kita. Tapi kalau dalam hadis ini adalah ngundang makan mereka. Atau bahasa ya kalau sekarang mungkin enggak makan di rumah, mentraktir mereka. Diajak makan bersama mereka. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke hadis nomor 256. Ini bab hilful jahiliyah. Bab tentang perjanjian di masa jahiliyah. Persekutuan yang terjadi di masa jahiliyah. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau mengatakan innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya di Arab itu ada perilaku-perilaku yang mulia sebelum diutusnya Nabi SAW. Dan ini termasuk keadilan Islam. Ketika kita mensifatin keadaan sesuatu, kita enggak boleh gebiah-uyah. Mengatakan, oke, jahiliyah. Nah, mereka jahiliyah. Tapi ada, secara umum mereka jahiliyah. Tapi ada perilaku-perilaku orang jahiliyah yang baik, yang hanya butuh penyempurnaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki yang salah, untuk meluruskan yang bengkok, untuk menyempurnakan yang kurang. Sehingga muncul Islam ini rahmatan lil alamin. Tapi di sini Imam Bukhari mengatakan hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim قال حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه يعني جبير بن مطعم عن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع أمومة حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. Nabi SAW mengatakan, aku menyaksikan bersama paman-pamanku persekutuan mutayyibin, satu perjanjian yang dibikin oleh orang-orang Arab yang dikenal dengan mutayyibin. Apa hilful mutayyibin? Perjanjian mutayyibin ini apa maksudnya? Di sini dijelaskan bahwasanya ijtama'atis atau abtunin min Quraisy. Ada 9 kabilah Quraisy. Kabilah besar Quraisy ini ada 9. Di antara mereka adalah Banu Hashim, Banu Zuhro, Banu Taim. Mereka berkumpul di rumahnya Jad'an. Ini disebutkan kejadiannya adalah Amal Fil Bimuddah. Sebelum Qabla Amal Fil Bimuddah. Sebelum kejadian tahun gajah. Artinya Nabi belum lahir sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi hadir dalam perjanjian itu adalah Hilful Fudul. Hilful Fudul. Hilful Fudul ini juga dikenal Hilful Mutayyibin. Saya akan ceritakan dulu Hilful Mutayyibin. Kejadiannya beberapa tahun sebelum kejadian tahun gajah, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Banu Abdi Manaf berusaha untuk mengeluarkan tugas siqaya wal liwa min Bani Abdiddar, memberi minum jemaah haji dan tugas memegang bendera ya Quraisy itu dari Abdiddar. Jadi ada sebuah kezaliman. Kan ada pembagian tugas pelayanan kota Mekah. Ada bagian Ka'bah, ada bagian memberi minum jemaah haji, ada bagian yang megang kunci Ka'bah itu sendiri, ada yang ngasih makan jemaah haji. Itu Abdul Manaf berusaha untuk mencabut wewenang memberi minum jemaah haji dari Bani Abdiddar. Maka tatkala itu 9 kabilah Quraisy itu berkumpul di rumahnya Jad'an, Ibn Jad'an ini. Mereka di situ mengadakan perjanjian, membuat sebuah persekutuan. Dan Ummu Hakim, putrinya Abdul Muttalib, mengirimkan satu bejana yang isinya parfum. Maka di situ mereka memasukkan tangannya ke dalam parfum tersebut sebagai bentuk kesetiaan mereka dengan janji yang mereka bikin. Kemudian mereka pukulkan ke Ka'bah, mereka usapkan ke Ka'bah. Maka itu disebut dengan Hilful Mutayyibin. Kejadian berulang kembali. Artinya peristiwa pertama itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum datangnya Islam, Nabi aja belum lahir. Peristiwa kedua, Hilful Fudul, yang dikenal dengan Hilful Mutayyibin, perjanjian Mutayyibin juga, karena mereka mencelupkan parfum, tangannya ke dalam parfum. Ini kejadian di masa Nabi SAW, ketika Nabi masih muda belia. Ketika itu datang seorang lelaki dari Zabit, dari Yaman sana, bawa barang dagangan. Barang dagangannya itu dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Subhanallah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini gak mau bayar. Ditunda-tunda pembayarannya. Akhirnya orang Zabit ini dalam kondisi pakai ihram. Ketika itu orang-orang kabilah-kabilah Quraisy atau pimpinan-pimpinan kabilah Quraisy sedang berada di tempat duduk mereka di depan Ka'bah. Maka orang Zabit ini meminta tolong kepada mereka. Kata dia, ya apa kalian gak kesian ya dari orang yang jauh tempatnya, yang gak punya keluarga di sini. Kemudian dia juga belum menyelesaikan umrohnya, lalu barangnya tidak dibayarin. Itu salah seorang di antara mereka mengatakan, hal min matrok hal hadha, hal min matrok lihadha. Apakah orang yang seperti ini ditinggalin gak dibantuin? Akhirnya disitulah mereka Banu Hashim, Banu Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahra bin Kilab, Taim bin Murrah, mereka kemudian mengadakan perjanjian, mengadakan persekutuan bersama bahwasanya tidak boleh ada satu orang yang dizalimi di Mekah, kemudian mereka tidak menolong orang tersebut. Maka inilah yang disebut dengan hilful fudul, yang dikenal juga dengan hilful mutayyibin, yang Rasul SAW mengatakan, aku bangga sekali ikut peristiwa tersebut. Jadi jamaah rahimakumullah, terkadang ada perkumpulan-perkumpulan yang sebenarnya untuk kebaikan, seperti hilful mutayyibin dan hilful fudul. Ketika itu ada di kampung kita umpamanya, mereka bikin persekutuan kelompok ini anu ya, jadi kita kalau ada orang yang dizalimi atau apa, kita harus bantuin mereka. Atau di kampung ada maling, kemudian dibikin sebuah kelompok penjagaan malam, kita pun harus berusaha untuk ikut di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut. Beliau menyaksikan hal itu bersama paman-pamannya sallallahu. Lalu beliau mengatakan, "Fama uhibbu an ankuthahu." Aku enggak ingin mengkhianati perjanjian itu. Aku tidak ingin merusak perjanjian itu. Wa annali humrun na'am. Walaupun gantinya aku mendapatkan onta merah. Beliau enggak mau, jemaah. Ini sebagai bentuk kesetiaan kita dalam membela kebaikan dan kebenaran. Ini di masa jahiliyah. Makanya Nabi alaihi wasallam menjelaskan, aku enggak ingin, ini di masa Islam pun kalau dipanggil Nabi alaihi salatu wasallam untuk bersatu padu dalam membela orang-orang yang dizalimin, mengambil hakkan hak mereka, beliau alaihi salam, aku akan ikut alaihi salatu wasallam. Dan itu nanti kita akan bahas. Baik, kemudian bab yang selanjutnya, bab nomor 257, yaitu babun al-ikha, bab tentang pemersaudaraan. Pemersaudaraan ini penting bab ini, jemaah ya. Kita tahu para sahabat Nabi yang masuk Islam biasanya akan dikucilkan oleh kabilahnya, oleh keluarganya, bahkan diusir, bahkan sebagian dibunuh. Dia memiliki keluarga, punya orang tua, punya kakak, punya adik, punya sepupu yang banyak. Tapi ketika dia hijrah, meninggalkan alam jahiliyah, menuju kepada alam Islam, meninggalkan alam yang penuh kemaksiatan, menuju ke alam yang penuh ketaatan, biasanya dia akan merasa kesepian, dikucilkan, bahkan diusir dari negerinya. Bagaimana sekarang sikap Islam terhadap orang-orang yang seperti ini? Kadangkala ada mu'alaf baru masuk Islam. Dari Nasrani masuk Islam. Dari Buddha masuk Islam. Dia itu biasanya akan diancam oleh keluarganya. Bahkan disakiti oleh keluarganya. Kalau dia sedang sekolah biasanya diputus biaya sekolahnya. Pokoknya segala bentuk kedzaliman dilakukan kepada orang tersebut. Terus apa tugas kita? Apakah kita hanya mengatakan kepada dia, sabar, tabahlah menghadapi, ini ujian dari Allah Azza wa Jal, benar. Tapi apakah itu cukup? Enggak cukup. Kita lihat apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Hammad ibn Salam an Thabit an Anas. Qala akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina ibn Mas'ud wa Zubair. Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan Abdullah bin Mas'ud saudara dengan Zubair bin Awam. Secara agama mereka saudara seagama. Tapi persaudaraan yang dibikin ini pada masa itu persaudaraan yang berbeda. Mereka saling mewarisi, jemaah. Dulu sebelum turun ayat tentang warisan, orang-orang yang dijadikan saudara oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu mereka saling mewarisi. Seperti saudara kandung. Abdullah bin Mas'ud dijadikan saudara dengan Zubair. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang miskin. sahabat yang kurus, yang secara kabilah lemah, yang dia suka dibuli oleh Abu Jahal, suka dimaki oleh orang-orang kafir pada waktu itu, dijadikan saudara oleh Nabi SAW dengan siapa? Dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sepupunya Rasulullah SAW, putrinya Sofia binti Abdul Muttalib. Jadi saudara, jadikan saudara sama orang yang kuat, yang bisa bantuin dia. Ini sebagai bentuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kalau ada teman kita yang hijrah, sekarang udah gak ada, artinya persaudaraan seperti itu sudah dibatalkan. Persaudaraan agama gak pernah batal. Warisan gak dapat lagi mereka. Saudara seagama gak dapat lagi. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Kemudian ini persaudaraan adalah persaudaraan di atas dasar agama. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Ibn Uyainah qala haddatsana Asim al-Ahwal an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik qala halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Ansar fi daril lati bil Madinah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam halafa baina Quraisy wal Ansar. Jadi orang-orang Quraisy Muhajirin itu dijadikan saudara oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan orang-orang Ansar di rumahku di Madinah, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai Madinah mereka itu enggak punya apa-apa. Rumah enggak punya, kerjaan enggak punya, saudara enggak punya. Negeri asing. Mereka sampai ke sana. Maka Nabi SAW tidak ingin kondisi ini berlalu seperti itu. Terus mereka gimana hidupnya? Sampai kota Madinah. Maka jadikan saudara. Secara umum mereka saudara seagama. Tapi ada orang-orang yang jadikan saudara secara khusus oleh Nabi SAW. Orang-orang Ansar setelah peristiwa ini mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi nakhlatuna au nakhlu, ya Rasulullah, ini kebun kurma kami, silakan engkau bagi antara kami, saudara-saudara kami, bagikan sudah, terserah engkau mau dibagi seperti apa, terserah engkau. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Mereka sampai seperti itu, jemaah. Inilah sifat empati yang harus ada pada diri kita menghadapi orang-orang yang baru hijrah, yang baru ngaji. Bukan malah dikucilkan, bukan hanya dikasih nasihat sabar, tapi kita kasih solusi buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Bagaimana ketika baginda Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan Abdurrahman bin Auf itu saudara dengan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Dibawa pulang tuh Abdurrahman bin Auf yang dari Mekah sebenarnya enggak punya rumah, disuruh tinggal di rumahnya. Apa kata Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman, aku orang yang paling baik, termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Nih, hartaku bagi dua, separuh engkau, separuh buat aku. Aku punya dua istri, kau lihat mana yang lebih kau sukai, aku ceraikan, nanti setelah idahnya selesai kau nikahi. Itu ukhuwah. Bukan malah kita mau ambil manfaat dari saudara kita, tapi bagaimana kita memberikan manfaat kepada saudara kita. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada saudaranya Sa'ad bin Rabi, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberikan kepadamu berkah di hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq, tunjukkan kepada aku di mana ada pasar. Aku mau bekerja. Aku mau cari duit. Tunjukkan aku mau usaha. Tidak mau menjadi tangan di bawah. Dia ingin tangannya ada di atas. Dan subhanallah bagaimana Allah berikan rezeki kepada Abdurrahman bin Auf. Dia pernah separuh hartanya diberikan kepada Nabi SAW. Dia pernah bersodakoh 50 ribu dirham. Kemudian dia pernah sodakoh 50 ribu dinar. Terus dia hartanya terus berkembang ya, sampai dia tanya kepada Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Ya Ummul Mukminin, gimana nih hartaku terus bertambah berkembang? Apa yang harus aku lakukan?" "Anfiq ya bunayya, engkau banyak berinfak." Sudah, itu yang bisa engkau lakukan. Banyak berinfak. Dan terus ditambah sama Allah hartanya. Sampai pernah dia sekali sedekah 500 ekor kuda yang siap dibawa berjihad di jalan Allah. Pernah 500 ekor onteng siap untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Yang awalnya sampai kota Madinah gak punya apa-apa. Tapi Nabi jadikan saudara dengan Sa'ad bin Rabi. Jadi sebagai penutup jamaah. Tep, ini bab. Kayaknya bab ini nantilah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi intinya, saudara-saudara kita yang baru hijrah, ingat mereka saudara kita. Berusahalah engkau untuk membantu dia. Jangan takut uang yang kau berikan kepadanya itu mengurangi hartamu. Kalau engkau enggak punya harta, mungkin engkau bisa berbagi pengalaman dengan dia. Engkau enggak punya pengalaman, engkau mungkin engkau bisa memberikan arahan kepada teman-teman engkau yang memiliki kedudukan, mungkin dia bisa bantu orang itu. Yang jelas, jangan lupa, setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka adalah saudara kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Shafiq bin Riza Basalamah M.A. Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan untuk selanjutnya, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya-jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pertama, kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abu Usaimah di Kalimantan Timur yang ingin bertanya, "Ustaz, jika orang tua masih hidup namun sudah membagi hartanya sama rata, Ustaz, baik kepada anak perempuan maupun anak laki-laki. Pertanyaannya, apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Mohon penjelasannya."
0: Barakallahu fiik. Iya. Harta yang dimiliki oleh orang tua, oleh ayah, itu milik ayah. Dia boleh menggunakannya, menyalurkannya sesuai dengan keinginan ayah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia berikan kepada anak-anaknya sama rata, itu jadi hibah. Memang ada khilaf di antara para ulama. Mereka sepakat ketika hibah buat anak harus adil, semua harus dikasih. Bagaimana kadar pembagiannya? Apakah seperti pembagian warisan sehingga anak perempuan dapat setengah dari bagian anak laki-laki, ataupun boleh sama rata? Tadi Anda sampaikan ada dua pendapat para ulama. Sebagian membolehkan sama rata karena itu bukan warisan, itu hibah. Jadi hibah harus sama. Laki perempuan enggak ada bedanya. Ini masalahnya masalah hibah. Tapi kalau warisan ya udah seperti yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an Karim. Dan ketika hibah diberikan kepada anak-anak secara sama rata, menurut pendapat yang membolehkan, itu jadi milik anak. Jadi milik anak, bukan milik orang tua lagi sudah. Karena sudah dikeluarkan. Tapi kalau pembagiannya baru dilaksanakan setelah meninggal dunia, itu bukan hibah. Itu jadi wasiat. Dan kita tahu bahwasanya ahli waris enggak dapat wasiat. Enggak boleh dapat wasiat ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah dapat bagiannya masing-masing. Dan buat orang tua yang punya harta, hendaklah dia tulis wasiat. Wasiat sepertiga dari hartanya disedekahkan. Bukan hanya ditinggalkan untuk ahli waris. Yang kedua, hendaklah dia memberikan bekal ilmu buat anak-anaknya. Karena warisan ini seringkali membuat persaudaraan nasab, persaudaraan agama itu putus. Na'udzubillah min dzalik ya. Gara-gara warisan. Terus apa manfaat buat orang tua yang meninggalkan harta yang banyak? Kalau ternyata harta itu menjadi petaka buat dia yang sudah mati dan buat anak-anaknya dalam kehidupan ini. Keponakan gak mau tahu sama pamannya, kakak gak mau tahu sama adik, gara-gara harta yang diberikan oleh orang tuanya. Baik dalam warisan, maka yang ingin membagikan hartanya sebelum meninggal dunia, gak apa-apa, silahkan dia dibagi sesuai dengan keinginan orang tuanya selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan catatan harus adil, semuanya harus dapat. Hanya masalah apakah boleh sesuai dengan warisan atau tidak. Anda lebih cenderung yang membolehkan untuk sama rata. Boleh sama rata, boleh juga seperti warisan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Dan kami ingatkan para pemirsa yang menelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
2: Dari seseorang di Artiri.
1: Baik, silakan Ibu.
2: Oh, terima kasih. Ketika seseorang telah melakukan kesalahan di masa yang lalu dan keluarganya kedepannya ingin memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya itu, akan tetapi dan mereka mengetahui keburukan yang dibuat oleh saudaranya itu dan diperbaiki oleh saudara yang lain, dan akan tetapi yang telah berbuat kesalahan ini tidak mau menerima apapun yang disarankan oleh keluarga yang ingin memperbaikinya itu. Nah, bagaimana kita harus bersikap dengan hal yang seperti ini, Ustaz?
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Ibu di Air Tiris, silakan Ustaz.
0: Subhanallah jemaah ya. Iya. Sebagai bentuk al-ukhuwah al-islamiyah, bentuk persaudaraan agama dan persaudaraan nasab, tatkala kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, tugas kita adalah memperbaikinya. Tugas kita adalah mengarahkan dia, meluruskan dia. Tapi kadangkala kita menghadapi orang-orang yang gak tahu diri. Dia gak mau diperbaikin. Dia gak mau menerima nasihat dan arahan kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah putus asa. Yang pertama, doakan dia. Saudara kita perlu didoakan. Karena ada, ya subhanallah ya, Anda kalau dengar cerita-cerita bagaimana ya salah satu saudara yang melakukan keburukan ya diperbaikin gak mau. Tugas kita adalah mendoakan dia. Kemudian memperbaiki dengan cara yang paling tepat untuk dia. Kenapa Anda sampaikan hal ini? Cara yang paling tepat untuk dia. Orang itu karakternya beda-beda. Kadangkala fulan gak mau dengar dari Anda. Kalau Anda yang kasih itu gak bakal dengar dia. Jangan maksakan diri. Kita cari orang lain yang mungkin akan didengarkan. Kita cari sahabat dia. Yang mungkin sahabat dia gak tahu tentang kesalahan yang dilakukan oleh sahabatnya ini. Kita kasih arahan bukan hendak menggibain. Tapi dalam rangka mungkin sahabatnya bisa tembus untuk memberikan nasihat kepada dia. Kemudian kalau ternyata itu juga tidak berhasil, ya tugas kita hanya menyampaikan. Dan memang ada yang namanya hajar, yaitu memboikot saudara kita. Ya udah, ini kalau tetap seperti ini udah kita boikot. Dengan harapan boikot itu memperbaikin dia. Jadi ini butuh kajian yang lebih dalam lagi. Sikap apa yang harus kita lakukan menghadapi fulan ini untuk diperbaikin kesalahannya. Dan ini pengalaman dari beberapa temen ya. Kadangkala ada salah satu anak keluarga itu na'udzubillah yang murtad karena menikah dengan beda agama, akhirnya murtad. Oleh keluarga diboikot, diputus hubungan sama dia karena murtadnya dia. Ternyata dia semakin jauh. Apa yang harus kita lakukan? Seharusnya kita lihat cara apa yang paling tepat untuk dia. Mungkin kita rangkul dia, kita kasih nasihat dia supaya dia bercerai dengan orang kafir tersebut dan dia kembali kepada Islam. Kadangkala dia dapat berapa tahun dia bercerai, kemudian dia bingung, dia kepingin balik ke agamanya lagi, keluarganya sudah menolak. Kesian. Jadi kita perlu melihat kondisi orang-orang itu tidak rata, tidak sama rata ya. Ada cara yang bermanfaat buat fulan tapi enggak bermanfaat buat fulan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat dari Bapak Andi di Palopo, ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita berbuat baik, bersedekah seperti yang tadi dianjurkan kepada saudara kita, namun kita tidak sholat Ustaz, apakah pahalanya tetap kita dapat Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Allahu Akbar jamaah. Buat orang yang tidak sholat, buat orang yang tidak sholat, ketahuilah sholat ini termasuk dosa yang lebih besar dari meninggalkan sholat. Afwan, meninggalkan sholat itu termasuk dosa yang paling besar, yang lebih besar daripada berzina, yang lebih dahsyat daripada orang mencuri, merampok, korupsi. Jadi kalau orang gak sholat, dia telah melakukan dosa besar. Cukup sebagai bukti dosanya ini lebih besar daripada berzina, keislaman orang itu diragukan, diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia masih muslim atau sudah kafir. Sebagian mengkafirkan, pernikahannya batal ketika dia meninggalkan sholat. Kalau mati tidak dikuburkan di kuburan umat Islam, dibikinkan jurang, gak perlu dimandiin, gak perlu disolatin, lemparkan ke jurang, selesai. Seperti bangkai yang mati. Sebagian mengatakan gak sampai kafir kalau dia masih sholat ya. Maka buat orang yang rajin sodakoh, rajin berbagi tapi dia tidak sholat, wallahu a'lam. Kadangkala dia melakukan sodakoh, membantu orang lain, bukan lillahi ta'ala. Kok bisa seperti itu saat sholat yang rukun Islam kok gak kerjakan? Tapi kalau membantu orang lain, engkau akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan sanjungan, orang akan suka dengan engkau, dan Allah akan kasih ganti buat dirimu di dunia. Sehingga orang yang seperti ini akan mendapatkan balasan dari amal soleh dia. Di dunia dia dapat, tapi di akhirat riya dia. Sholat, buktinya sholat enggak dia. Maka ukuran orang baik di masyarakat kan, oh fulan baik, suka membantu orang lain, cuma saya enggak sholat, berarti dia bukan orang baik. Karena orang baik itu orang yang tahu diri. Paling enggak engkau itu siapa yang menciptakan dirimu, yang kasih rezeki siapa, yang kasih wajah kepadamu siapa. Paling enggak kalau dia orang baik, dia akan mengatakan syukron, jazakallah khair. Yang ngasih itu siapa? Allah. Bentuk syukurnya apa? Sholat. Jadi ingat, orang yang tidak sholat tapi dia bersodakoh, wallahu a'lam. Yang ditakutkan sodakoh dia itu riya sehingga tidak diterima. Apalagi keislaman orang itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita senantiasa menjaga sholat kita. Dan pertanyaan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
3: Dari Ibu Tini di Manggarai.
1: Silahkan Ibu.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya seringkali menghadapi kemungkaran-kemungkaran. Tapi kalau saya mau meluruskan atau memperbaiki kemungkaran itu, saya rasanya karena saya punya keterbatasan tunanetra, Pak Ustadz. Dan terutama kemungkaran itu pada orang-orang normal, misalnya saya sedang berinteraksi sama orang masalah kesirikan atau kemungkaran lainnya gitu. Kalau saya memberi nasihat pada mereka, saya merasa mempunyai keterbatasan. Jadi bingung, Pak Ustadz, takutnya mereka beranggapnya apa ya, saya tahu apa sih gitu. Jadi kalau sesama tunanetra saya masih agak berani gitu, Ustadz. Terutama sama orang yang normal. Ya ini gimana cara mengatasi seperti ini, Pak Ustadz? Syukron jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Tafadhol Ustadz.
0: Masya Allah jamaah. Buat pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja ya, insya Allah antum semua sudah dengar bagaimana seorang yang dengan keterbatasannya dia ingin beramal ma'ruf dan menahi mungkar. Jadi ibu yang bertanya, semoga ibu bisa bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada ibu. Sebagian sahabat Nabi gak bisa ngelihat, seperti Ibnu Ummi Maktum ya. Kemudian di kalangan salafus soleh ada yang dengan Abdurir ya, yang mereka memang gak bisa melihat, tapi mereka seorang yang masya Allah perawi hadis yang handal, yang memiliki hafalan-hafalan yang kuat. Kemudian kalau kita tahu Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala juga buta. Sekarang juga Mufti Saudi juga buta rahimahullahu ta'ala. Tapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk menyampaikan kebenaran, karena menyampaikan itu dengan lisan dan hati yang memahami. Ada orang-orang yang kedua matanya terbuka dan bisa melihat, tapi hatinya tertutup. Maka apa yang harus dilakukan oleh ibu? Jangan membiarkan kemungkaran terjadi. Mungkin bahasanya yang perlu diperbaikin. Sampaikan kepada mereka, afwan, ana pernah mendengar penjelasan. Karena biasanya orang yang tunanetra, Allah kasih kelebihan di pendengaran dan hafalan dia. Sehingga anti merendah kepada mereka dengan menyampaikan tadi, ana mohon maaf ya, kalau mungkin ucapan ana menyinggung ya, begini, berkaitan dengan satu masalah, masalah kesyirikan. Ana mendengar ada penjelasan dari seorang syekh ya, berdasarkan firman Allah ini dan itu. Maka berusaha anti juga bisa menghafal gitu loh. Jangan sampai keterbatasan anti itu membuat anti minder. Enggak. Kenapa? Ada orang-orang yang bisa melihat tapi hatinya tertutup. Bahkan kita lihat orang-orang yang bisa melihat yang hatinya tertutup. Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang menolak peringatanku, menolak Al-Quranul Karim, maka bagi dia kehidupan yang sulit, yang sesak, yang sempit. Dan kita akan himpun dia pada hari kiamat dalam kondisi buta, gak bisa ngelihat. Dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau himpun kami dalam kondisi buta, sedangkan kami di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Engkau dulu datang kepadamu peringatan-peringatan kami, ayat-ayat kami, tapi engkau abaikan. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini pun engkau dilupakan. Maka buat ibu yang bertanya dan buat saudara-saudara kita yang tunanetra, gunakan nikmat yang Allah berikan untuk menggapai surganya. Itu nikmat diambil sama Allah, jadikan itu juga untuk menggapai surganya. Engkau bersabar tidak bisa melihat, tapi engkau masih punya pendengaran, punya hati. Jangan berpikir, jangan pernah su'udzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku dilahirkan buta? Bisa jadi itu karunia. karena mungkin kalau kau bisa melihat, kau akan melihat banyak dosa dengan kedua matamu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, semoga jelas bagi ibu penanya di Manggarai. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan singkat, sudah masuk diantaranya dari Egun di Batu Raja. Ingin bertanya, Ustaz, kenapa saya merasa semakin dekat dengan Allah, kenapa semakin banyak musibah dan cobaan Ustaz yang menimpa? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Subhanallah ya, maqamnya orang tuh beda-beda. Jadi kalau antum semakin dekat sama Allah, semakin banyak cobaannya, memang seperti itu harusnya. Apa kata Rasulullah SAW? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat, paling banyak, paling dahsyat cobaannya itu siapa? Para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang mendekati sana kedudukannya dengan Nabi SAW, semakin dekat semakin dahsyat cobaannya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Orang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Ketika engkau semakin dekat sama Allah, semakin takut sama Allah, kemudian dikasih cobaan-cobaan, sejatinya cobaan itu untuk mengangkat derajatmu. Engkau tahu cobaan Rasulullah SAW dicoba dengan semua macam cobaan. Diuji di dirinya. Disakiti di dirinya. Disakiti di keluarganya. Kedua anaknya diceraikan oleh suaminya ketika keduanya mengikuti Rasulullah SAW dalam keislaman ini. Diusir oleh kaumnya. Kelaparan, beliau diboikot selama 3 tahun sampai makan daun-daunan sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hendak meninggal dunia, subhanallah, beliau sakit selama 10 hari sampai pingsan-pingsan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu sebagai tanda cinta Allah kepadamu. Apa yang harus kau lakukan? Bersabar dan beristighfar, dan semoga semua itu menjadi penghapus dosa. Kata Nabi sallallahu, wala yazalul bala'u bimri'in. Ada orang yang terus diuji, kasih bala sama Allah Subhanahu wa taala, hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alayhi khathiyah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi ini enggak punya dosa. Karena udah dibersihkan. Dan kita tahu salah satu pahala yang tanpa ditakar adalah pahala kesabaran. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba kembali angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilakan. Iya.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
5: Ini dari hamba Allah dari Jambi.
4: Dari Jambi. Silakan Ibu.
5: Iya. Ya, di sini saya mau bertanya Ustaz.
4: Iya.
5: Apa yang dimaksud dengan salah? Karena begini Ustaz, saya ini baru saja bergabung dengan kajian-kajian Ustaz di TV. Mm-hmm. Dan saya tuh merasa sangat cocok dan rasanya itu benar-benar jadi penyejuk jiwa gitu Ustaz. Dan karenanya disampaikan, semuanya ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Ustaz, ketika saya sedang fokus-fokusnya menyimak kajian di TV, tiba-tiba datang seseorang dan dia bilang pada saya, jangan ikuti kajian itu kajian salah. Dan dia bilang begitu Ustaz. Dan Ustaz katanya kalau mengasih ceramah suka mengkafirkan orang, dan ayatnya itu sangat keras. Akhirnya saya bingung Ustaz, saya terhadap jawab apa. Akhirnya saya jawab, tapi saya tidak merasa seperti itu Ustaz Haryatmo. Bahkan saya sangat merasa sangat bersyukur bisa menemukan kajian ini.
4: Baik.
5: Dan saya mohon penjelasannya Ustaz. Dan doakan saya bisa istiqomah dan bisa terus mengikuti kajian walaupun hanya di TV.
4: Amin.
5: Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada ibu. Ibu dari Jambi, katanya di Jambi itu ada salah satu sekolah yang diasuh oleh Ustadz Abu Salma, ya, kalau nggak salah nama sekolahannya Ubay bin Kaab ya. Jadi kalau bisa bicara ngaji di rumah, ngaji lewat TV, alhamdulillah bisa menikmatin itu, bagus. Tapi sekali-kali datang kajian lah, semoga Allah memberikan berkah. Kalau ditanya memang kajian salaf itu kajian apa sih? Salaf itu apa? Salaf itu artinya pendahulu. Kita ini diperintahkan dalam memahami agama tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi gimana kita memahami agama? Yang pertama lewat Al-Quran dan lewat As-Sunnah. Terus siapa yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah ini? As-Salaf. Salaf itu pendahulu kita. Siapa? Para sahabat Nabi. Jadi kalau dibicarakan kita orang salafi, orang yang mengikutin para salafnya. Ketika memahami Al-Quranul Karim, memahami Sunnah, artinya orang-orang yang ngaji kajian salaf yang dikenal ini, bagaimana dia mempraktekkan agama ini seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, oleh para tabi'in, oleh para tabi'ut tabi'in. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan khairun nasi qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Nabi. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian generasi yang selanjutnya, kemudian generasi yang selanjutnya. Dan itu yang disebut dengan as-salafus saleh. Itu yang kita berusaha untuk mempelajari dan mengikuti mereka. Jadi kalau kemudian dikatakan kajian salaf ini yang suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan, suka mensesat-sesatkan, ya ibu sendiri mungkin bisa melihat bahwasanya tuduhan itu jauh dari kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan orang yang memang kafir. Orang yang sesat Nabi bisa menyesatkan, tapi bukan kajian itu kemudian menfonis fulan kafir, fulan sesat, fulan tidak. Kita berusaha untuk menyampaikan ini loh amalan Nabi Muhammad SAW. Ini yang dilakukan para sahabat Nabi. Ini yang dilakukan para tabi'in. Sehingga kita dalam beragama berusaha untuk menyatukan umat dan tidak memecah belah umat. Umat ini terpecah-pecah. Karena apa? Karena mereka mengikuti kelompoknya masing-masing. Sedangkan kita berusaha untuk mengajak umat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kalaupun ada perselisihan di antara para sahabat, perselisihan itu kecil gitu loh. Maka seperti itu, maka harapan ana ya semoga orang-orang semakin faham. Bukan berarti ustadz ini terlepas dari kesalahan dan dosa. Mungkin ustadz salah menyampaikan. Mungkin ada ibarat ustadz mungkin yang agak kurang tepat. Nah, dia manusia biasa. Tapi kita berusaha untuk mengajak umat menuju kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, pemahaman para sahabat Nabi, karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Bingung dia. Fulan bilang boleh, fulan bilang enggak boleh. Fulan bilang ini sesat, fulan bicara ini hak. Terus solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Kalian carilah sunnahku, berpegang teguhlah dengan sunnahku, dengan sunnah khulafa'ur rasyidin, para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Kita kalau mau inovasi, inovasilah supaya enggak ketinggalan dengan dunia barat. Inovasi dalam urusan dunia, inovasi dalam urusan-urusan yang berbicara tentang teknologi, tapi dalam urusan agama belajar, amalkan, dan ajak umat untuk menuju kepada Allah Azza wa Jal. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Itu menjadi penutup acara kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
9: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
8: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
10: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
11: Ilmu yang terpuji.
12: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
10: dan Sunnah.
8: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
13: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
14: Qala Rasul
15: sallallahu alaihi wasallam
16: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
17: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
18: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
19: Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
18: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, Al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
20: sekte,
18: firqa-firqa.
20: Alangkah banyaknya pada hari ini.
18: Jangan kalian bercerai-berai.
6: Mutiara Salaf.
21: Mutiara Salaf.
6: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
4: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, para pendengar radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menghadirkan beberapa program, di antaranya program kajian ilmiah yang kami hadirkan rutin di setiap penghujung malam. Dan di malam ini kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dapatkan kemudahan, dicurahkan berbagai nikmat dan karunia, serta dalam kondisi sehat walafiat, bersemangat untuk melakukan ketaatan dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa bersua dengan bulan Ramadan yang kurang lebih 2 pekan, ya, kedatangan tersebut pasti akan, ya, pasti tentunya akan datang. Semoga kita semua menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Dalam hal ini masih berkaitan dengan sikap Imam Malik rahimahullah terhadap para pelaku bid'ah, pencetus bid'ah, atau orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Jika sebelumnya telah dijelaskan sikap beliau terhadap orang Khawarij dan sikap terhadap kaum Murji'ah, begitu juga kaum Rafidah Syiah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan pernyataan beliau, sikap beliau terhadap orang-orang yang mengatakan Quran sebagai makhluk. Telah jelaskan sebelumnya bahwa akidah ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, dan Al-Quran tersebut, ya, telah terdapat di Lauhil Mahfuz. Fal huwa Quranun Majid fi Lauhil Mahfuz, bahkan ia adalah Al-Quran yang agung yang terdapat di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah turunkan kepada Jibril, kemudian Jibril membawa turun Al-Quran tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dalam kurun waktu 23 tahun

Kalamullah lafaznya dan maknanya. Jadi kalimat-kalimat Al-Quran dan makna-makna Al-Quran tersebut adalah kalamullah. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Ya. Jadi hurufnya dan maknanya adalah kalamullah. Kalimat-kalimatnya dan maknanya adalah kalamullah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah menyampaikan kedua hal tersebut, baik kalimatnya dan juga makna-maknanya. Dan para sahabat telah menerima dan mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara, dan perkataan Allah adalah sifatnya, maka tidak satu pun dari sifat Allah ya sebagai makhluk. Maka Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, karena Al-Quran sifat. Di antara sifat-sifat Allah, maka tidak satu pun dari sifat Allah ya menjadi makhluk atau sebagai makhluk. Dan Allah berbicara, naam, dengan huruf, dan juga perkataan Allah yusma bil aswat, ya, dengan suara dan didengar. Allah berbicara, kemudian didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan para penduduk langit, penghuni langit, para malaikat. Dan bila Allah berbicara, para malaikat menjadi pingsan. Kemudian mereka sadar. Pertama yang sadar dan bangkit adalah Jibril. Kemudian malaikat bertanya, wahai Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabbuna? Dan Jibril membawa turun Al-Quran tersebut ya ke langit bumi dengan perintah Allah secara utuh. Kemudian dari langit bumi tersebut Jibril membawa turun, mewahyukan sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur kurang lebih ya selama 23 tahun. 10 tahun atau 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Para pemirsa, ikhwatal iman rahimakumullah, maka ahli sunnati wal jamaah telah sepakat bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, sungguh dia telah kafir. Ya. Al-Quran kalamullah. Man qala bi anna Al-Quran makhluk faqad kafar. Dan itu merupakan konsensus, kesepakatan ijma ahli sunnati wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seseorang dari kaum musyrikin istajaraka, ya, memohon keamanan, fa ajirhu, maka amankan dia. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah, itu Al-Quran. Nah. Dan sungguh sangat banyak ayat atau dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat Al-Kalam, berbicara. Dan kalam Allah dengan huruf, kemudian kalam tersebut didengar, ada suara. Dan di antara para nabi ya ada nabi yang diajak atau yang langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka, didengar langsung.

0: sehingga dikenal Nabi Musa sebagai kalimullah. Nah, wa kallamahu rabbuhu. Nah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah sungguh berbicara pada Musa. Wa kallamahu rabbuhu. Dan ya Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Musa. Nah, dan ini merupakan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, sehingga tidak ada perbedaan di kalangan Ahli Sunnah tentang Al-Quran sebagai kalamullah. Bahkan mereka sepakat, barang siapa yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, dia telah kafir. Nah, Imam Malik rahimahullah salah seorang ulama Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya. Dan beliau dalam hal ini, ya, atau sikap beliau dalam hal ini sangat tegas. Tidak ada kompromi dalam hal ini. Ini masalah prinsip, masalah akidah. Ya, tidak ada negosiasi dalam hal ini. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Ini akidah, keyakinan yang harus dijelaskan, dipegang, yang dibela, ya, yang harus diperjuangkan. Pernyataan yang tegas bahwa barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Ikhwatul iman, warahmatullahi rahimakumullah. Mari kita baca ya pernyataan Imam Malik dalam hal ini. Ya. Qala Abdullah bin Nafi. Abdullah bin Nafi mengatakan, qala Malikun, Malik berkata, man qala al-Qur'anu makhluqun yu'addab wa yuhbas hatta na'lam minhu at-taubah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka yu'addab, ya, yeah, dia itu perlu diberikan sanksi. Ya. Kemudian yuhbas, dipenjara sampai kita mengetahui taubatnya. Itu bertaubat dari pernyataan yang kufur tersebut. Ya. Yu'addab, ya, berikan pelajaran, ya, dengan memberikan sanksi. Ya. Kemudian yuhbas, dipenjara, nah, ditahan sampai diketahui, ya, dia itu bertaubat dari pernyataan yang sesat tersebut. Lalu diketahui para pemirsa rahimakumullah bahwa sekte atau yang pertama mengatakan Quran sebagai makhluk, ya, yaitu kaum Jahmiyah yang dipelopori Jahm bin Safwan, ya, maka dinisbatkan kepadanya orang-orang yang mengikuti pendapat tersebut dengan Jahmiyah, ya, dari kalangan Ahlul Kalam dan para pengikut hawa nafsu, Ahlul Bidah wal Ahwa, ya, kaum Jahmiyah katakan Al-Quran sebagai makhluk dan mengingkari sifat-sifat Allah yang lainnya. Nah, karena konsekuensi dari pernyataan bahwa Quran adalah makhluk, maka sungguh tidak ada arti dari berbagai perintah atau larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, diragukan kebenarannya, bisa dibatalkan hukumnya, dan dikritisi maknanya. Karena tidak maksum, makhluk. Itulah sifat, ya, yang melekat pada makhluk. Maka tidak mutlak kebenarannya. Bisa dikritisi, bisa terdapat dalamnya kesalahan. Maka tidak dibayangkan atau tidak bisa dibayangkan apabila pernyataan tersebut ditolerir dan dibiarkan, maka sesungguhnya agama ini akan hancur. Agama ini tidak berarti karena landasannya bisa benar, bisa salah. Tapi Al-Quran kalamullah, Allah maha benar, dan semua yang datang dari Allah pastilah benar, dan wahyu adalah kebenaran, datang dari Allah adalah kalamullah, maka pastilah Al-Quran tersebut benar. Maka agama yang dibangun, yang berlandaskan Al-Quran tersebut adalah agama yang benar. Dan Nabi alaihi salatu wassalam yang mendapatkan wahyu dari Allah yang maha benar, pastilah benar. Sehingga hadis beliau adalah wahyu yang wajib diikuti. Sebagaimana Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang wajib diikuti juga. Dan diimani kebenaran dan keabsahannya. Nah, maka siapa yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, sungguh ya telah kufur dengan pernyataan yang demikian itu. Fi riwayatun anhu, dalam riwayat yang lain, qala, yaitu Abdullah bin Nafi', kana Malik bin Anas yaqul, Malik bin Anas menyatakan Al-Quran kalamullah. Ya, Al-Quran adalah perkataan Allah Azza wa Jal. Wa yustafra'u hawlu man yaqul Al-Quran makhluk. Dan dinyatakan ya menyeleneh, menyimpang, sesat, pernyataan yang berbahaya ya, orang yang mengatakan Al-Quran makhluk ya, perkataan yang keji, kemungkaran, sesatan yang keji ya. Qala Malik yuja'u darban, maka orang yang mengucapkan demikian itu ya dipukul ya, wa yuhbas hatta al-maut, dan dipenjara sampai dia itu mati ya. Tapi tentu yang melakukan hal itu adalah yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi ya, untuk menerapkan hukum itu, penguasa. Penguasa. Nanti akan jelaskan riwayat Imam Malik ya, menginstruksikan bahwa mereka mengatakan demikian itu ya dibawa menghadap amir, pemimpin atau khalifah, maka pemimpinlah yang akan mengeksekusi atau yang akan menghukuminya. Nah, secara hukum sangat jelas yang seperti itu yudrab ya, dipukul, dicambuk. Nah, kemudian ya di penjara hatal maut, sampai dia itu meninggal, sampai dia mati ya. Dan ini jelas hukum sangat tegas, tidak ya terdapat di dalamnya sedikit pun ya kompromi atau toleransi. Wa qala Suwaid bin Sa'id ya, Suwaid bin Sa'id menjelaskan, sami'tu Malik bin Anas wa Hammad bin Zaid wa dhakara aqwaman ghairahum ila an qala wa jami'u man hamaltu anhum min ahli al-ilmi yaqulun al-Qur'an kalamullah ta'ala wa sifatu dhatihi ghairu makhluq man qala innahu makhluq fa huwa kafirun billahi al-azim. Sa'id bin atau Suwaid bin Sa'id menjelaskan, saya mendengar ya dari Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, ulama-ulama salaf yang seangkatan dengan Imam Malik ya, guru-guru Suwaid bin Sa'id, wa dzakara aqwaman ghairahum, kemudian beliau menyebutkan ulama-ulama yang lain ya selain Imam Malik dan Hammad bin Zaid ya, ya ila an qala, sampai ya pernyataan mereka qala wa jami' man hamaltu anhum ya, dan semua yang aku ya atau yang aku riwayatkan dari mereka, aku dapatkan ilmu dari mereka, min ahlil ilmi, dari para ulama, jadi guru-guru beliau ya, angkatan Imam Malik dan itu yang angkatan yang sebelumnya juga, mereka semua mengatakan ya, Al-Quran kalamullah, Al-Quran itulah kalamullah, wa sifatu dhatihi, dan sifat zatnya, ghairu makhluk, bukanlah makhluk, kalamullah. Barang siapa yang mengatakan Quran sebagai makhluk, sungguh dia telah kafir kepada Allah ya, yang Maha Agung. Dan perkataan para ulama ahli sunnah, wa sifatu dhatihi, dan sifat zatnya, dan sifat Allah itu ada sifat yang berkaitan dengan zatnya, yaitu sifat yang menyertai diri Allah Azza wa Jal. Ya, sifat yang menyertai diri Allah Azza wa Jal. Ada yang kedua, sifat fi'liyah, sifat perbuatan, yang berkaitan dengan perbuatan Allah, dan yang demikian itu berkaitan dengan kehendak Allah, masyiatuhu. Bila Allah menghendaki, Allah melakukan. Ya, itu namanya sifat fi'liyah. Adapun sifat dhatiyah, sifatu dhatihi, sifat yang selalu menyertai diri Allah, yang tidak terpisah dari Allah Azza wa Jal, ya, seperti sifatul kalam, ya, sifat ya, dua tangan, ya, dua mata, sifat asabi', jari jemari, ya, dan hal-hal yang berkaitan sifat sifat wajah, ya, na'am. Dan itu semualah sifat dhatiyah yang menyertai diri Allah Azza wa Jalla. Dan berkaitan dengan sifat al-kalam, para ulama menjelaskan yang dimaksud bahwa al-kalam, perkataan, merupakan sifat zat bagi Allah, yaitu dari sisi aslul kalam, asal muasal sifat kalam. Ya, dan ini Allah ya sungguh adalah zat yang berbicara, tidak pernah ya, Allah tentunya telah ada azali, secara azali semenjak, atau Allah telah ada secara azali, dan sifat kalam tersebut merupakan sifat yang menyertai zat Allah. Ini secara ya asal muasal sifat kalam yang selalu menyertai diri Allah. Tapi bila diperhatikan dari satuan kalam, yaitu perkataan yang muncul dari Allah Azza wa Jal sesuai dengan kehendaknya. Bila dia menginginkan sesuatu, Allah mengucapkan kun, itulah perkataan Allah. Dan bila Allah menghendaki berbicara dengan makhluknya, Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, seperti Allah ya berbicara kepada para nabi, para anbiya, ya berbicara kepada Musa, berbicara kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Maka ditinjau dari satuan kalam yang muncul sesuai dengan kehendak Allah kepada siapa dan di mana dan dengan bahasa apa, maka dari sisi tersebut sifat kalam itu dinamakan sifat fi'liyah, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini maksud dari perkataan Imam Malik rahimahullah. Nah, karena Allah berbicara pada Musa dengan bahasa Ibriyah, ya, dan Allah berbicara pada Nabi-Nya Muhammad SAW di waktu beliau Mi'raj, Rasul mendengar langsung perkataan Allah yang mewajibkan salat dari 50 menjadi 5 ya, sebagaimana telah kita maklumi. Nah, maka berbeda perkataan wa kallamallahu Musa taklima, ya, Begitu Musa mengatakan kepada Rabbi, arini anzur ilai, qala lan tarani, walakin anzur ila al-jabali, fa in istaqarra makana fa sawfa tarani. Nah. Tentunya berbeda dengan kalam yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya, yang memerintahkan 50 waktu atau 50 salat wajib, kemudian dikurangi oleh Allah menjadi 5. Naam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan hal itu. Naam. Waqad amdaitu faridati, dan telah aku putuskan kewajiban yang aku perintahkan pada kalian. Jadi ini maksud dari wasifatu dzatihi. Jadi tidak mutlak, ya. Dalam istilah ahli sunnah ada sifat dari sisi dzatiyah, asal kalam, asal muasalnya, dan ini selalu menyertai diri Allah, ya. Maksudnya tidak pernah suatu saat Allah tidak memiliki sifat berbicara kemudian saat itu baru memiliki sifat kalam, tidak. Jadi Allah kan telah ada dan menyertai keberadaan Allah tersebut sifat kalamnya sebagaimana sifat-sifat dzati yang lain menyertai diri Allah. Ya, adapun secara satuan kalam, satuan perkataan, ya, ditinjau dari kapan berbicara, kepada siapa, dan dengan bahasa apa. Ya, ini sesuai dengan masyiatullah, kehendak Allah, dan itu berkaitan dengan sifat perbuatan Allah Azza wa Jal. Intinya, semua hal itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, barang siapa yang mengatakan makhluk, maka kata Imam Malik dan para ulama ahli sunnah yang lainnya, bahwa kafirun billahil azim, dia telah kafir kepada Allah yang maha agung. Wa an Maimun bin Yahya al-Bakri, dari Maimun bin Yahya al-Bakri qal, beliau mengatakan, qala Malik, Malik menyatakan, man qala al-Quran makhluk yustatabu fa in taba wa illa duribat unuquhu. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, maka dia diminta bertaubat dari kebatilan tersebut, ya, dari kekufuran tersebut. Yustatab, diminta bertaubat. Fa in taba, jika dia bertaubat, ya, selamat dia. Jika tidak bertaubat, tetap menyatakan Quran sebagai makhluk, duribat unuku, dipenggal lehernya, dieksekusi. Tapi siapa yang melakukan? Tentunya, ya, penguasa. Penguasa yang melakukan hal itu, bukan individu kaum muslimin atau masyarakat yang menghukumi. Ya, tidak. Karena hukum yang menegakkan atau mengeksekusi, ya, memberikan sanksi, menghukum, ya, dalam hal ini adalah merupakan wewenang para penguasa, pemerintah, khalifah, ya, gubernur, itu yang, ya, memiliki wewenang untuk yang demikian itu. Nah, illa duribat unukuhu. Nah, ini menjelaskan bahwa dia telah kafir dengan pernyataan itu. Ya, keluar dari Islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang telah menukar agamanya, maka penggal lehernya. Itu dieksekusi. Jadi sekali lagi kita sampaikan, dinyatakan bahwa yang melakukan hal itu adalah penguasa, pemerintah, ya, khalifah, imam. Naam. Wa qala Ibnu Abi Uwais. Ibnu Abi Uwais menyatakan, qala Malik, Malik mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah. Qur'an itu kalamullah. Wa kalamullah min Allah. Dan perkataan Allah itu ya langsung bersumber dari Allah. Dan inilah, ya, apa yang menjadi pernyataan ahli sunnati wal jamaah, Al-Quran minhu bada wa ilaihi ya'ud, itu datang dari Allah, ya, bermula dari Allah, kemudian akan kembali kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana di akhir zaman akan diangkat Al-Quran dari lembaran-lembaran yang ada dan juga dari dada-dada manusia, sehingga tidak ada lagi yang ya tersisa atau yang menghafal Al-Quran. Naam, itu di akhir zaman. Walladhi qal, naam, Al-Quran kalamullah wa kalamullah minallah wa laysa fillahi syai'un makhluk. Maka tidak ada pada diri Allah sesuatu pun dari makhluk. Dan kita mengetahui bahwa ada Allah Al-Khaliq, sang pencipta, ada makhluk. Dan keduanya terpisah. Ya, keduanya terpisah. Tidak ada sesuatu dari makhluk ada pada diri Allah, dan tidak ada pula sesuatu dari sifat Allah ya ada pada makhluk. Ya. Karena dua hal yang terpisah, mutabayinan, dua hal yang terpisah. Naam. Zada ghairuhu, yang lain menambahkan riwayat atau lafaz yang lain, wa man qala makhluq fahuwa kafirun. Dan barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, sungguh dia telah kafir. Walladhi yaqifu ashaddu minhu. Dan orang yang mengambil sikap ya diam, tidak mengatakan Al-Quran ya apakah itu makhluk atau tidak makhluk, ya maka ini ashaddu minhu, itu lebih dahsyat lagi, tidak menjelaskan sikap atau pernyataan yang tegas. Jadi tidak ada keraguan dalam hal ini, Quran itu makhluk atau tidak. Maka pernyataannya Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Sesungguhnya ikhwatal iman, kaum muslimin, para ulama rahimakumullah, sebelum muncul pemikiran kaum Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, para ulama salaf hanya mencukupkan diri dengan mengatakan Al-Quran kalamullah. Tapi begitu ada sekte yang menyatakan bahwa Quran makhluk, maka muncullah pernyataan ulama salaf, ya ahli sunnati wal jamaah, ya kalimat ghairu makhluk, bukanlah makhluk, sebagai pernyataan dan juga bantahan, kritikan terhadap kebatilan kaum Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Maka mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, ditambah dengan kalimat ghairu makhluk, dan tidak ada keraguan dalam hal ini. Maka barang siapa yang masih ragu, dia tidak memberikan pernyataan yang tegas, ya, abstain dalam hal ini, maka kata Imam Malik, ini asyad, ini lebih berbahaya. Ya. Yustatab, juga diminta dia bertaubat. Wa illa durubat, duribat unukuh. Jika tidak, maka dipenggal lehernya. Ini pernyataan yang sungguh ya tegas. Itulah yang harus dijunjung tinggi, bahwa dalam memegang prinsip membutuhkan kebebasan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa ditolerir, ada hal-hal yang tidak bisa kompromi. Masalah akidah bukan tempat untuk bernegosiasi, kompromi, toleransi, tidak. Tegas dalam perkara-perkara yang khilafiyah, masih mengandung sisi perbedaan dalam berijtihad, beranalogi, memahami suatu hukum yang tidak terdapat dalil secara tekstual, secara nyata, menjelaskan hukumnya secara nas, maka ini adalah ranah para ulama berijtihad. Maka terdapat perbedaan ya fiqhiyah. Itu hal yang biasa. Tapi dalam masalah akidah, tegas, jelas tegas. Al-Quran kalam Allah. Cukup. Jika ada mengatakan ghairu makhluk, maka disampaikan ghairu, mengatakan makhluk, maka kita katakan ghairu makhluk. Ya. Dan tidak ada kompromi dalam hal ini. Sangat tegas pernyataan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya. Wa qala Abdullah bin Nafi', Abdullah bin Nafi juga meriwayatkan, qultu li Malik bin Anas, suatu ketika saya menyampaikan, mengatakan kepada Malik bin Anas, mengabarkan, inna qauman bil Iraq yaquluna al-Qur'an makhluk. Ada sekelompok di negeri Irak, ya. Dan negeri Irak dan sekitar sana itulah tempat munculnya, ya, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, ya, kaum Jahmiyah dan Qadariyah, Rafidah, ya, itu bermunculan dari sana. Nah, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, ada sekelompok di Irak menyatakan Al-Quran makhluk. Ya, pengikutnya Jahmiyah. Pengikutnya Ja'ad bin Dirham. Atau Jahm bin Safwan. Nah, dan Jahm bin Safwan mengadopsi pemikiran tersebut dari Ja'ad bin Dirham. Taib. Jadi ada sekelompok mengatakan Al-Quran makhluk. Karena cara yadahu an yadih. Lalu Imam Malik menarik tangannya dari tanganku. Naam. Waqala walan yukallimni al-dhuhr wal al-asr wal maghrib. Ya. Jangan, ya, ajak saya berbicara waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib. Ya, saya tidak mau mendengar, ya, pernyataan tersebut. Ya, jangan ajak saya berbicara. Diam. Falamma kana al-isya al-akhir, maka tatkala waktu isya berlalu, waktu zuhur, asar, maghrib, ya, Abdullah bin Nafi tidak, ya, diajak bicara atau oleh Imam Malik. Begitu mendengar pernyataan bahwa Quran adalah mengatakan di Irak bahwa Quran makhluk, di waktu-waktu Isya, setelah waktu Isya masuk atau di waktu Isya, ya, walali, maka Imam Malik mengatakan kepada Abdullah bin Nafi', ya Abdullah bin Nafi', ya, ya Abdullah bin Nafi', wahai Abdullah bin Nafi', min aina laka hadzal kalam, dari mana, ya, kamu mendapatkan pernyataan ini? Dari mana dalilmu tentang pernyataan ini? Ya. Al-qaita bi qalbi syai'in min al-kufur. Sungguh dengan pernyataan tersebut, engkau mengisahkan, mengabarkan kepadaku bahwa di Irak ada sekelompok yang mengatakan Al-Quran makhluk. Sungguh dengan demikian, kamu telah memasukkan ke dalam hatiku sesuatu dari kekufuran. Subhanallah. Wala sahibu hadzal kalam yuqtal wala yustatab. Orang yang menyatakan perkataan tersebut itu yuqtal, dieksekusi. Wala yustatab, dan tidak diminta bertaubat. Subhanallah. Sikap yang tegas, ya. Tidak ada toleransi dan kompromi dalam hal ini. Wafi riwayah Surayh bin Nu'man, dan riwayah Surayh bin Nu'man, beliau menyatakan, sami'tu Abdullah bin Nafi' as-sa'igh yaqul, fadhakar al-hikayah. Aku mendengar Abdullah bin Nafi' as-sa'igh, ya, mengatakan, kemudian menyebutkan kisah yang disampaikan tadi. Ya. Hatta qala Malik, sampai Imam Malik mengatakan, wailak ya Abdullah, celaka kamu wahai Abdullah, Abdullah bin Nafi', man sa'alaka an hadhihi al-mas'al, siapa yang bertanya kepadamu tentang hal ini? Qultu rajulani ma a'rifu, ada dua orang saya tidak mengenalnya. Qala utlubha waji'ni bihima aw bi ahadihima, cari dua orang tersebut, cari dia, di mana mereka berdua itu, cari. Wajini biha, dan bawa dia ke sini menjumpai saya. Au ahadima, atau salah seorang dari mereka berdua. Hatta arkab ila al-amiri fa amuruhu bi qatlihima au habsihima au nafyihima. Ya, bawa dia. Cari kedua orang tersebut, bawa ke sini saya akan membawa mereka berdua menghadap Amir, ya, penguasa, Amir, gubernur. Amuruhu, saya perintahkan, instruksikan kepada Amir, gubernur tersebut untuk mengeksekusi mereka berdua atau memenjarakan mereka berdua atau mengusir mereka, ya, mengeluarkan mereka dari negeri dan mengusir jauh. Subhanallah, sikap yang luar biasa, ya, tegas, tidak ada kompromi dalam hal ini. Ini akidah jemaah sekalian rahimakumullah, ya, di akidah. Jangan pernah kita mendengar pernyataan, oh ini kan pernyataan, ya, bisa benar, bisa salah, itu kan, ya, kebenaran itu kan tidak absolut, kata dia, itu relatif. Itu kan suatu pemikiran, boleh-boleh saja. Nah, kebebasan dalam berekspresi, kata mereka, atau mengungkapkan pernyataan, tidak dalam hal ini, ya, tidak ada istilahnya kebebasan dalam menyatakan sebuah akidah. Akidah telah jelas, ya, tidak ada kompromi dalam hal ini. Baik. Dan terakhir, ya, pernyataan Imam Malik rahimahullah, qala Muhammad, Abu Muhammad Yahya bin Khalaf al-Muqri, kuntu inda Malik bin Anas sanata 68, ya, fa'atahu rajulun faqala ya Aba Abdullah ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال كافر زنديق اقتلوه ولا إنما أحكي كلاما سمعته قال لم أسمعه من أحد إلا منك. Ya, Abu Muhammad Yahya bin Khalaf al-Muqri mengatakan, pada suatu ketika aku berada, ya, bersama Imam Malik, Malik pada tahun 68, ya, pada tahun 68. Fa'atahu rajulun, maka datang seseorang, ya, menjumpai beliau. Faqala ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, kunya Imam Malik, ma taqulu fi man yaqul, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk? Apa jawaban Imam Malik? Qala kafirun zindiq, dia telah kafir, itu orang zindik, ya, orang yang telah menyimpang dari agama, melenceng dari agama. Kutuluh, ya, bunuh dia, dieksekusi. Tapi maksud di sini bukan orang yang bertanya tadi yang mengeksekusi, artinya orang yang menyatakan pemikiran yang sesat tersebut dibawa, ya, kepada penguasa atau pemimpin. Qala innama ahki kalaman sami'tu, ya, orang tersebut mengatakan, saya hanya, ya, menyampaikan, ya, perkataan yang saya dengar. Qala, ya, beliau mengatakan, lam asma'hu min ahadin illa mink. Imam Malik mengatakan, saya tidak mendengar pernyataan yang demikian itu dari seorang pun, ya, salah, kecuali dah dari Anda. Nah, para bisa rahimakumullah, dari apa yang kita nukilkan tadi dan kita baca dari perkataan Imam Malik, ya, sungguh, ya, sangat jelas, tegas, memberikan satu kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan Al-Quran adalah sifat Allah Azza wa Jal. Al-Quran perkataan Allah, dan perkataan Allah adalah sifat Allah Azza wa Jal. Dan ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh sunnah wal jamaah. Ya. Dan mereka telah sepakat, ya, memponis bahwa orang-orang yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk sungguh telah kafir. Ya, berhak untuk dieksekusi atau dipenjara. Nah, akan tapi yang untuk melakukan hal itu,
1: Anda perlu berada dalam talian.
0: Adalah yang melakukan hal itu adalah, ya, penguasa, bukan individu, tertentu atau masyarakat, ya, penguasa atau mereka yang memiliki wewenang, ya, atau yang mewakili penguasa, memiliki wewenang untuk hal itu. Jadi dalam hal ini sekali lagi kita sampaikan bahwa ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, begitulah sikap Imam Malik rahimahullah, dan dalam hal ini ya sama sikap ulama-ulama yang lain, ya, tidak ada perbedaan. Jika kita membaca ya referensi yang lain dari karya tulis para ulama ahli sunnah tentang akidah, ya, maka pembahasan ini sungguh mereka muat, ya, mereka tulis dalam kitab-kitab akidah tersebut, dan bagaimana sikap ahli sunnah yang tegas, ya, menyikapi, membantah, ya, memberikan pernyataan terhadap kesesatan orang-orang yang mengatakan Quran sebagai makhluk dan memvonis mereka dengan kekufuran. Nah, makanya itu waspada, karena zaman sekarang ini banyak ya pernyataan-pernyataan yang nyeleneh, yang merusak akidah, yang dinisbatkan kepada ahli sunnah, kan, tapi ahli sunnah berlepas diri dari pernyataan yang demikian itu. Nah, para ustaz rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ya diberi oleh Allah Azza wa Jalla pemahaman yang benar, kebenaran, dan memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan diselamatkan dari berbagai akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan, sehingga kita istiqomah di atas sunnah sampai ajal ya mendatangi kita. Allahumma amin. Demikian. Wallahu a'lam.
2: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya di 021-236-543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bolehkah atau apakah diizinkan kita membenci kepada penggiat atau yang menggalakkan perbuatan-perbuatan bid'ah? Syukran, jazakallahu khairan.
0: Terima kasih kepada Pak Muhammad Amin ya atas pertanyaannya. Jadi kesimpulannya, bolehkah kita menyatakan kebencian terhadap ya penggiat bid'ah atau pelaku-pelaku bid'ah? Ikhwatul iman wa rahimakumullah, satu prinsip yang harus kita pahami di dalam berakidah, beragama, ada yang namanya al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Al-wala, ya, mencintai, al-bara, berlepas diri, yaitu membenci. Maka kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, mengucapkan kalimat tauhid, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan syahadatain, maka syahadatain tersebut memiliki konsekuensi, yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Mencintai ahlul iman dan membenci orang-orang yang kafir. Membenci atau mencintai orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, dan membenci orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, menyelisih perintahnya. Membenci orang-orang yang berpegang teguh, mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, dan membenci orang-orang yang ya menyebarkan kebatilan, kesesatan. Karena Allah membenci yang demikian itu dan juga para pelakunya. Jika kejahatan tersebut atau penyimpangan kesesatan tersebut sampai kepada batas kekufuran, artinya mengeluarkan pelakunya dari Islam sehingga dia menjadi kafir, maka ini ya kebencian kepadanya secara totalitas. Ya, dan kebencian adalah amalan hati. Amalan hati. Siapapun dia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Ya, Allah mengatakan pada nabinya, "Lan tajida. La tajidu qauman." Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum, kelompok yang beriman kepada Allah di hari akhir, mencintai orang-orang yang menentang Allah, ya, menentang Allah dan Rasulnya, kendati mereka, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ya, istri-istri mereka, dan suku kabilah mereka. Ini konsekuensi dari iman. Ya. Al-mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman itu ya adalah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Itulah makna wilayah. Nah. Maka mereka yang beriman, yang taat pada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka ini loyalitas kepadanya, yaitu wala kepadanya secara totalitas. Tapi pelaku dosa, pelaku bid'ah, maka dibenci sesuai dengan penyimpangan dan kemaksiatannya. Dan dari sisi lain, jika dia orang yang beriman, ya masih Islam, maka dicintai sesuai dengan kadar keislamannya. Tapi pelaku bid'ah tentunya telah menyimpang, menentang Allah, menentang Rasulnya. Maka kita membenci dari sisi perbuatan dia, perbuatan terhadap bid'ah dan pelakunya. Tapi bila dia suatu ketika sholat, baca Al-Quran, ya, kita mencintai dari sisi ini. Ya. Jadi, pelaku bid'ah sungguh telah menentang Allah dan Rasulnya. Maka perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, dan para pelakunya, nah, kita benci karena Allah. Tapi ingat dan waspada, kebencian itu adalah berkaitan dengan hati. Bukan dalam hal bertransaksi, bermuamalah dalam urusan dunia. Yang harus dibedakan. Begitu juga kepada orang kafir. Ya, jangan salah kaprah dalam hal ini. Jangan keliru. Ya, hukum tersebut harus diposisikan ya pada tempatnya. Nah, kita membenci orang kafirin secara totalitas. Tidak ada di hati kita ya kecintaan sedikit kepada mereka, karena itu telah bertentangan dengan keimanan. Kita membenci sebenci-bencinya. Kenapa? Karena Allah membenci. Allah memurkai mereka sampai mereka beriman. Maka kita begitu juga, karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita membenci, ya, memusuhi orang-orang yang membenci Allah, orang yang kufur kepada Allah dan memusuhi Allah, ya. Tapi dalam urusan dunia, urusan jual beli transaksi, ini masalah duniawi, tidak ada kaitan dengan masalah wala dan bara. Berkaitan masalah wala dan bara urusan agama, keyakinan, akidah, ibadah, pemahaman. Nah, jadi tidak dilakukan bahwa mereka yang ya gemar, penggiat-penggiat atau mungkin yang gemar, penggemar melaksanakan hal-hal yang bid'ah, telah menentang Allah dan Rasulnya. Kendati mengatakan, oh ini dalam rangka ini dan seterusnya, cinta kepada Allah jelas. Jika mereka cinta kepada Rasulnya, maka mereka pasti mentaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Ya, mereka yang melakukan perbuatan bid'ah, dan itu akan berefek kepada perilaku dan sikap. Dia akan membenci orang yang mengajak kepada kebenaran, akan mengorong-orong orang yang mengajak kepada kebenaran, Bahkan tidak segan-segan yang mereka mungkin berusaha melakukan makar propaganda untuk menghabisi orang-orang yang mengajak pada kebenaran, atau setidaknya dengan semena-mena mereka yang membatalkan kajian sana, kajian sini, dan seenaknya seolah mereka menjadi penguasa di negeri ini. Itu sangat berbahaya. Maka kita membenci dari sisi penyimpangan mereka, ya, bila mereka lakukan. Tapi bila mereka, ya, melakukan suatu ketaatan, ya, atau hal yang baik, maka dari sisi tersebut, ya, ada makna al-wala, yakni kecintaan dari sisi perbuatan baik tadi. Dan ini harus dipahami. Jadi ada yang dibenci secara totalitas, 100% dibenci, ada yang persentasenya sesuai dengan penyimpangan dan kesesatannya. Ya, ini yang harus dipahami. Ya, mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita terhadap pemahaman terhadap maksud dari al-wala wal bara, yaitu membenci atau mencinta dan membenci karena Allah. Ya. Demikian wallahu alam, mohon maaf mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, karena ya kami harus melanjutkan tugas yang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan bekal ilmu bagi kita, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Dan jangan lupa kita di bulan Syaban manfaatkan waktu-waktu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, untuk banyak berpuasa, dan juga baca qiraatul Quran, bersedekah. Ya, karena sesungguhnya inilah waktu yang banyak manusia lalai dari beribadah kepada Allah di bulan Syaban ini. Ya, sementara di bulan Syaban, bulan yang bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau amal-amalan manusia atau para hamba diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh kita berharap amalan kita diangkat kepada Allah dalam berbuat kebajikan, dalam berpuasa, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian, semoga selalu mendapatkan pertolongan dan kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian. وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: راديو رجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Semoga program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 24 jam ini dapat bermanfaat, bisa menjadi jalan taufik serta hidayah untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali.
8: Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya.
7: minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
11: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
12: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia.

0: Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
2: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bintayan Mutiara Nasiha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para da'i, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Jadi nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fiddin a'azakumullah, ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah SWT, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti pada orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fisabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Antum taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang gak bisa membalas kebaikannya, karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaina nishkurli wali walidayka ilayyal masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyeru di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik kepada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, "Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini?" Anak kalau dipanggil sama orang tua dia takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan, itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik kepada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh, bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridal Rabbi fi ridal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan redha dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki atau kita dapat gaji lebih atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yataama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal yataama wal masaakin wa misabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya, Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau saya seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini, pasti. Itu perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a may yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu kepada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Karena orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, inna abarral birri. Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini ada yang enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali-kali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Karena orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anaknya dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu dan juga para dai, para ustaz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju sorga. Dan antum perhatikan bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamu makama rabbaina saghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca, Rabbighfirli wali walidayya warhamu makamah rabbiyan saghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu'an. Terus sampai akhir, selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Jadi ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya, apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ata'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum tobat pada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid murid yang baik. Saya nggak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Gitu juga kalau ada seorang ustadz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustadz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa

0: يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
2: Aqidah tauhid.
1: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
3: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
1: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
2: seseorang yang apabila mati di atasnya.
0: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
2: Tawakal kita hanya kepada Allah.
1: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
2: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
1: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
2: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
1: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
2: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.
0: Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un.
1: Allah, ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh, tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
3: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
1: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
1: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
0: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
1: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi.

disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

قوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله

Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapat di dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, "Lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalan yazidu wa yanqus." Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu dikiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, "Afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, "Man kana a'raf billah kana minhu akhwaf." Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat?" Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ilas samai kaifa rufi'at?" Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bi tha'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahala." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiat. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurana usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah dan memilih, menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, naudzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشر

0: Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang keras mengharamkan musik.
1: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
2: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
3: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
4: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
0: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
6: Musik membuat orang lalai, jamaah.
5: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihan.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berubah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para pemirsa rahimani wa rahmatullah, kita sebagai makhluk sosial yang bergaul dengan sesama, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang atau bahkan sering kita mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya atau sikap-sikap yang tidak semestinya kita dapatkan, mungkin dari tetangga, teman sejawat, dan siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika kita dalam perjalanan, di mana terkadang mereka membuat kerugian kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan tentang 7 sikap demi meraih predikat pemaaf. Agama kita sangat menganjurkan untuk kita bisa memaafkan orang lain, dan Allah telah menyediakan sorga yang luasnya meliputi langit dan bumi, diantaranya lah untuk orang yang memaafkan. Wa'afina anin nas, dan dia mudah untuk memaafkan manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Namun kalau kemudian dari sisi praktiknya, bahwa bersabar atas gangguan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan orang lain, ini tidak mudah. Akan lebih mudah bagi kita kalau kemudian kita mendapatkan kerugian disebabkan karena musibah yang sifatnya samawiyah, seperti mungkin akibat banjir atau gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, atau derita sakit yang kita derita, kita akan relatif lebih mudah untuk kemudian bisa bersabar. Tetapi kalau kemudian akibat gangguan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesama kita, ini sulit untuk kemudian bersabar. Maka mudah-mudahan dengan mengingat tentang 7 sikap yang semestinya tertanam dalam jiwa kita, maka itu akan memudahkan bagi kita untuk kemudian kita bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Yang pertama, kita sikapi bahwa perbuatan orang kepada kita adalah bagian dari takdir Allah SWT. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Maka kita pandang bahwa mereka berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita adalah atas takdir Allah SWT. Dan kita sebagai hamba, maka bersabar dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita pandang bahwa mereka hanya sekedar alat yang Allah SWT jadikan hal itu terjadi. maka hakikatnya Allah lah yang telah menimpakan musibah itu kepada kita melalui orang yang berbuat aniaya kepada kita tersebut. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kita itu banyak berdosa. Maka sesungguhnya itu semua terjadi karena dosa-dosa kita. Allah SWT menjadikan mereka berbuat aniaya kepada kita karena dosa kita. Wama asabaka min sayyi'atin fami nafsi. Dan apapun yang menimpamu dari kejelekan, maka itulah dari kesalahanmu sendiri. Maka karena kita adalah banyak berdosa, maka wajar kalau kemudian ada orang yang menganiaya kita. Allah lah yang telah menjadikan mereka untuk kemudian terjadinya penganiayaan pada kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam diri kita bahwa bersabar dan memaafkan itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antaranya kebersamaan Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa hitungan. Wa man affa wa aslah fa'ajru 'alallah. Dan barang siapa yang memaafkan lagi berbuat islah, maka ganjarannya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaklah senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita sebuah prinsip tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan model amalnya. Di mana ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berdosa kepada Allah SWT, baik disebabkan karena lesan kita atau hati kita atau anggota badan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, maka tentunya kita amat sangat butuh ampunan Allah SWT. Maka dengan modal kita memberikan maaf pada orang-orang yang telah salah kepada kita, orang-orang yang bersifat buruk kepada kita, maka kita berharap dengan demikian Allah pun akan maafkan kita. Ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan mudah memaafkan kita. Karena al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan model amalnya. Kemudian yang keempat, bahwa meninggalkan untuk tidak membalas perbuatan aniaya orang lain kepada kita lah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang lebih mulia, lebih bagus harga dirinya, lebih terhormat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi tidak pernah sekalipun beliau membalas penganiayaan orang kepadanya karena kepentingan pribadi, karena untuk membela diri, membela kepentingan sendiri, intisar nafs. Maka tentunya kita yang secara kehormatan dan harga diri jauh dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW, maka lebih pantas lagi untuk kemudian memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Maka memaafkan orang-orang yang tidak, yang berbuat tidak baik kepada kita, bagian dari sunnah Nabi SAW. bahkan membalas itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada beliaulah senantiasa memaafkan dan tidak pernah membalas demi kepentingan pribadi. Kemudian yang berikutnya, bahwa jika kita mampu untuk kemudian mengendalikan jiwa kita, mengalahkan hawa kita untuk kemudian membalas, maka itulah sebuah kebaikan yang besar, di mana apabila kita mampu menguasai jiwa kita, dorongan nafsu kita untuk membalas orang-orang yang berbuat aniaya kepada kita, meskipun kita mampu untuk melakukannya, maka untuk mengendalikan hawa nafsu kita dalam perkara-perkara yang lainnya itu akan lebih mudah. Maka kebaikan yang satu ini akan bisa melahirkan kebaikan demi kebaikan. Karena demikianlah sunnatullahnya, bahwa kebaikan menarik kebaikan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita berbuat aniaya. Kita harus ingat bahwa perbuatan membalas itu akan menyeret kita menganiaya orang yang telah menganiaya kita. Karena sulit seseorang untuk bisa membalas dengan balasan yang pas. Jadi hampir semua orang yang membalas, maka dia membalas dengan lebih. Sehingga yang tadinya dia adalah madlum, dan orang yang madlum itu berharap pertolongan Allah Ta'ala, tetapi dengan dia membalas kemudian berlebih, maka sekarang posisinya dia yang zalim. Dan itulah kerugian yang sangat besar. Maka cukuplah dengan kekhawatiran justru kemudian kita berbalik menjadi orang yang zalim, maka itu menjadi sebagai upaya untuk mencegah yang cukup efektif untuk kita tidak membalas. Biarlah kita menjadi posisi yang madlum, kemudian bersabar, yang dengan itu justru kemudian kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak. Nah, mudah-mudahan ketujuh sikap ini akan sangat membantu kita untuk kemudian bagaimana kita bisa mudah memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, yang telah berbuat jahat kepada kita, demi kita meraih ganjaran yang sangat besar dari Allah Ta'ala dan juga surganya Allah Ta'ala, melalui modal mudah memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Aqulu qali hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

ketika di akhirat kala, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'dha yaumin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labisna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya disini sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau saya sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak. Kalla, sekali-sekali tidak.
1: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata,

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Rabb.
1: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
0: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
1: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

0: patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kitab

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: Idh 'urida 'alayhi bil 'ashyi s-safinatul jiyad.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: Faqala inni ahbabtu hubbal khairi 'an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha 'alayya fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

0: Rabb.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wadhkur 'abada

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkud birijlik, hadha mu'tasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa'innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah
3: di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi mal.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
3: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizolimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Ya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghariq." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan salat lima waktu, puasa Ramadhan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
2: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
2: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah.

0: إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
3: Ya Allah.
2: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Jalan apa yang harus aku tempuh?
2: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
6: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Dan tahukah antum bahwa bertaubat

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu al-mar'atu li arba' limaliha ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Ayat.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون.

يعقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Wa'anhu radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitan.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepadamu.
0: Penjagaan yang kau berikan kepadaku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabar. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Mubarok Bamualim LC-MHI Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Riyadhus Shalihin yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu melanjutkan kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya dari al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaallah taala dalam hal ini, dalam kesempatan yang baik ini, masih pada bab tentang keutamaan shaf yang rapat, shaf yang pertama ketika sholat berjamaah. Dan pertemuan terakhir yang kita bahas adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan uqimatis sholatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama biwajhihi faqal aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Rawahu al-Bukhari bilafzihi wa Muslimun bima'na. Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata uqimatish shalah, pernah suatu ketika iqamatus shalah sudah dikumandangkan. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu menghadap kepada kami, ini kepada makmum, karena beliau sebagai imam. Beliau menghadap ya kepada kami, lalu beliau bersabda, aqimu shufufakum wa tarassu, yakni tegakkanlah saf-saf kalian, yakni luruskan dan rapatkan saf-saf kalian. Ya wa tarasu. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan ini telah kita bahas tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu bisa melihat dari punggung beliau kepada para makmum yang ada di belakang beliau. Ini satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah fa'alu lima yurid, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya, diperintahkannya untuk merapatkan shaf dan meluruskan shaf di dalam sholat berjamaah. Maka dari itu, kepada kaum muslimin, yakni dimanapun mereka berada, di saat kita sholat berjamaah, hendaknya tetap memperhatikan masalah lurus dan rapatnya shaf. Ya. Kalau mungkin ketika corona masih berada di mana-mana, ketika itu maka shaf-shaf kita jarang. Namun setelah berlalu dan mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya, hendaknya kita kembali kepada keadaan yang semula, yaitu merapatkan shaf dan meruskan shaf-shaf kita di dalam salat-salat kita, salat wajib yang kita kerjakan setiap hari. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya, masih berkaitan dengan shaf. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Hadis muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian benar-benar akan meluruskan saf-saf kalian, ataukah Allah akan menjadikan kalian berselisih hati-hati kalian dan wajah-wajah kalian. Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Nah, jadi ini merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin ketika sholat berjamaah. Hendaknya mereka benar-benar meluruskan saf-saf mereka, merapatkan saf-saf mereka. Karena kalau tidak, maka Allah akan berbuat sesuatu yang lain. Jika mereka melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana, beliau dahulu itu merapatkan saf-saf kami. Ya, beliau betul-betul merapatkan saf-saf para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hatta ka'annama yusawwi bainal qidah, sampai-sampai ibaratnya beliau merapatkan antara anak panah, artinya betul-betul merapatkan saf itu supaya betul-betul merapat. Ya, ibarat beliau itu merapatkan, menyamakan, ya, ketika membuat anak panah. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, sampai beliau betul-betul melihat, oh, kami telah memahami apa yang beliau perintahkan dalam hal merapatkan saf. Thumma kharaja, kemudian beliau memulai salat beliau. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbiru. Kemudian pada suatu hari beliau keluar, yakni untuk memimpin salat berjamaah. Faqama hatta kada yukabbir. Beliau berdiri sampai menjelang takbir, takbiratul ihram, faro'a rajulan badian sadruhu minas saffi. Beliau melihat ada salah satu di antara jamaah yang ikut sholat berjamaah, ada salah seorang yang dadanya itu yakni ke depan, artinya tidak lurus ya dengan yang lainnya ya. Faqal, maka beliau bersabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawunna sufufakum, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau kalau kalian tidak melakukannya, Allah akan menjadikan kalian berselisih wajah-wajah kalian. Yani ini menunjukkan bahwa amalan yang dianggap ringan ya tentang merapatkan saf ini ternyata ada dampaknya, ada akibatnya kalau tidak dikerjakan. Jadi intinya bahwa hadis ini memerintahkan kepada kita untuk meluruskan saf-saf ketika sholat berjamaah. Ya, jangan sampai ada ruang yang renggang antara seseorang dengan jamaah temannya di sampingnya ya dalam berdiri mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian juga hadis ini mengandung ancaman, yakni terhadap orang-orang yang melanggar, yang tidak merapatkan saf mereka, yang tidak meluruskan saf-saf mereka, maka ini diancam ya, Allah akan menjadikan wajah-wajah mereka berselisih. Nah, ini ancaman dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama menyebutkan ancaman ini menunjukkan wajibnya meluruskan dan merapatkan saf ketika sholat berjamaah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak rapatnya saf dalam sholat berjamaah, yakni dalam kondisi normal, ini akan berdampak pada terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin ya. Dan perselisihan ini bisa menjerumuskan kepada al-adawah, kepada permusuhan, kepada kebencian ya, dan pada akhirnya hati pun berselisih. Jadi kalau seorang atau dampak dari tidak merapatkan dan meluruskan saf, ini akan terjadi perselisihan antara kaum muslimin, perbedaan-perbedaan yang mana itu akan berdampak pada kebencian dan permusuhan yang berakhir dengan apa? Perjauhnya hati. Ya. Perselisihan pada hati. Karena pada hakikatnya kalau hati itu bersatu dan menyatu sesama kaum muslimin, ini akan lebih menguatkan dan memperkokoh persaudaraan sesama kaum muslimin. Kalau betul-betul hati kita menyatu, hati kita ini betul-betul bersatu, itulah yang akan menyatukan barisan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim, dan Allah dia yang menyatukan antara hati-hati mereka. Nah, oleh karena itu persatuan tidak hanya secara lahiriah ya, tapi juga pokok permasalahan adalah dari persatuan dalam hati kita, iman kita, tauhid kita, cinta kita kepada Nabi alaihissalam. Ini semua insyaallah akan menyatukan hati-hati kaum muslimin. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya merapatkan saf, dan ada pengaruhnya, ada dampaknya terhadap kehidupan kaum muslimin, keutuhan mereka, persatuan mereka, dan kekuatan mereka. Ini akibat atau balasan dari merapatkan saf. Jadi ada dampaknya yang baik ya, kalau kita selalu merapatkan saf. Maka dari itu dalam hal ini sebagai imam hendaknya betul-betul memperhatikan para makmumnya sebelum dia mengawali sholat dengan takbiratul ihram. Hendaknya dia memperhatikan tentang makmumnya, saf-saf mereka apa benar sudah rapat, sudah lurus atau belum. Ya kalau belum, dia tidak memulai sholatnya. Tapi kalau betul sudah rapat dan lurus, baru kemudian dia memulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Dan ini kewajiban para imam. imam-imam sholat. Hadis yang berikutnya, ya, hadis yang berikutnya, wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam, yatakallalu safa min nahiyatin ila nahiyatin, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, atau Rasulullah sallam dahulu, beliau itu mencermati saf-saf, ya, dari satu sisi ke sisi yang lainnya, apa benar sudah rapat dan lurus atau belum. Yamsa'u sudurana, bahkan beliau mengusap, meratakan dada-dada kami, para sahabat, dengan tangan beliau. Jadi ini menunjukkan betul-betul Nabi SAW memperhatikan

bukan, hati-hati kalian akan berselisih. Hati-hati kalian akan berselisih. Tidak menyatu. Dan itu yang terjadi pada kaum muslimin. Kita melihat kaum muslimin di zaman kita ini, bahkan sebelumnya, ini keakraban lahiriah itu nyata. Seorang muslim bertemu saudaranya, ya, itu dia salam, kemudian rangkulan, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan yakni adanya kecintaan satu dan yang lainnya. Tapi tidak sedikit di antara mereka hatinya itu tidak sesuai dengan lisannya. Hatinya tidak sesuai dengan lisannya. Ya. Apa yang diucapkan pada saudaranya itu hanya ucapan. Tidak dari dari hatinya. Ya ini realita dan ini kenyataan dan inilah yang patut kita perhatikan ya, supaya kita benar-benar melaksanakan sunnah-sunnah Nabi alaihissalam, salah satu yang disebutkan dalam hadis ini. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, dan janganlah kalian ya tidak merapatkan saf-saf kalian dan tidak meluruskan saf-saf kalian, karena akibatnya adalah akan menjadikan hati-hati kalian pun berselisih. Hati-hati kalian pun berselisih. Wa kana yaqul, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-sufufil awal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama. Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada pada saf-saf yang pertama. Nah, ini menunjukkan keutamaan seorang sholat berjamaah dan berada di saf-saf yang pertama atau yang di depan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis hasan. Ya. Adapun pelajaran yang diambil dari hadis ini yaitu adalah merupakan keharusan bagi imam, ya imam sholat, untuk meluruskan dan merapatkan saf-saf para jamaahnya sebelum dia mengawali dan sebelum memulai sholatnya. Hendaknya dia meluruskan dan merapatkan saf-saf para makmum, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya. Karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini, yamsahu sudurona wa manakibana. Yamsah itu mengusap, jadi meratakan, ya, meluruskan saf-saf itu. Sampai dengan tangannya beliau memegang dada para sahabat dan pundak-pundak para sahabat, supaya betul-betul lurus. Selain ucapan, tapi beliau juga dengan perbuatan. Nah, ini menunjukkan bahwa merapatkan dan meluruskan saf memang sesuatu yang sangat diperintahkan dan diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita zaman ini banyak yang meremehkan atau mungkin menggampangkan masalah rapat dan lurusnya saf-saf di dalam salat berjamaah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang lurusnya saf itu, ya, ada pengaruh pada hati. Rapat dan lurusnya saf ada pengaruh pada hati. Demikian pula renggang dan tidak lurusnya saf juga ada pengaruh pada hati seorang, ya, hamba. Ya, maka dari itu kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperhatikan masalah ini agar hati kita tetap menyatu sebagaimana saf-saf itu pun rapat dan menyatu. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang keutamaan orang-orang yang sholat di saf-saf yang pertama, ya, terutama di saf awal, ya, yang di belakangnya imam, karena ini akan mendapatkan doa, mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Ibnu Umar

Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimu as-shufuf, tegakkanlah saf-saf kalian, tegakkanlah artinya rapatkan dan luruskan, wahadhu bainal manakibi, ya, wahadhu baina al-manakib, hadu samakan antara pundak-pundak ini, ya, bahu-bahu dan pundak ini betul-betul diluruskan, disamakan. Jadi tidak ada yang maju ke depan atau mundur ke belakang. Ini rata, lurus. Wasuddu al-khalal. Dan kalau ada selah-selah dalam shaf itu, hendaknya ditutup, dirapatkan. Ya. Wasuddu al-khalal. Walinu biaidi ikhwanikum. Walinu. Dan lembutlah kalian, ya, terhadap saudara-saudara kalian. Artinya jangan dengan cara yang kasar, ya, tapi dengan cara yang baik, ya, yang lembut ketika merapatkan shaf itu. Wala tadaru furujati lisyaitan. Dan janganlah kalian biarkan ada sela-sela untuk syaitan. Ya, kalau ada sela-sela nanti akan dimasuki oleh syaitan. Ya. Syaitan masuk ke dalam shaf itu bukan untuk sholat, ya, tetapi untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Untuk membisiki bisikan-bisikannya kepada orang yang sedang sholat. Jadi masuknya syaitan di sela-sela shaf itu kalau ada yang renggang bukan untuk sholat, ya, tetapi untuk merusak kehusyuan orang yang sedang sholat. Maka jangan kita salah paham dalam masalah ini. Mari kita menjadi orang yang berakal sehat, ya, sehingga berbicara dan pembicaraan yang dewasa, pembicaraan seorang yang berilmu, pembicaraan seorang yang menasihati umat, ya. Jadi ketika syaitan masuk ke dalam saf-saf yang renggang itu bukan untuk sholat, tapi untuk mengganggu orang yang sedang sholat, untuk membisiki bisikan-bisikan yang akan melalaikan seorang dari sholatnya, ya, sehingga sholatnya itu ibarat hanya jasad saja, tidak ada ruhnya, ya, hanya jasad tidak ada ruhnya. Maka Nabi SAW mengatakan, wala tadaru furujatin lisyaitan. Jangan kamu biarkan ada sela-sela untuk syaitan masuk dan mengganggu orang yang sholat. Wa man masala saffan wasalahu Allah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung dengannya. Ya. Allah akan senantiasa menyambung dengan orang tersebut. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Dan barang siapa yang memutus saf itu, ya, dan tidak merapatkannya, ya, maka Allah pun akan memutusnya. Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini menjelaskan kepada kita tentang perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam merapatkan saf-saf para jamaah dalam sholat berjamaah. Ya. Dan beliau seorang yang lemah lembut, seorang yang merahmati umatnya, menyayangi mereka. Ya. Sehingga beliau mengatakan dalam hadis ini, walinu bi aidi ikhwanikum. Ya, dilinu hendaknya kalian lemah lembut terhadap saudara-saudara kalian. Ya, jadi hadis ini banyak memberikan kepada kita pelajaran, di antaranya adalah perintah atau anjuran yang sangat agar merapatkan saf dan meluruskannya dengan merapatkan dan meluruskan pundak-pundak dan bahu-bahu, ya, juga termasuk telapak kaki
orang-orang yang sholat supaya dirapatkan dan diluruskan. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, syaitan itu mencari sela-sela yang ada pada sof-sof yang renggang untuk dimasuki dalam tempat yang renggang itu untuk mengganggu dan membisiki orang-orang yang sedang sholat dan merusak sholat mereka. Itu kerjaan syaitan. Itu kerjaan syaitan. Itu untuk merusak sholatnya orang-orang yang sedang sholat. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita, hendaknya seorang mukmin muslim memperhatikan, mencermati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan menyambungnya. Jangan kita memutus. Jangan kita melanggar. Kalaupun melanggar, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dia melanggar, maka dia terancam. Terancam akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadu billah, na'udhu billahi min dhalik. Ya, hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, wa an Anasin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Russu sufufakum." Ya. Yakni rapatkanlah saf-saf kalian. "Wa qaribu bainaha." Dan dekatkanlah di antaranya. Artinya jarak antara saf yang pertama dan saf yang kedua itu jangan terlalu jauh. Ya. Saf pertama dan saf kedua itu secukupnya orang yang berada di saf yang kedua sujud dengan nyaman, tidak mengenai orang yang ada di saf yang pertama. Ya. Jadi tidak dianjurkan seorang kalau sholat dalam jumlah saf yang lebih dari satu, itu antara saf pertama dan saf kedua sangat jauh, ya, atau berjauhan. Ini tidak dianjurkan. Tapi saf yang kedua hendaknya mendekati saf yang pertama. Intinya saf yang kedua ini ketika ruku, ketika sujud tidak mengganggu yang saf yang pertama. Ya, jadi pada jarak yang tertentu, dan kita melihat di masjid-masjid kaum muslimin pada umumnya jarak antara satu saf itu dan saf yang berikutnya kurang lebih 120 cm. Ya. Kurang lebih 120 cm. Ya, 1 meter 20 cm. Itu sudah sangat ya, nyaman ketika orang ruku dan sujud, tidak mengganggu yang di saf depan dan tidak mengganggu saf yang di belakang. Jadi ini dianjurkan untuk waqaribu bainaha, dekatkanlah antara saf-saf itu. Wa hadhu bil a'naq, hadhu bil a'naq, samakanlah ya pundak-pundak kalian, ya. Samakanlah leher-leher kalian. Wa hadhu bil a'naq. A'naq ini leher, jamak dari unuk. Fa wallazi nafsi bi yadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inni la ara asy-syaitana yadkhulu min khalal as-saffi ka'annaha al-hadhafu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku benar-benar melihat syaitan masuk di antara sela-sela saf. Dia ibarat anak-anak kambing yang kecil. Jadi Allah, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentang syaitan yang masuk ke dalam saf-saf itu yang renggang untuk mengganggu dan merusak sholat orang yang sedang sholat. Yang diambil dari hadis ini, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, bahwa seyogyanya merapatkan saf dan mendekatkan antara saf-saf yang
ada. Jadi anjuran atau perintah untuk merapatkan soft-soft, ya, dan meluruskan antara pundak, leher, dada, ya, sedapat mungkin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang alasan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk merapatkan soft dan meluruskannya, ya, dan mendekatkan di antara soft-soft itu. Di antara alasan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu karena syaitan masuk ke dalam soft-soft itu untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi kita dianjurkan, diperintahkan merapatkan soft untuk, ya, agar tidak bisa dimasuki oleh syaitan. Tidak bisa dimasuki oleh syaitan yang akan merusak sholatnya orang-orang yang sedang sholat. Dan pada umumnya, seorang ketika sholat, kita melihat bagaimana ada was-was, bisikan-bisikan dalam diri kita. Ya, ketika sholat, ingat macam-macam. Itu salah satu sebabnya syaitan. Dia mengingatkan kita, ingatlah ini, ingatlah itu. Ya. Karena ada syaitan di soft-soft itu. Ya, dan syaitan selalu berupaya untuk merusak sholat seorang mukmin, merusak kehusyuannya, ya, merusak ketakwaannya dalam sholat, sehingga dia mengingat macam-macam dalam sholatnya. Kadang-kadang lupa jumlah rakaatnya, lupa bacaannya, ya, lupa bacaannya. Ini karena syaitan yang ingin merusak soft orang yang atau sholat orang yang sedang sholat. Kemudian juga hadis yang masih dalam bab ini, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, atimmu saffa al-muqaddama, sempurnakanlah saf yang terdepan, thumma alladhi yalihi, kemudian saf yang di belakangnya. Ini kalau saf yang pertama sudah penuh, sudah sempurna, tidak bisa lagi dimasuki oleh jamaah salat, maka buat saf yang kedua. Ya. Buat saf yang kedua. Thumma alladhi yalihi. Kemudian saf yang berikutnya. Fa ma kana min akhsin falyakun fi saffil muakhkhar. Nah, kalau masih kurang, maka hendaknya yang kurang itu ada di saf yang terakhir. Sehingga kita melihat dalam ini yang diamalkan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada, yakni di masjid-masjid mereka, ketika sholat berjamaah, pertama kali yang dipenuhi adalah saf yang pertama, kemudian saf yang kedua, saf yang kedua penuh, saf yang ketiga, dan seterusnya. Nah, saf yang terakhir biasanya itu yang masih kurang, sehingga makmum yang masbuk langsung masuk ke saf yang terakhir. Makmum yang masbuk masuk saf yang terakhir. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Abu Dawud. Nah, yang diambil dari hadis ini, kewajiban untuk menyempurnakan hadis yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya. Ya, jangan membuat saf yang kedua sebelum saf yang pertama penuh dan sempurna. Demikian pula, jangan membuat saf yang ketiga sebelum saf yang kedua penuh dan sempurna. Ya. Dan seterusnya. Ini pengaturan tentang saf. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Masjidnya itu panjang, jadi safnya panjang. Kadang-kadang ada sebagian orang, sebagian jamaah malas memenuhi saf yang pertama, harus jalan jauh ke ujung misalnya, ke kanan atau ke kiri, akhirnya bikin di belakang. Nah, ini juga tidak tepat dan tidak benar. Ya, jadi kita harus, ya, sebelum membuat saf yang kedua, sempurnakanlah saf yang pertama. Sebelum membuat saf yang ketiga, sempurnakan dulu saf yang kedua, dan seterusnya. Tidak boleh malas. Malas untuk jalan memenuhi saf itu pun dari syaitan. Dari syaitan. Supaya saf-saf itu renggang. Saf-saf itu tidak sempurna.
supaya dia bisa masuk, mengganggu dan merusak sholat orang-orang yang sholat. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, al-imam an-nawawi rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin sufuf, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan solawat atau mendoakan orang-orang yang berada di saf, di sebelah kanan saf. Hadis ini disebutkan oleh yang meneliti hadis yang syad, aneh, karena sebelumnya disebutkan bahwa inna Allah malaikata yusalluna ala sufil uwal, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ya, itu mendoakan ya, kepada orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama. Dan ketika disebutkan yang hanya yang di kanan yang didoakan, nah ini maka para peneliti hadis ini menyebutkan bahwa hadis ini hadis yang syad ya, yang mana Allah hanya disebutkan bahwa Allah dan para malaikatnya hanya bersolawat mendoakan orang-orang yang berada di sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa 'anil Bara radhiyallahu anhu, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, qal kunna idza sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi fasami'tuhu yaqul rabbi qini adzabaka yawma tab'athu aw tajma'u ibadaka. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunna kami dahulu idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yaminihi, kami senang, kami suka kalau berdiri di sebelah kanan beliau, yakni di saf pertama sebelah kanan. Yuqbilu alaina biwajhihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat ya, beliau berbalik menghadapkan wajahnya ke sebelah kanan saf. Ya. Lalu kata Al-Bara radhiyallahu anhu, fasami'tuhu yaqul, pernah aku mendengar beliau berdoa, yakni setelah sholat ya, ketika menghadapkan wajahnya ke belakang, ke arah kanan ya, yaqul, beliau berdoa dengan mengatakan, Rabbi qini adzabaka, wahai Rabbku, lindungilah aku, peliharalah aku dari azabmu. Yauma tab'atsu, ketika hari tatkala engkau bangkitkan, au tajma'u, atau engkau kumpulkan ibadah kepada hambamu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang ketika sholat berdiri di belakang imam, dianjurkan dia di sebelah kanan ya, tetapi tidak berarti bahwa ketika membuat shaf itu yang pertama dipenuhi antara imam, orang yang berdiri di belakang imam, kemudian yang kanan yang dipenuhi,
Tidak demikian. Tapi tetap ada imam itu di tengah. Ya. Imam itu di tengah. Sehingga misalnya makmumnya hanya atau baru 3 orang ketika sholat pertama. Maka imam, di belakang imam itu 1 orang, sebelah kanan imam 1 orang, sebelah kiri imam 1 orang. Jadi sebelah belakang, di belakang shof, di belakang imam. Kalau datang jamaah berikutnya, dia mengambil sebelah kanan. Datang berikutnya sebelah kiri, sehingga nanti shof itu akan penuh. Ya. Nah, ini hadis ini tetap menjelaskan pada kita keutamaan sholat pada shof yang pertama, ya, dan di sebelah kanan. Ya. Kemudian Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang di antara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat, beliau itu menghadap kepada jamaahnya. Ya. Menghadap pada jamaahnya. Ada riwayat mengatakan kepada jamaah secara menyeluruh, ada riwayat mengatakan seperti dalam hadis ini, beliau condong ke sebelah kanan. Sehingga kata Al-Bara bin Azib, kami lebih senang kalau berada di belakang beliau dalam sholat, dia berada di posisi kanan. Ini menunjukkan bahwa beliau kalau balik, ya melihat ke belakang, itu cenderung ke sebelah, memandang sebelah kanan. Ya. Ini salah satu juga dari antara apa contoh yang diberikan oleh Nabi SAW setelah sholat berjamaah. Maka dari itu para imam, dan masih banyak kita jumpai, kita lihat banyak di antara imam-imam sholat, ya, di masyarakat kita, setelah sholat itu tidak menghadap kepada makmumnya, tapi berdiam, tetap menghadap ke arah kiblat. Sebetulnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW setelah beliau salam dalam sholatnya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian beliau membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau membalik wajahnya, ya, membalik posisi duduknya menghadap kepada kepada makmum. Baru beliau membaca zikirnya, wiridnya, zikir sesudah sholat. Ya. Nah, di antara doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat itu, apa yang disebutkan oleh Al-Bara bin Azib dalam riwayat ini? Allahumma qini adabak yawma taba'athu ibadak. Dalam satu riwayat, Allahumma qini adabak yawma tajma'u ibadak. Ya. Ya Allah, lindungilah aku, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan para hamba-Mu. Dalam satu riwayat, lindungilah, peliharalah diriku dari azab-Mu pada hari ketika Engkau mengumpulkan para hamba-hambamu. Doa ini juga salah satu doa ketika akan tidur. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahwa Nabi Alaihissalam ketika akan tidur, beliau menindihkan posisinya sebelah kanan, kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di sebelah di pipi kanannya, lalu di antara doa yang beliau baca doa ini, ya, yaitu Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, ya, yauma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak, ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan para hamba-Mu. Nah, jadi seorang mukmin